0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Jakarta.
1: Oh iya, Jakarta. Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih.
0: Nah, itu dia.
1: Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan.
0: Ayo Bang Noel.
1: Sampai dengan jam 10 ya.
0: Sampai jam 10 kita. Jangan lama-lama dah.
1: Iya, terbatuk.
0: Iya.
1: Selamat pagi Pak Iwan Santoso yang lagi katanya lagi ini nih berjibaku dengan ngulek.
0: Lagi ngulek gitu, ngulek, ya. Iya. Ngulek tetap sambal semangat. Kacang.
1: Aduh, mata banget, nikmat banget. 0213504510, 0213440798, satu lagi
0: 0812112498. Langsung aja deh ya, mau chat ataupun telepon langsung juga boleh ngobrol sama kita. Yo, ya pagi-pagi gitu ngobrol santai aja kita.
1: Tema kita tadi mengenai apa Bang Noel?
0: Mengenai ini nih. Kok beda sih?
1: Kok beda untuk paspornya?
0: Biasanya kan orang ada tuh suka yang di depan tuh manis bener ya, akrab banget sama kita. Tapi ternyata di belakangnya suka ngomongin, suka ngejelek-jelekin, ngejulitin dan sebagainya.
1: Nambah ngomporin nama orang lain.
0: Nah itu dia.
1: Jadi ngajak orang lain buat ngomporin gitu.
0: Jadi fenomena kayak gitu kayaknya semua orang pernah ngalamin ya tentunya ya. Nah gimana nih kalau Abang Po sendiri komentarnya ataupun cara nanggepinya kalau ketemu orang yang kayak gitu, lebih ke ya udah deh cuek aja deh atau mungkin langsung tegur nih, lu kenapa kayak gitu, nggak suka sama gua deh. Nah
1: langsung dia aja deh ya. Lu jangan ini deh, gua tahu sih lu gini
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah itu dia.
1: Nah kali yang satu ini nih Bang Noel,
0: gimana nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa nih?
2: Salam, selamat pagi, Bang Noel dan Bang Wawan.
0: Itu di.
2: Umay.
1: Ibu Umay. Apa kabar Bu Umay?
2: Alhamdulillah.
0: Mantap. Bang Wawan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Bu Umi, boleh passwordnya deh ya?
2: Iya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kok beda?
0: Nah itu dia. Gimana Bu Umi nanggepinnya kalau ada orang yang beda nih ya, di depan ngomongnya manis, di belakang suka ngomongin ternyata
1: grogoti Bu Umi misalkan.
2: Saya ada di tempat saya itu ada, tapi sekarang orangnya udah pindah. Itu ya, kalau ngelihat saya tuh kayaknya
1: gerah.
2: Dari belakang nggak senang, padahal dari depan ya kelihatan biasa gitu. Nah ada tetangga tuh yang akrab sama saya, lah kok sering disamperin. Saya cuma ngeliat aja, tapi saya nggak pernah ikut nyampur gitu. Maksudnya biar mereka lagi ngobrol berdua. Nah lama-lama saya rasain tuh yang tetangga yang akrab sama saya tuh lama-lama kok lain. Terus saya cuma pikir ya bukan terus gimana ya, seujun memang nyatanya kok berubah. Sama saya tuh terus kayaknya cuek gitu. Ya saya sementara diem aja, gak pernah nanyain kenapa kok gini Bu sekarang sama saya. Saya gak pernah nanyain, saya diemin aja biarin
1: amat,
2: nanti kalau dia udah tahu mesti ya akhirnya balik ke saya lagi gitu. Ih ternyata lama-lama benar. Terus kok jadi baik sama saya lagi. Ya saya sih tetap nerima aja kebaikannya. Gak pernah saya urus yang kemarin. Saya pikir udah tahu kali ini saya gitu. Nah terus akhirnya ya saya cuma diemin aja itu sama yang suka nyeritain saya, terserah mau cerita kemana-kemana. Kalau orang ngeliat keadaan saya, perbuatan saya, ini orang pada seneng kan, akhirnya biar diceritain apa-apa kan mestinya gak percaya gitu. Saya ya tetap aja udah, saya berbuat baik sama tetangga semau saya. Saya mau apa juga, saya gak urusan orang lain mau ngatain apa-apa gitu. Iya sekarang orangnya udah pindah jadi tetangga ya malah terus akrab lagi gitu.
0: Jadi ternyata si tetangga yang udah pindah tuh ternyata dulu waktu sering nongkrongin si tetangga suka ngomporin kali ya.
1: Bener-bener.
2: Makanya saya tapi gak pernah ngurus, gak pernah nanyain yang tetangga saya, gak pernah nanyain yang suka ini ngomporin. Saya diemin aja semua, terserah cerita apa. Tapi akhirnya baik. Yang tetangga juga balik lagi baik sama saya. Ya udah saya terima aja, nggak pernah ngurus yang dulu kemarin nama saya kok begini. Enggak, nanti enggak malah gitu jadi ya.
1: Panjang.
2: Ribut, jadi masalah.
1: Enggak mau ribet gitu ya Bang Noel ya.
2: Iya. Iya, saya biarin aja orang mau ngomong apa, mau cerita apa. Kalau saya gini, orang punya penilaian sendiri kan sama saya. Jadi nanti juga dia lebih paham. Saya gitu aja, Bang Wawan sama Bang Noel. Jadi ya alhamdulillah sekarang orangnya udah enggak ada. Tetangga memang dari dulu terus baik lagi, biasa gitu.
0: Iya, ya alhamdulillah orangnya yang membawa pengaruh negatif udah pindah gitu ya. Jadi kita lebih tenang gitu.
1: Vibe-nya lebih leluasa gitu ya.
2: Itu lah saya tetangga saya kan memang lebih lama di sini, dia baru datang. Nah, kok lama-lama tetangga yang baik ya begitulah.
1: Begitulah.
2: Udah saya diemin aja lama-lama terus. Baik lagi seperti dulu, pun lagi saya senang, alhamdulillah udah ngerti ceritanya.
1: Iya,
2: Bang.
1: Siap.
2: Bang Wawa.
1: Baik, ini udah ada sapaan dari
0: Pak Bambang nih. Silakan. Di Depok. Sugeng Injing Bu Umi, sehat selalu nggih, gitu katanya.
2: Amin nggih Pak Bambang. Pak Bambang sehat nggih. Sami mawon matur nuwun.
0: Iya, ada juga dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Umi, sehat selalu ya Bu Umi, gitu.
2: Amin, Bang Haris, terima kasih. Bang Haris juga sehat selalu. Rajin jemur, tambah sehat.
1: Belum ada informasi otentiknya udah jemur apa belum, karena kuncinya belum kunci lapangannya belum dibuka.
0: Udah
1: belum ada kabar, belum ada kabar, kita tunggu kabarnya.
0: Masih digembok tuh dia, bentar lagi. Terus ada juga nih Mang Tono di Pondok Gede. Bu Umi sehat ya.
2: Amin, terima kasih Mang Tono. Baru ketemu sekali kemarin tanggal 12 April.
0: Iya.
2: Selalu Mang Tono, terima kasih.
0: Iya, Bu Umi mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salam, ya buat itu Bu Ani, Bu Dindi, Bu Alma, Pak Herman Ganesha, Pak Iwan Santoso, Bang Haris dan Pak Siti, juga Bang Ali Tupan. Semoga putranya udah sembuh.
0: Amin.
2: Sehat. Juga untuk ini udah Wahyu nggak ada kabarnya. Ibu. Lama banget kayaknya lagi sibuk ya. Yang penting sehat udah Wahyu sekeluarga.
0: Amin.
2: Ya, untuk yang lain-lain saya ini aja kirim yang lagi dengerin ini semoga seneng selalu sama ini ya, tetap rompat sahabat kita.
0: Iya, itu dia yang penting. Ada lagi nih tambahan nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Sehat Bu Umi, gitu katanya.
1: Pak Guru nih, iya.
2: Sehat Pak Guru sama Ibu, semoga sehat selalu. Maaf nih, kadang lupa. Iya juga.
1: Itu gak inget biasa.
0: Iya biasa, namanya manusia. Ya.
2: Pernah ketemu tapi kalau kirim-kirim salam sering lupa. Terus ini juga Kong Dani juga sering lupa ya. Maafin aja.
0: Siap.
2: Ini jadi Pak kadang kalau lagi bingung ngadepin gini salam-salam suka lupa.
1: Siap, baik. Iya Bu Umi. Oke. Lanjut lagi ada Bang Heri sama Po Ana. Assalamualaikum Bu Umi, salam dari orang Pulau Gebang nih. Salam sehat ya.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Heri, Po Ana, sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih.
1: Baik. Itu saja Bu Umi.
2: Itu semuanya aja. Bang Noel sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya Bu Umi. Dan
1: selalu.
0: Tentunya semangat.
1: Salam
0: dan dilancarkan
1: Mas
0: rezekinya.
1: Anaknya Mas Jawir. Oke. Udah ada siapa lagi nih?
0: Ada Aki Adi di Jonggol nih. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Adi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Bang Noel sama Om Bawan.
1: Yo, apa kabar Aki Adi?
3: Siap.
1: Siap, 87.
0: Kabar baik ya berarti ya Aki Adi ya. Kayaknya lagi
3: alhamdulillah.
1: Oh, benar.
3: Apa kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Iya. Oke deh, Aki Adi, kita lagi ngomongin soal orang yang suka bermuka dua ini gitu
1: passwordnya
0: yang.
1: Passwordnya dulu Bang.
0: Oh iya, lupa tuh.
1: Lupa biasa. Itu kagak ingat.
0: Passwordnya boleh Aki Adi.
3: Oke, siap. Rompat FM suara budaya
1: kok lain? Kok beda?
0: Kok beda?
1: Di lain sendiri deh.
3: Rompat FM suara budaya kok beda?
0: Nah, itu dia. Okay. Gimana nih Aki Adi menanggapi tema di pagi hari ini?
3: Oh, itu. Di belakang pahit, depan manis.
0: Nah, itu dia.
1: Di belakang pahit
0: betul dia, dong.
1: Oh, benar.
0: Di belakang pahit, di depannya manis.
1: Oh iya benar. Oh, dibalik. Iya.
0: Dibalik iya. Urutannya.
1: Enggak apa-apa, dia versinya Kang Aki Adi.
0: Iya.
1: Iya, gimana?
3: Kita cuekin aja. Kita anggap sabodoting.
1: Aha. Sabodoting.
3: Dia mau ngata. Dia mau ngata. Apa menata apa biarin aja
0: biarin aja ya
1: iya benar
0: tapi pernah nggak Aki Adi sendiri itu kalau ada orang yang kayak gitu langsung ditegur gitu ya langsung dibilangin kenapa sih nggak suka ya gitu pernah nggak
3: kita tegur aja pelan-pelan lah
0: pelan-pelan ya
1: jadi tipikal Aki Adi mungkin pelan-pelan ya
0: pelan-pelan
1: ada yang lu kenapa nggak suka sama gua nah, ada versinya yang cepat
0: ngegas gitu ya kalau Aki Adi mungkin yang kalem-kalem aja
1: iya
3: ya kalem aja dah
1: kalem aja kita. Dah
3: kan main sebagainya banyak yang gitu sih
1: siap oke Aki Adi udah sarapan belum?
3: Kok lagi ngopi sama ini sama nasi uduk.
0: Wih mantep bener pagi-pagi ngopi nasi uduk
1: mantap aduh ya Allah kalau deket kita paranin ya
0: kita paranin pasti
1: ada bihunnya apa mie goreng nasi uduknya
3: sama ini sama tempe aja tempe dah
0: oh sama tempe
1: sambelnya kacang apa sambel
0: tomat nih
3: sambel cabe
1: ya kalau sambel ya cabe masa sambel coklat
0: sambel coklat eh sambel coklat sambel kacang
1: enggak masih sambel iya nah, konotasinya sambel ya sambel itu
0: oke deh
3: Bang Noel,
1: saya
3: kalau nggak ada cabai, kalau nggak ada tomat ya semut hitam juga jadi sama
0: pedas. Semut hitam pedes juga ya. Pedes,
1: jangankan itu sambal bibir tetangga juga sambal juga tuh.
0: Itu paling pedes biasanya.
1: Nyelekit, masya Allah.
3: Intermezzo.
0: Intermezzo, iya. Kalau intinya sendiri kalau dari Aki Adi gimana menanggapi orang yang seperti itu? Baiknya saran buat Abang Pok semua nih kalau ketemu orang yang kayak gitu gimana?
3: Ya kalau kita ketemu orang gitu ya kita cara baik-baik aja dah ngapain kita berbuat gak enak gitu ya
0: gitu. Oh, berarti kayak tadi ya ditegur secara halus mungkin ya sindir-sindir dikit mungkin gak apa-apa kali ya
1: sindir-sindir manis dah
3: iya kalau kita samanya mah kita sama
0: dia
3: sama
0: aja bohong. Iya itu dia. Oke deh. Aki Adi mungkin ada salam-salam buat siapa nih?
3: Oh, salam-salam untuk siapa yang di up down tuh? Pak Kusna.
0: Ah, Pak Kusna. Iya,
3: Bang Kono juga tuh. Terus Abah Haji Suhanda yang ada di Lebak Meja Banten. Pak Endang yang di Cipinjo tuh. Naik belum?
0: Pandang belum nih kayaknya ya. Lagi sibuk kayaknya.
1: Itu dia. Nih Aki Adi, kita nih pagi-pagi udah kedatangan tamu.
0: Nah, tamu spesial.
1: Telurnya 8. Ade Mang Tono nih, masya Allah. Assalamualaikum Mang Tono.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah. Pakai ininya Mang Tono. Ade kagak, Bang? Udah Ade. Kita pinjemin dah tuh. Nih, Mang Tono ada Aki Adi nih.
4: Oh, alhamdulillah Aki Adi. Sehat ya Di?
3: Ya siap, Bang Tono.
4: Mang Tono kan itu nggak pernah ada di mana-mana.
1: Tuh. Mang Tono aja udah kesini. Nah, Aki Adi kapan?
4: Ditunggu.
1: Ya Allah.
4: Iya, ditunggu di sini.
1: Tuh.
4: Mang Tono tuh nggak pernah kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Ada di mana?
1: Oke. Okay.
4: Salam aja semuanya ya pendengar.
1: Heeh.
4: Ya, terima kasih nih Bang Wawan, Bang
1: Noel. Siap. Majuan dikit, Amang Tono.
0: Iya, apa dikasih kesempatan. Seneng banget ya.
1: Eh tapi Amang Tono udah pernah ketemu Aki Hadi ya?
4: Udah di sini.
1: Udah, ya. Ya, eh kita belum ya, kita belum ya.
4: Belum ya Aki Hadi.
1: Oh, Aki Hadi yang acara Sunda Bang Tono.
0: Iya, tadi baru ajak dibilang nitip salam buat Abah Kusna.
1: Abah Kusna. Iya. Terus sama siapa? Abah Dukat,
4: Abah
1: ya,
4: Dukat, Nana Dukat. Itu kalau itu Nana Dukat. Kalau di paginya Abah Kusna.
1: Oh, Abah Kusna. Oh, gitu. Versinya beda.
0: Iya. Ya Allah.
1: Oh, jadi waktu pertemuan kemarin itu Aki Hadi datang.
4: Aki Hadi datang.
1: Siapa namanya? Wah, enggak sopan nih Aki Hadi enggak ketemu.
4: Pulangnya sama saya.
1: Wih, naik motor anak muda berdua.
0: Anak muda.
1: Ya Allah, berdua.
0: Sohib dah.
1: Sohib dah kental. Terus jalan-jalan kemana ini berdua sama Aki Hadi naik motor kemana?
4: Langsung aja pulang.
1: Langsung pulang.
4: Kirain kan sampai malam gitu di sini.
1: Oh. Kirain ini nongkrong-nongkrong. Kinongki berdua
0: mampir gitu ya.
1: Enggak ya Aki Hadi ya.
4: Itu udah lewat zamannya
1: Bang. Kalau udah lewat dipanggil lagi suruh balik.
0: Atau kita putar balik juga.
1: Putar balik iya. Itu ya Aki Hadi ya. Nah Aki Hadi nih ada sapaan salam dari siapa Bang Noel?
0: Dari Bang Heri dan Ko Ana nih. Assalamualaikum buat Kang Yadi dan juga untuk para pendengar From 4 yang lainnya. Kalau lagi naik mohon orang Pulau Gobang Abang Heri disenggol-senggol.
1: Tuh kudu nih Aki Hadi nih tolong disenggol nih orang Pulau Gebang Bang Heri sama Ko Ana. Ayo.
4: Tuh Bang Heri tip dia tiap hari
1: itu. Iya disapa ya.
3: Ko Ana selamat pagi Po. Iya, Pak Ana sehat selalu, Po.
1: Amin. Baik, datu.
3: Jangan lupa jaga kesehatan.
1: Siap. Itu dia yang penting. Oke, baik. Oke, Aki Hadi itu aja Aki Hadi.
3: Ya, siap. Gitu aja dengan Bang Toel sama Bang Wawan semoga sehat selalu.
1: Amin. Disapa dulu CS-nya yang naik motor Mang Tono nih.
3: Ya Bang Tono.
4: Ya siap.
3: Malam ini ada persiaran wayang golek Bang Tono.
4: Oh di mana tuh?
3: Di Cariu Pasir Tanjung sana.
1: Oh jadi udah kontek-kontekan.
3: Dalangnya Dalang Wawan dari Bandung. Dalang Deden. Bukan Dalang Deden.
0: Dalang Deden.
3: Dalang ini apa tuh?
4: Dalang Wawan ada di sini.
1: Kalau Dalangnya Wawan nanti temanya lakonnya maling kundang.
0: Wayang Sumatera.
1: Wayang Sumatera. Ya Allah.
4: Sukses aja iya. Pak Yadi ya, monggo.
1: Semalam suntik. Boleh nonton tetapi jaga kesehatan.
4: Iya enggak sih? Iya. Karena udah aki-aki.
1: Itu dia takutnya nanti habis pulang ini
0: kerokan ya.
1: Iya, baik. Itu aja Aki Hadi.
4: Oke, Pak Yadi ya.
1: Siap. Tetap semangat ya Aki Hadi ya.
4: Makasih.
1: Oke, okay. Assalamualaikum Aki Hadi. Iya. Itu dia ada Aki Hadi. Ada Mang Tono nih datang kemari nih. Apa kabar? Spesial. Sehat Mang Tono?
4: Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Mau juga sehat ya.
1: Ini Mang Tono dapat sapaan dari Bu Sri Haryatun. Selamat pagi Mang Tono. Salam sehat selalu.
4: Salam sehat selalu.
1: Yang itu kita ketemu di hotel.
4: Oh iya betul.
1: Di hotel Bang Noel. Pertemuan ini pendengar Minang Bakar.
0: Oh pendengar Minang Bakar.
1: Waktu itu kan Bang Noel lagi ke Nicaragua waktu itu kan.
0: Zimbabwe.
1: Oh Zimbabwe. Oh
0: iya lupa. Kalau kata Bang Wawan kan Zimbabwe itu.
1: Oke. Ini dari mana sih tadi Mang Tono?
4: Tadi habis ngantar bos saya ke BNI kota.
1: BNI.
4: Kebetulan ini kesempatan
1: baik
4: mampir saya
1: berarti. Ini dia. Mana ini nih seperti ini nih contoh seorang pendengar yang istilahnya notabene kalau deket-deket sini
0: kudu mampir.
1: Langsung belok otomatis ke sini otomatis. Jangan sampai dia cuma numpang lewat doang ya Allah.
0: Ragu-ragu lagi lewat.
1: Belok gak nih? Belok deh takutnya jangan sampai begini. Enggak enakan. Enggak bawa buah tangan enggak usah bawa penting, diri aja ya.
0: Yang penting datang aja kita senang.
1: Benar. Tapi gini Bang Noel kaitannya dengan tema Namrud Mang Tono gimana nih ya Bang Noel ya?
4: Baik, temanya tadi apa tuh?
0: Mengenai biasanya kalau kita di lingkungan itu kan pasti ada orang yang suka bermuka dua gitu
1: itu dia.
0: Ada yang di depan manis banget tapi di belakang ternyata suka ngomongin. Gimana kalau Mang Tono?
4: Itu memang budaya masyarakat itu dan penyakit masyarakat seperti itu. Kalau saya pribadi dan keluarga ya orang seperti itu kita enggak usah marah balik dan enggak usah juga bikin isu lagi. biarin aja, nanti juga selesai sendiri dan dia juga malu sendiri.
1: Oh, yeah. Gitu. Oh, kalau tipikal Mang Tono cool,
4: gitu aja, biar aja.
1: Santai aja.
0: Santai. Biarin aja, biarin nanti aja. Biar kena karmanya sendiri.
4: Gitu. Kita jangan doakan dia kejadi karma, jangan juga ya.
0: Oh, jangan juga.
4: Jangan.
0: Oh, jangan juga.
4: Justru Bang Noel gini, justru doakan dia harus lebih baik.
0: Oh, yang lebih baik.
4: Gitu.
0: Positive vibes.
4: Mudah-mudahan ini orang ini jadi lebih baik.
1: Udah cakep itu.
4: Jadi kita jangan punya iri, biar aja. Nanti juga lewat sendiri. Alhamdulillah itu yang terjadi ya. Di tetangga saya kejadian seperti itu dan memang dibiarin aja. Bahkan kita lebih baik ngebaikin ke dia gitu.
1: Tapi kalau nih orang nih tambeng bener dah. Kita baikin cuek aja bodo amat gimana itu ya?
4: Biarin aja lah.
1: Biarin aja. Tambahin lagi biarin.
4: Kalau kita diributin capek.
0: Capek. Nguras tenaga.
4: Itu tipnya betul.
1: Lebih baik nguras bak daripada sih kena tenaga gitu ya. Oke. Nih Mang Tono ada sapa dari Pak Lutfi di Tajur Halang. Keren Mang Tono, semangat silaturahminya, semoga sehat dan bahagia selalu.
4: Amin.
1: Ayo Pak Lutfi, ayo datang dong ke sini.
4: Ya betul, okay. Bersama ya.
1: Lanjut lagi ada siapa nih?
0: Ada Bang Heri dan Pak Ana nih.
4: Pak Heri masuk.
0: Selamat pagi Bang Tono yang lagi berada di studio Prompat. Mudah-mudahan Bang Tono dalam keadaan sehat walafiat.
4: Amin.
0: Saya Po Ana mau main lagi, boleh nggak Bang Wawan? Ya, kalau diperbolehkan saya.
1: Ya Allah boleh.
0: Boleh dong ya.
1: Iya, beliau pernah berdua nih pagi-pagi
4: ini ya.
1: Pagi-pagi iya, kalau nggak salah jam-jam 9-an waktu itu. Boleh,
0: insyaallah.
1: Yang penting ya. Jaga kesehatan ya. Kalau lagi nggak kondusif jangan dipaksain. Nggak enak kan? Aduh, aku ayo dijanji nih sama Bang Noel, sama Bang Wawan. Udah tapi badan gimana? Udah dipaksain aja, jangan. Iya. Harus kudupit ya Mang Tono.
4: Harus sehat.
0: Ya, duluan gitu ya.
1: Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Mang Tono, kabarnya sehat
4: juga,
0: ya Mang
4: Tono. Alhamdulillah.
0: Bener tuh kata Mang Tono, biarin aja. Semangat ya Mang Tono ya.
1: Nah itu dia, kudu semangat. Sambil ada Ibu Sreyatun masih ngetik-ngetik. Bilang apa itu dia?
0: Selamat pagi Mang Tono, salam sehat selalu.
4: Lagi juga, terima kasih
1: doanya. Tadi ya, tadi kita dibacain sambil ngetik lagi nih.
0: Sambil ngetik ya.
1: Yoi, masih kita ngetik. Nah jadi selepas tadi nganterin bosnya Mang Tono, ini bentar balik lagi.
4: Pulang aja
1: pondok. Oh, pulang. Enggak dijemput lagi tuh, Bos.
0: Enggak. Oh, ditinggal sore
1: pulang.
0: Oh, sore.
1: Oh, sampai sore. Kirain paranin lagi ke sono lagi.
4: Enggak, ya.
1: Sore aja. Nah, ini kan istilahnya ini Mang Tono nih istilahnya rajanya aspal. suka di jalan.
0: Sudah mengaspal berapa tahun tuh?
1: Enggak
0: gitu ya.
1: Jadi raja aspal di mari ya, Bang Noel yang pasti selalu jam terbangnya di jalan tuh
0: tinggi gitu ya. Bener, udah apal lubang-lubangnya di mana nih, udah bisa ngindar nih.
1: Kalau boleh tahu dari kapan sih Mang Tono
4: Jakarta ini ya
1: 96. Waduh, lama ya.
0: Belum lahir tuh ayah.
1: Belum lahir. Iya, gitu juga belum lahir ya.
4: Nah, tahu banget. Pernah di hutan kayu itu 96 sampai 98. 92. 92-nya dulu di Gobel pernah ada
1: sono. Oh, Gobel.
4: Nah, dari di Bluebird-nya itu 2002 sampai 2022.
1: Waduh.
4: Di Bluebird-nya aja.
0: Pas 20 tahun.
4: Pas 20 tahun. Kalau dulu kan 92 itu sampai 2000 di kantor, bawa di kantor.
1: Jadi jam terbang ya untuk
4: ketemu, drive. Nah, itu paham ya saya.
1: Oh paham. Ya paham.
4: Kemana ya Aceh. Kabarnya paham.
1: Ada juga. Masih selalu
4: monitor juga. Ya. Salam deh paham.
1: Iya paham ya.
4: Dia itu juga raja jalanan juga.
1: Raja jalanan. Beliau juga yang di biru juga sempat ya. Di biru sempat dan sekarang yang online.
0: Online.
1: Gitu.
4: Mampir paham ke RRI ditunggu pengawalan.
1: Terakhir 3-4-5 tahun yang lalu deh. Mampir, karena dia sibuk juga kan seperti itu.
4: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Pokoknya buat semuanya sehat selalu.
4: Amin. Gitu ya. Semuanya pendengar juga.
1: Mang Tono, salamnya buat semuanya.
4: Saya salam mungkin Bu Ani ya di Depok.
1: Yeah.
4: Bu Ani itu dia sering masuk, tapi sekarang nggak tahu rada kurang masuk karena mungkin kurang sehat ya.
1: Iya, kita doain ya.
4: Semoga sehat.
1: Tapi
4: selalu
1: semangat untuk kesembuhan tinggi banget ya Mang
4: Tono
1: ya,
4: dia,
1: Bang Noel ya,
4: iya.
1: Beliau ya.
4: Kurang sehat badannya.
1: Iya.
4: Mungkin Bu Teh Dinda di Bogor juga tuh mungkin kalau monitornya. Banana biasanya kalau pagi masuk tuh Banana.
1: Ini tuh siapa yang Aki Yadi
4: kan? Kain pandang.
1: Pandang.
4: Itu dia. Pandang juga tuh.
1: Itu dia sehat.
4: Iya. Yang Rian semuanya deh. Betul. Tempat yang monitor.
1: Siap.
4: Yang pernah nyapa Mang Tono juga. Terima kasih.
1: Siap.
4: Yang mungkin yang di Minang Makaba juga banyak yang masuk di pagi ini.
1: Itu gitu. Dia ya, Mang Tono ya.
4: Ada Neng Jalu katanya di Bogor tuh.
1: Neng Jalu. Baru dengar kita.
4: Neng Jalu.
1: Neng Jalu.
4: Waktu pertemuan ada tuh.
1: Sunda. Abdaun. Pencinta Abdaun. Iya. Jadi seneng ya, Mang Tono ya. Istilahnya di tempat ini kita bisa banyak teman saudara.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul. Jadi nambah saudara, nambah keluarga.
1: Iya. Enggak hanya khusus mentang-mentang kita orang Sunda, hanya kumpulnya sama orang Sunda
4: tidak,
1: aja.
4: Tidak begitu.
1: Iya, Mang Tono juga pun halnya di acara Minang Bakaba juga masuk.
0: Silaturahmi juga.
1: Silaturahmi juga.
4: Banyumasan pun masuk.
1: Banyumasan. Pakai Mang Tono ya.
4: Bahkan ada waktu itu saya Banyumasan di tetangga itu ada Banyumasan. Pernah di-share ke Bang Wanya. Nah itu ada diadakan gratis gitu kan.
1: Gratis ya.
4: Nah saya di-share juga di grup Banyumasan, ternyata kompak banget.
1: Pelan-pelan
4: datang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, itu dia deh. Baik, Mang Tono makasih banyak nih kehadirannya, nyempetin banget ya,
0: Bang
1: Noel ya. Waduh,
4: saya pengen ketemu Bang Noel kan belum
1: sering ketemu. Belum ya,
0: belum.
1: Perdana dong, baru kali ini. Ya udah kangen-kangenan dah. Alhamdulillah. Mang Tono bilang gini, tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Coba, Mang Tono.
4: Tetap di mari di Prompat RRI Jakarta.
1: Tag 2. Ini Mang Tono nih kalau di dalam perfilman ngabisin kamera,
0: ngabisin roll gitu ya.
1: Ngabisin roll. Tag 2. Sutradara tolong sutradara.
0: Boleh.
1: Tolong lagi.
0: 1 2 3.
1: Cut. Diulang contoh dulu Mang Tono.
0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Tetap di mari dulu.
4: Prompat FM Suara.
1: Tetap di mari mana?
4: Tetap di mari Prompat Suara Budaya Jakarta.
0: Oke, pokoknya jangan kemana-mana.
4: Jangan kemana-mana.
0: Suara Budaya Jakarta.

Abang Pon, cancingnya Babe, jelang kabar berita. Kita nunggu dulu daripada kita buka telepon nanggung nih. Cuman 5 menit, jadi kita kabar berita dulu, baru nanti kita lanjut obrolan lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu, biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
2: Yeay. Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.

0: kita jam 8.
1: Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta bakal menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di Jalan Haji Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam rangka pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta pada Minggu 10 Mei dan mulai pukul 5.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Selain rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta juga menyediakan 4 titik kantong parkir di sekitar lokasi kegiatan, yakni di kawasan Pasar Festival dan Gor Sumantri, kawasan Rasuna Said Episentrum, Setia Budiwan, serta Gedung Nyi Ageng Serang.

0: Beralih ke berita lainnya, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara nerime kirap kerbo sebagai rangkaian awal tradisi nyandran Dambagong yang digelar secara turun-temurun di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Trenggalek beberapa hari yang lalu. Tradisi tersebut tentu menjadi bentuk rasa syukur masyarakat, khususnya para petani yang memanfaatin aliran sungai Bagongan untuk kebutuhan irigasi pertanian. Dalam prosesi itu, Wabub Syah menerima kirap kerbo sekaligus nyerahin perlengkapan penyembelihan kepada petugas yang ditunjukkan sebelum kerbo dibawa menuju lokasi nyandran Dambagong untuk menjalani prosesi penjamasan atau penyucian. Dinilai keberlangsungan tradisi budaya lokal itu menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat daya tarik budaya di Kabupaten Trenggalek. Sampai di mari dulu beritanya, ayo Bang Wawan.
1: Ayo Bang Noel.
0: Pamit undur diri dan kita akan kembali di kabar berita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah Bang Noel dan juga ada
1: Bang
0: siapa nih?
1: Bang Wawan ya. Yang pasti ya kita masih ngebahas perihal tema kita.
0: Kita lagi ngomongin soal beda dong.
1: Iya,
0: masalah di depan lain, di belakang lain lagi. Nah, itu dia. Kadang ada orang yang sukanya di depan tuh manis bener mulutnya, suka suka nongkrongin kita, suka main ke rumah, kayaknya akrab bener ya gitu
1: ternyata,
0: ya.
1: Ternyata.
0: Ternyata di tempat lain juga ngomongin kita.
1: Itu dia.
0: Itu dia, ngajak-ngajak
1: kita,
0: juga.
1: Ngajak-ngajak orang lain untuk kagak demenin kita.
0: Nah, itu dia. Kalau tanggapan dari Abang Po gimana? Boleh dah ya, langsung aja di 0812-1124-928 atau di mana, Bang?
1: Di dua line telepon ya.
0: Dua line telepon boleh. Langsung aja. Tadi 021-350-4510.
1: Satu lagi boleh dah, 021-344-0798. Udah ada siapa dia nih Bang Noel?
0: WA. Ada Ibu Sri Haryatun di Celeduk ya. Ada parfum di balik cawan mungil ya.
1: Mungil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawa dan Bang Noel Propa Jakarta.
1: Kok beda?
0: Nah, itu dia. Ya, kalau menurut saya, kalau kita ketemu orang, teman yang beda belakangan dan belakang dan depan, kalau saya sih saya ajak cilukba aja. Atau saya senyumin. Saya lihat kalau emang udah kebangetan, kita jauhin aja orang-orang seperti itu daripada kitanya yang emosi.
1: Dikuras ya.
0: Iya, rugi. Hidup ini bikin yang baik-baik aja. Betul. Gitu katanya. Salam sehat buat pendengar Pro 4 semua. Ibu Elmi, Bu Wigati, apa kabar? Buat Bang Wawan dan Bang Noel, salam sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat bertugas juga. Semoga kapan-kapan bisa ke RRI ketemu Bang Noel. Siap.
1: Ayo dong, Bu Sri.
0: Ditunggu.
1: Belum melihat Bang Noel ya.
0: Iya.
1: Yang istilahnya udah wisuda ngelihat Bang Noel. Bang Tono, siapa lagi tuh?
0: Terus Cik Buria.
1: Siapa lagi? Ayo.
0: Siapa lagi ya? Kayaknya baru itu deh.
1: Oh enggak, jangan
0: sedih. Ada lagi.
1: Bu Elmi udah belum nih?
0: Belum.
1: Oh baru dua ya?
0: Iya.
1: Ayo dong, ayo yang belum ketemu nama Bang Noel.
0: Nah, kayak apa aja sih Bang? Ya pokoknya yang mau main-main ke RRI langsung dah ditunggu pokoknya ya. Kita terbuka buat siapa aja gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kita enggak menutup apa? Kita enggak apa sih namanya?
0: Enggak dua muka. Katanya boleh-boleh aja sampai sini di enggak.
1: Kita enggak pilah-pilah. Semuanya RRI punya milik semuanya.
0: Betul.
1: Ya, siapapun itu. Dan pastinya kita ada pendengar lama nih Bang Noel. Namanya Bunda Purnani Wonogiri. Tadinya beliau di ini. Beliau dulu di Depok, sekarang pindah ke
0: mana tuh?
1: Di itu ya itu tadi Wonogiri.
0: Oh, Wonogiri.
1: Bukan Wonokanan. Oh, itu Wonogiri ya.
0: Giri, Bang. Giri, bukan kiri.
1: Kiri ya. Itu dia. Jadi beliau mendengarkan melalui RRI digital, Bang Noel. Jadi ya itu dia. Siap dimanapun kita berada, ya kalau kita kangen atau apa, udah
0: download aja RRI digital langsung dah mau dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat
1: itu
0: Indonesia
1: dia.
0: Masih bisa tuh nyangkut di Pro 4 FM Jakarta.
1: Itu dia. Ya sehat selalu ya untuk Bunda Purnani ya. Beliau ini pendengar lama kita.
0: Selama apa sih, Bang?
1: Dari tahun 80-90. Ya, karena kenapa pindah ke Wonogiri? Beliau karena mengurus ibundanya yang berusia 90.
0: Masya Allah
1: itu dia ya. Tetap semangat ya Bunda Bunda Purnani ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang pastinya iya. Oh, minta foto Bang Noel dong, boleh Bang? Iya, nanti dikasih di contohnya.
0: Nanti deh ya.
1: Iya, nih Bu Sri Haryatun foto bareng siapa tuh?
0: Ada bareng Bang Jojo sama bareng Bang Wawan juga nih. Oh,
1: juga
0: ternyata udah. Udah beberapa kali nih kesini berarti ya.
1: Kalau Bu Sri Haryatun udah ketiga atau keempat ya Bu Sri?
0: Nah, keempat kali ya.
1: Keempat kali ya.
0: Siap, pengen kesini lagi. Ditunggu Bu Sri Haryatun ya.
1: Bu Sri, on air langsung dong sekali-sekali ini. Di jarang-jarang nih. Yang pasti mungkin Bu Sri ini kata jadwalnya padat.
0: Padat gitu ya.
1: Tapi sekarang ini lagi nggak padat nih kayaknya.
0: Iya.
1: Bisa ngebales-bales. Kita pengen tahu tadi kan udah melalui WA. Langsung aja.
0: Langsung aja. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Sri Haryatun.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, tak tahu dong saat ini.
0: Jemput bola kita ya.
1: Susah sama yang ya. Ini jadwalnya padet.
0: Iya, sibuk gitu ya.
1: Paspornya dulu dong. Paspor.
2: Oh iya, Perempat FM.
1: Ayo.
2: Beda dong.
1: Suara budayanya
2: mana? Budayanya dikirimin ini kok tadi kok enggak aku denger-denger.
0: Oh, gitu. Oh, belum kekirim, oh, berarti kekirim, kita kelewat ya. Gitu ya. Maaf deh.
2: Budayanya dikirim. Ya, kebetulan radionya yang itu enggak bisa. Jadi saya pakai digital yang
0: paling. Nah, itu dia contoh langsung ya, Bang Po ya.
1: Otentik ya.
0: FM-nya enggak bisa, boleh langsung pakai yang digital.
1: Nah, itu dia.
2: Iya.
1: Tadi kita udah bacain berkaitan dengan tema, tetapi mungkin ada lagi pembahasannya atau tambahannya Bang Noel ya. Nah, tadi ada ciluk baknya. Ciluk bak di sini.
0: Ciluk bak itu apa nih?
1: Umpet atau gimana nih?
0: Susu pris ya.
2: Iya. Maksudnya kalau saya itu ketemu orang seperti itu, ya saya menghindar aja gitu. Kalau
1: bukannya kan Bu Sri Hatun orang saya, yang klarifikasi nggak langsung gitu, dihindari aja jadinya.
2: Saya lihat. Sebenarnya saya pernah tuh di depan saya baik, padahal saya tuh berusaha baik, saya kasih ini itu terus berteman ya sudah 4 tahun tuh. Terus ya saya cuma gini, oh ternyata hatinya cuma seperti ini. Saya kan menganggap itu tuh saudara, saya tulus, saya berteman. Pokoknya ternyata di belakang saya ngomongin, cuma saya bilang, oh berarti saya itu hebat di belakang saya aja diomongin. Berarti saya lebih hebat dari dia.
1: Tapi kadang memang
2: dia, saya gitu.
1: Benar-benar ada gitu, ada omongan atau statement ya.
0: Apa
1: memang
0: tuh?
1: Kalau kita diomongin orang tersebut memang di bawah kita derajat.
0: Nah, ya, itu kan, dia gitu katanya ya.
1: Katanya ya. Istilahnya mereka memang enggak se-staff kita, enggak sekuat kita.
0: Iya,
1: benar enggak?
2: Iya. Jadi kadang kekurangan kita aja diomongin, apalagi kelebihan kita. Saya gitu kalau saya.
1: Ampasnya kita aja diomongin. Misalkan
2: kita intinya saya enggak minta makan sama dia.
1: Bener,
2: saya enggak bisa dia. Gitu. Terus nanti kan lama-lama itu kenapa ya? Saya menjauh. Kok kamu beda? Coba kamu ngaca dulu, terus kamu lulus dada apa yang pernah kamu lakukan. Nanti kamu ketemu jawabannya. Nah, saya tinggal gitu aja. Kalau saya nggak mau ribet ya.
0: Gak usah ribet, gak usah bikin panjang ya. Kalau emang ada orang kayak gitu, udah cuekin nih.
2: Udah kayak artis.
1: Secara tidak langsung, secara tidak langsung Bu Sri ini menyisihkan kalau apa ya enggak sih menyisihkan secara alam ya udahlah
0: seleksi alam gitu ya.
1: You're not my kan, good friend gitu kali ya.
2: Kita kan teman tuh banyak ya.
0: Benar. Nah, itu dia.
2: Teman-teman tuh banyak, ternyata ya kita menyortir pelan-pelan, kita tinggalin lah orang-orang yang istilahnya kurang berguna, istilahnya kurang bermanfaat buat kita, jadi mempengaruhi. Ya udah kita tinggal satu persatu gitu aja kalau menurut saya. Paling yang bermuka dua, depan belakang, kelihatannya baik, ternyata dia tidak sebaik di depan kita. Baiknya ya kita maju atau kita mundur, alon-alon kita tinggal dia.
0: Aja,
1: atau enggak gitu. kita mundur alon-alon.
0: Jadi lagu ya. Iya, daripada panjang urusan ya.
2: Makanya kami pengen itu kemarin udah janjian tuh. Udah Wahyu, kita kemarin ke RIU. Tadi kita nyanyi lagi tuh. Tetap di sini.
1: Siap. Ini ada salam nih dari
2: kasih,
1: sebentaran Bu Sri, ada salam nih yang punya ini kita klunya pecak gurame. Ayo,
0: pecak gurame.
1: Ayo,
0: siap.
1: Juki. Itu dia.
2: Ya, Bang Juki. Ke sana di ya, insya Allah bisa.
1: Itu main. Dia. Nah, alhamdulillah
2: semalam
1: katanya.
2: Baru rencana gini.
1: Baru rencana
2: gimana ya kalau kita ke RRI berani nggak? Berani, yuk kita main apa gini? Ya udah minggu aja yuk. Tapi kita nggak usah bawa mobil, pakai motor biar cepat gitu. Jadi kita lihat jadwal nari saya besok siang apa?
1: Jadwalnya tuh susah.
0: Siang berani. Sibuk ya.
1: Bang Noel.
0: Tapi sebenarnya positif nih nari ya.
1: Kata Bang Juki, alhamdulillah bisa dengar lagi suara Bu Sri sambil sambil motesin cabe katanya
2: gitu. Saya juga kangen pecak guramenya, insya Allah dalam waktu dekat ke situ deh.
1: Bener ya. Okay. Kata Bang Juki, yeah, kita lagi mau tesin cabe nih. Matang terus kok katanya begitu.
2: Iya udah. Makanya salam buat semuanya pendengar perempat, Bu siap. Umi tuh yang setiap hari itu naik ya. Cuma saya kan kalau pagi itu saya jam 6:15 udah pergi. Cuma saya nyantongin itu apa kan saya dengerin sampai kepala sekolah. Itu suara apa ya? Itu suara perempat. Astagfirullah. Saya kan piket jemputin saya soal di gerbang terus ke kelas itu jauh, melewati lapangan basket 2 pokoknya lebar. Ya udah saya dengerin perempat aja, dengerin kalau ada
1: pengen. Nah, ini gini siaran, kita pengaruhin vibe yang positif kepada kepala sekolahnya.
0: Nah,
1: ayo, Bapak apa Ibu kepala sekolahnya?
0: Sekalian iya, buat
2: jadi kepala sekolah saya itu di kelas saya kan kelas paling lebar. Itu kalau anak-anak sudah pulang jam 10:30 tuh kami ngumpul. Jadi saya nyetel radio tuh perempat tuh langsung itu suara apa sih? Pokoknya suara dari pagi sampai jam 4 kan kami kerja. Nanti ada Bang Jojo tuh dangdut gitu. Saya ngikutin pada ternyata benerin tuh kan. Nah, terus sekarang pada dengerin dangdut terus
1: alhamdulillah. Eh, kepala sekolahnya ibu atau bapak, Bu Sri?
2: Ibu.
1: Oh, ibu.
2: Ibu Anita.
1: Ibu Anita, dengerin kita dong, ya Allah.
0: Nah, itu dia. Bawa.
2: Iya, nanti nanti kalau kapan-kapan kami boleh. Ini deh. Sekarang kan kami kan berenam ya. Kami kalau udah jam di atas sebelum jam 12 itu kami kumpul di ruangan, bawa laptop terus udah. Sambil dengerin perempat.
1: Bu Sri, Bu Sri kan guru TK nih. Kita juga ada nih acara namanya dulu tuh acara anak-anak TK kunjungan aja ke RRI. Nanti ame teman kita namanya Po Iren diajakin acara rekaman acara RRI. Nah,
2: kemarin kan kami sudah sampaikan ya. Kebetulan kan kalau hari Minggu ini kan acaranya kalau nggak salah acara anak-anak dunia anak ya.
1: Dunia anak itu sekarang pindah ke Pro 4 ke Pro 1.
2: Pro 1 yang depannya itu ya.
1: Depanan.
2: Itu setiap hari apa itu harinya?
1: Kalau kagak salah Sabtu atau Minggu dah tuh. Iya, rekamannya tuh.
2: Gitu.
1: Iya, jadi sambil kunjungan sambil di tag rekaman.
2: Sampaikan kan kepada orang tua murid yang itu yang Pak siapa Joy. Johanna itu yang orang Batak tuh. Ayo kapan ke situ gitu, ntar kita bawa anak biar mereka itu biar belajar berani di luar gitu. Oh ya udah nanti saya coba atur waktu dan nanti saya ngajak orang tua. Habis itu kita main anak-anak kita main ke mana yuk.
1: Banyak senang saya bersurat aja RRI. Bersurat aja Bu Sri, banyak kunjungan-kunjungan dari teman-teman anak-anak TK, SD, SMP, kuliah.
0: Kuliah juga banyak.
1: Mereka biar tahu nih vibe-nya di
2: saya
1: radio.
2: Saya diskusi dulu sama kepala sekolah dan teman-teman. Rencananya kami itu pengen naik busway. Jadi kami kan tema kendaraan itu terus kalian nanti kita misalnya ke RRI gitu tujuannya
1: bisa ke RRI dan museum yang dekat-dekat RRI bisa foto-foto di bawah tuh
2: biar anak-anak juga tahu kebetulan kan ada tema tuh alat komunikasi itu radio gitu. Kalau ini kan udah biasa, nah kalau radio tuh kayaknya anak-anak masih awam. Jadi saya mau perkenalkan.
1: Benar.
2: Kan gini, mes itu kok benda bunyi sendiri gitu.
1: Nah itu dia.
2: Orangnya di mana gitu? Orangnya ada di studio.
1: Itu dia.
0: Jadi mereka penasaran juga anak-anak
2: itu. Iya. Kita pengen kan kalau pagi itu jam 6 sudah ada yang datang di sekolah tuh 3 orang tuh sama tambunan sama. Udah kan papanya mau kerja di drop gitu. Itu saya setelin radio kan. Anak-anak mes mau piket di depan, anak-anak di sini. Mereka pada teriak, "Mes, kok ada bunyi?" Ya ini namanya radio.
1: Radio itu ada sebut-sebut.
2: Iya, itu penyiarnya di mana bla bla bla gitu. Ada yang tahu.
1: Dia.
2: Aku udah pernah ke RRI tapi aku belum tahu di mana tempat ngomongnya gitu. Dan nanti.
1: Jadi kadang dari situ, Bu Sri, kadang ini kan anak muridnya kan TK ini Gen B ya?
0: Gen
1: Beta.
0: Iya.
1: Ini mereka lebih proaktif.
0: Proaktif ya.
1: Lagi ya. Nah, ini perlu banget nih penting adanya mengenalkan radio RRI
0: secara visual langsung datang langsung datang. Jadi lebih paham
2: kemarin,
0: gitu.
2: Tahun kemarinnya itu pas ulang tahun RRI gitu, saya satu kelas gitu saya bikin itu.
1: Apa itu?
2: Bikin video gitu, selamat ulang tahun RRI Prompat Jakarta gitu langsung. Itu videonya di TikTok tuh masih ada tuh. Jadi saya ucapin gitu bang, emang mes saudaranya RRI.
1: Saudara spontan aja anak-anak
2: saya
1: sekarang ya.
2: Saya tahu bahwa RRI itu ini nih media ini untuk jadi kita biar tahu berita, biar tahu ini lewat suara gitu. Oh gitu. Nah sekarang anaknya udah naik kelas 1 tuh. Itu mes ulang tahun itu punya kapan lagi apanya RRI kan kita mau ngucapin lagi kan kamu udah kelas 1.
0: Bersemangat jadi, ya.
2: Jadi ada juga gunanya ternyata saya belajar itu banyak juga. Kebetulan murid saya yang penyandang disabilitas itu yang waktu itu pernah saya bawa ke sana ke sini ya, itu sekarang dia jadi artis.
1: Alhamdulillah.
2: Bahkan kemarin pas pernikahan putranya Dani, Mas Dani si El Rumi itu diundang khusus untuk nyinden sesudah akad nikah
1: keren,
2: gitu.
1: Keren.
2: Itu kebanggaan saya gitu. Iya. Makanya saya seneng banget ya, gitu.
1: Betul,
2: iya, jadi itu kan dulu ke awalnya dari saya ajak ke RRI kan. Dari RRI langsung diundang ke Pak siapa ya? Pak Dalang Kuncoro Brimob itu, nah diambillah anak angkat beliau, kemudian ini, nah terus di, pokoknya diarahkan begini-begini, kemudian Ibu Megawati menangkapnya untuk ini diangkat juga, Pak Rano Karno, jadi semua alhamdulillah semua berawal dari RRI.
1: Dari RRI, alhamdulillah. Baik, Bu Sri, ada sapa salam dari siapa lagi nih?
0: Ada dari Bu Tami nih di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Sri Haryatun, salam kenal dan salam sehat-sehat selalu ya, Ibu.
2: Iya, waalaikumsalam, sama-sama. Semoga sehat juga buat Ibu dan keluarga.
1: Oke, berikutnya ada Bang Harry dan Po Ana. Assalamualaikum Bu Sri, salam kenal dari orang Pulau Gebang nih. Abang Harry dan Bu Ana.
2: Pak Harry, saya sering mendengar, cuma karena saya buru-buru kerja saya enggak. Ini setiap pagi itu saya pasti dengerin, sehat selalu buat Bapak Ibu.
0: Amin, amin. Terus ada lagi nih dari Mang Tono
1: yang
0: di
1: bawa
0: Pondok
1: bubur
0: Gede
1: tadi.
0: Nah,
1: makasih.
2: Itu Mang Tono yang hadir waktu itu ya.
1: Iya, yang
0: baru aja. Oh, ya kemarin
1: di acara Minangkabau last
2: minute. Iya, itu saya pikir mana sih Mang Tono?
0: Iya, barusan juga mampir tuh tadi tuh. Jadi salam-salam juga nih Bu Sri. Sok mampir lagi ke Perempat sambil lari pagi ke Monas. Sehat selalu Bu Sri.
2: Itu insyaallah rencananya itu minggu besok gitu. Tadi malam tuh gimana kalau besok kita ke RRI kata. Boleh juga tuh, tapi lihat enggak, saya kayaknya narinya siang, jadi kita bisa kok habis subuh berangkat gitu. Tapi saya tanya dulu siapa yang siaran, awan atau siapa gitu.
1: Besok saya minggu Bang Noel jam 3.
2: Gitu.
1: Iya. Bang Tono udah sampai Pondok Gede nih sekarang katanya. Oke.
2: Iya udah.
1: Oke.
2: Baiklah Bang, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Salam semuanya buat pendengar yang saya hormati dan untuk Perempat tetap jaya di udara dan menyuguhkan siaran yang bermakna.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya pendengar kita, seorang guru TK.
0: Guru TK.
1: Thank you very much, Mitch. Ya. Jadi jangan sampai miskomunikasi ya.
0: Iya dong.
1: Nah, kalau Bang Juki ini ya, beliau ini juga pendengar kita yang notabene selalu apa ya, melestarikan budaya melalui makanan-makanan Betawi, Bang Noel. Ini kapan-kapan kita paranin ke sono no.
0: Di mana tuh?
1: Aduh, di ini Karang Tengah.
0: Karang Tengah. Oh, Tangerang.
1: Dekat-dekat dari ini. Ntar kita ke sono Bang Juki. Ayo. Ajak Bang Noel nih ya, kita ke sono nih ya.
0: Siap dah, mampir kita pokoknya.
1: Apa pecaknya enak, pecak gurame. Jengkolnya Bang. Aduh.
0: Jengkolnya Bang. Udah deh, jangan dilanjut. Ntar malah pengin.
1: Aduh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir, pemuda asal Indonesia Timur. Ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka. Video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Satu lagu dari Wika Salim dengan Kopi Pahit. Yang demen yang kagak pakai gula, cakep dah tuh ya. Kopi ini kan mengandung kafein yang tinggi, jadi buat energi bagus dah tuh ya. Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Perempat FM Suara Budaya Jakarta jelang kabar berita pukul 9. Masih bersama Ayu Bang Wawan dan juga ada Bang Noel nih. Juga ada adik teman-teman pemancar dan juga adik Bang Ridwan juga nih, teman teknik kita.

0: Bocor.
1: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
2: Iya, alhamdulillah nih Din.
1: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
2: Daftar apaan Din?
1: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
2: Jadi perlu ya dia yang didaftarin?
1: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
2: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
1: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
2: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
1: Iya, buruan deh daftar ya.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, sebanyak 5 lubang biopori berukuran besar dibuat di wilayah Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembuatan lubang tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut program Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah. Sekretaris Kelurahan Gunung, Fahrul Hertanto mengatakan, pembuatan biopori jumbo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Farul menjelaskan, saat ini terdapat 5 lubang biopori jumbo yang telah dibuat warga bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dengan rincian masing-masing 2 lubang berada di RW 6 dan RW 8 serta 1 lubang di area kantor Kelurahan Gunung. Menurutnya, proses pembuatan biopori jumbo tergolong sederhana sehingga diharapkan dapat diterapkan lebih luas oleh masyarakat.
2: Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan mendorong upaya diplomasi kebudayaan dalam memperkuat posisi seni rupa Indonesia dengan hadirkan pavilion Indonesia pada pameran seni internasional ke-61 Le Biennale di Venezia, Italia atau Venice Biennale 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon nyampein bahwa partisipasi Indonesia di Venice Biennale 2026 memiliki arti penting bagi penguatan diplomasi kebudayaan Indonesia di tingkat global. Dan menurutnya kehadiran Indonesia tahun ini menjadi momentum penting karena merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, diyakini budaya bukan sekedar warisan tetapi juga fondasi bagi masa depan.
1: Sampai di mari kabar beritanya, ayo Bang Noel.
2: Ayo Bang Wawan.
1: Kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabarnya sih gini nih.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pohon Cancingnya Ababe masih bareng Aye Bang Noel dan juga
2: Ade Aye Bang Wawan nih sampai dengan jam 10 kurang
1: 10.
2: Lebih.
1: Nah, yo. Itu dia waktu makin mepet nih, makin ditunggu
2: kerasa,
1: dah. Makin ditunggu dah buat Abang Po yang belum bergabung, segera dah ya bergabung sama kita di sini di 0812 1124928 atau di mana, Bang?
2: Ada di 0213504510 atau 0213440798. Sekali lagi terima kasih yang udah bawain makanan tadi bubur
1: dia.
2: Tadi
1: ada Mang bubur Tono. Dari Mang Tono.
2: Alhamdulillah, ya Allah, istilahnya rezeki lagi, dapat lagi apa nih, Bang?
1: Ada dari Bang Iwan nih, ada gado-gado.
2: Pak Iwan gado-gado. Ya Allah, terima kasih Pak Iwan. Santoso,
1: terima kasih
2: ya.
1: Banyak ya.
2: Sehat selalu.
1: Bang, niatnya kan kita tiap bilang ditunggu buat namanya kalau mau kirim-kirim makanan juga boleh. Itu kan niatnya bercanda ya, Bang ya.
2: Ini ya, tapi
1: cuman kalau memang dikirimin ya kita enggak bisa nolak ya.
2: Rezeki pokoknya murah rezeki buat yang siapapun juga ya. Yang pasti kita sudah senang untuk selalu memberikan hiburan buat
1: hiburan dan kita. Buat menemani terutama di weekend ya,
2: benar, Bang Mawan.
1: Ya.
2: Iya. Nah, oke, 0812 1124928 coba ini kita. Oke, udah ada siapa, Bang?
1: Ada Unilinda nih di Kedoya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Unilinda.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, paspornya Unilinda
3: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Paham ya? Gak tau aku belakangnya apa.
1: Apa tuh?
2: Ayo.
3: Soalnya aku lagi
1: kok
3: badan, jadi
1: enggak
3: tahu.
1: Oh iya. Oke deh, kita kasih bocoran deh. Passwordnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kok beda?
3: Ya ulang lagi ya.
2: Iya, ulang lagi ya. Prok.
3: Pro FM Suara Budaya Jakarta. Kok beda sih?
1: Nah, itu dia.
2: Kok ditambah-tambahin sih pakai sih?
1: Biar ada bumbunya kali ya. Oke. Unilinda, gimana kabarnya nih pagi ini?
3: Lagi flu nih, udah
2: lalu nolain. Oh, lagi flu. Cepet sembuh ya, cepet sembuh.
1: Jangan lupa obatnya diminum.
2: Oh, itu kelihatan tadi, kelihatan batuknya ya.
1: Ya, pokoknya cepet sembuh deh ya buat Unilinda ya. Oke. Unilinda, kita lagi ngomongin soal biasanya kita punya teman atau lingkungan gitu ya, atau komunitas tuh ada aja orang yang suka ngomongnya di depan kita tuh manis-manis kayak madu gitu ya. Tapi di belakangnya ternyata suka nusuk gitu. Nah, pahit-pahit gitu katanya Bang Awan. Gimana tuh?
3: Ada ya?
1: Nah, terus cara nanggepinnya gimana kalau Uni?
3: Tapi diam aja ya.
2: Oh, diam aja.
3: Adik-adik kita diam gitu kan, tapi di belakang kita ngomongin.
2: Sedih enggak? Sakit hati enggak? Sedih enggak? Sakit hati kagak?
3: Sedih banget. Mendingan sakit hati dengan sakit gigi.
1: Nah.
2: Kalau Aye mah kagak dua-duanya dah. Ya Allah, istilahnya udah jatuh ketimpa tangga pula dah.
1: Nah, itu dia.
2: Ya
1: enggak apa-apa.
2: Ya udah, kalau bisa sarapan istirahat.
1: Minum air putih Uni.
3: Tapi di depan manis manja.
2: Dirayu-rayu. Iya.
3: Mana nih? Keren banget hari ini
1: kita. Iya.
2: Iya.
3: Apa kabar
2: ini? Ih, kita mau baik-baik aja.
1: Baik-baik aja dong, harus.
2: Iya. Hah? Apa?
3: Sarapan.
1: Alhamdulillah. Sarapan udah tadi kita.
3: Iya.
2: Unilinda ada sapa dari Ibu Hayati sama Pak Mukimin di Surakarta. Cepat sembuh nih Linda, sehat selalu gitu.
3: Amin, makasih doanya berdua.
2: Iya, oke. Unilinda mau kirim saya ilham buat siapa?
3: Buat semuanya aja deh, bungkus ya.
1: Buat semuanya ya, oke. Kalau
3: Pak Noel, Pak
1: Dawan,
3: kalau pulang hati-hati.
1: Kalau pulang hati-hati. Hati-hati di jalan.
2: Iya, makasih Unilinda. Aduh.
1: Cepat sembuh deh ya.
2: Iya, Kita juga didengerin dan ditonton sama ibunya ini nih, ibunya,
1: aduh, ibunya siapa
2: Bang
1: tuh?
2: Noel nih yang ada di Semarang ya. Apa kabar Ibu? Sehat selalu ya Bu?
1: Sehat selalu dong.
2: Ya ampun, iya. Ini senang sekali bisa lihat langsung ibunya Bang Noel nih. Yang pasti sehat selalu di Semarang ya.
1: Amin, amin.
2: Masak apa Bu di sana Bu?
1: Iya pokoknya masak macam-macam dah kalau di Semarang.
2: Wah, mantep pol
1: biasanya ya Bu. Biasanya cumi tuh, cumi hitam.
2: Cumi, cumi. Iya. Aduh Bu, bagawa nengkene Bu. Ya Allah cumi hitam.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Nah, sambil ini ada lagi nih.
1: Siapa tuh?
2: Kakung Jo
1: di Lamando. Di Lamando Kalteng ya. Selamat pagi Kakung Jo.
4: Selamat pagi Bang Noel, Bang Wawan.
2: Paspornya boleh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Paspornya?
4: 4 FM Jogja. Kok beda ya?
2: Nah, itu dia. Gimana gimana Kakung Jo menanggapi tema kita kali ini kaitannya dengan di depan di depan manis. Belakang pahit.
4: Karena menurut Kakung wajar ya Bang ya. Wajar sih. Namanya manusia kan ya dibilang relatif lah ya, relatif ya. Maksudnya begini, kalau orang yang suka sama kita kan ya masih dalam macam juga dengan suka di bibir ya, kan suka di bibir boleh jadi boleh jadi di depan memuji kita, di belakang ya hianat kan begitu.
2: Iya benar-benar.
4: Nah, kalau kalau dia baik di bibir ya, tapi di hati kalau sampai di hati kalau nggak begitu lah ya. Jadi justru dia menjaga aib kita, ada kita punya aib kan
2: betul,
4: begitu.
2: Iya
4: kan begitu. Tapi kalau orang yang nggak suka itu tadi dia mancing-mancing memprovokasikan begitu. Dengan kita nanti bicara apa ngejelekin orang lain gini. Nanti sama orang lain dengan dia ngejelekin kita kan begitu ya itu begini kan begitu. Kan ada orang yang pada mengadu domba kan begitu ada bang.
2: Nah,
4: kan
2: itu
4: ada
2: dia.
4: Lagunya juga bang.
1: Apa tuh?
2: Ada lagunya Kakung. Adu domba, adu domba. Dikit aja deh ntar kepanjangan.
4: Ya kalau okay. Ada adu kami nggak apa-apa ya bang.
2: Iya.
4: Bisa terkurban kan begitu maksudnya.
2: Benar.
4: Jadi gini bang, jadi kalau dibilang namanya kita menyikapi orang yang bersifat seperti ini ya wajar-wajar aja namanya manusia kan. Ya kita relatif aja yang jelas kita bijak-bijak menyikapinya kan begitu.
2: Betul,
4: jadi
2: enggak
4: usah gini Bang, enggak usah terlalu dihiraukan lah.
2: Enggak
4: usah dihirauin. Kalau kita dijelek-jelekin orang lain, anggap aja itu ladang pahala buat kita kan begitu.
2: Benar-benar.
4: kita ambil sisi positif apa? Ambil sisi positif aja Bang. Kalau kita ngelawan Bang, ibarat tempatan mengatakan begini-begian, yang menang jadi arang, kalah pun jadi abu kan begitu. Jadi gak ada untungnya gitu Bang. Pada dasarnya gini, kalau dia kalau kita jelek-jelekin gitu, pada dasarnya dia yang rendah kan begitu. Kalau kita kibani, kita sama-sama rendah kan begitu. Kalau orang baik Bang, pada prinsip yang gak akan jelek-jelekin orang lain kan begitu.
2: Betul.
4: Justru menutupi aib dia kan begitu Bang ya. Nah, jadi begini, kalau kita jelek-jelek orang lain, itu ketahuan, kita itu orang jelek, kita gitu. Sebenarnya kita membuka aib kita sendiri kan begitu. Iya kalau kita begini, ya kita kadang-kadang begini Bang. Ya namanya orang kan ya beda-beda penilaian Bang ya. Kadang-kadang ada yang penilaian apa, penilaian itu beda-beda kan begitu ya Bang ya. Kadang-kadang ada yang pandai mencermati, kadang-kadang ya asal dari majaan gitu. Benar. Ada aja bisa aja gitu.
2: Betul Kang.
4: Nah jadi kita pandai-pandai aja menyikapi, ambil aja sisi positifnya. Terus terang Bang, kalau Kakung ini sering di apa, dijelek-jelekin orang di depan di belakang kita
2: kan tapi Kakung orangnya sosoknya kuat ya Kakung ya.
4: Alhamdulillah insya Allah Bang kuat. Itu begini, kalau kita dikasih kalau nanti dia ngejel kok Bang, bakal ngejel kok nutup-nutupin dia bakal ngaku deh.
2: Betul
4: kan gitu, bahkan dia pura-pura ambil saksi kan begini-begini kan begini boleh jadi kan orang ini. Makanya daripada berkepanjangan udah kita cut sampai sini.
2: Betul,
4: kan begitu
2: itu dia baik. Tapi kalau yang tapi yang satu ini kita nggak akan cut ya, karena banyak pendengar Kakung Jo. Ada siapa nih
1: banyak fans-fansnya nih. Ada Bang Haris di Kalianyar nih. Selamat pagi Kakung Jo, sehat selalu ya Kakung Jo beserta Uti gitu katanya.
4: Selamat juga Bang Haris, selamat pagi, selamat dari. Ini Uti kebetulan di belakang ini ada tamu.
2: Uti di belakang ya? Oh, lagi ada tamu. Alhamdulillah berkah ada tamu. Pagi-pagi. Ini Uti masih masak ya buat tamu juga nih, Kakong?
4: Enggak, ini tadi kan ada tetangga yang minta buah pepaya apa namanya, mau dibuat sayur dulu Bang. Kebetulan kan di belakang ada tanaman Uti kan sayuran macam.
2: Mantap ya.
4: Oke. Iya, enggak makan terong. Ada.
2: Baik.
4: Jadi untuk apa namanya, untuk mengurangi pengeluaran yang jelas.
2: Iya. betul. Terus ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin. Assalamualaikum Kakung Jo, apa kabar? Semangat selalu, salam buat Uti yo.
4: Ya, alhamdulillah Pak Mukimin sudah tidak agak mendingan ini, agak membaik ini kondisinya ini. Ini nih cari ini yang Bang Noel, Bang Toel nih.
3: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam. Uti, gimana kabarnya ya, Uti?
3: Oh, kabar baik Bang Noel.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana? Juga ya.
2: Amin. Kita berdua baik-baik.
1: Baik-baik juga.
2: Ini ngomong-ngomong Uti, masak apa?
3: Oh, Uti hari ini masak banyak Bang.
2: Apa sih banyaknya?
3: Ada tumis jamur. Ada sambal terong.
2: Ikan goreng.
3: Ada tempe. Semuanya ada Bang.
1: Semuanya ada.
2: Baru empat. Apalagi?
3: Terus
2: apa?
3: Mau rencana sih mau nyayur ikan aja.
4: Tempe gembus.
1: Tempe gembus.
2: Ya, sedapnya. Wow, mantep ya, masya Allah, alhamdulillah.
4: Kalau bangun tahu tempe gembus.
1: Tahu dong, iya pasti.
2: Terus kalau aku naik sepeda tuh suka bannya gembus.
1: Gembes. Gembes itu lah bahasa Jawanya.
2: Jauh ya. Yang penting saudaraan, gembus sama gembes. Yeah.
1: Oke deh, kita iyain aja ya. Oke.
2: Baik.
4: Bentar lagi
2: nih ada sapaan lagi nih dari siapa?
1: Sapaan lagi nih dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ibu Tami.
1: Salam sehat selalu ya buat Kakung gitu.
2: Terus ada lagi siapa lagi nih?
1: Ada dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Salam Uti juga.
2: Waduh, enak banget. Uti tahu nggak Kakung Jo? Kita alhamdulillah makan gado-gadonya enak banget dari Pak Iwan. Aduh,
1: dari Pak Iwan.
2: Mantep, matur nuwun ya, makasih ya Pak Iwan nih. Aduh, rasanya kacangnya, aduh,
1: sedep dah pokoknya.
2: Sedep.
3: Mau kok. Bang Iwan,
1: mau juga tuh.
2: Kirim kesananya.
1: Jauh.
2: Baik.
4: Oke Bang, begini Bang.
2: Baik.
4: Kayak tempat kan itu Bang, kalau gembes itu ya, gembes itu bisa buat dipandungin. Ya.
1: Bisa buat apa tadi?
4: Gembes itu namanya saku. Gembes itu saku.
1: Saku.
2: Oh, gembes. Jadi bisa saku. Sinonimnya
4: dipanduin.
1: Setahu saya sih gembes tuh kalau bahasa Jawa tuh ini tempat minum.
2: Oh iya,
1: gembes. Iya gak sih?
4: Tempat kami anu karangannya Solo itu anu apa? Saku.
1: Saku.
2: Siap.
1: Iya.
2: Kakung Jo sama Uti ada salam juga dari siapa nih Bang Noel?
1: Dari Ibu Helmi di Tangerang. Salam Kakung Jo dan Uti, sehat selalu ya.
2: Gitu. Ya, baik.
3: Ya, Bu
2: Uti. Okay.
3: Siapa?
1: Bu Helmi.
2: Bu Helmi. Nah, Kakung Jo sama Uti mau kirim salam buat siapa?
1: Iya.
3: Salamnya untuk Bang Wawan sama Bang
2: Noel. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Rezekinya ya Bang.
1: Amin.
3: Terus buat Bu Ani, tetap semangat dan sehat.
2: Iya.
3: Bang Fri sama Pak Macaro. Buat Bu Umi, Kakak Ayu, Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
1: Iya.
4: Terus Bang Heri sama Pak Ananya.
3: Ibu Titik Dewi yang di jembatan.
2: Ibu Titik Dewi, iya.
1: Iya.
4: Bang Tono.
1: Mang Tono, iya.
3: Sama Bang Harry.
4: Udah tadi.
2: Udah.
1: Enggak apa-apa dua kali.
2: Harganya beda.
1: Iya, harganya beda.
2: Ada Bang Haris juga. Ya tadi udah ya tadi ya.
1: Oke.
3: Kalau dengar Bang Wawan kan semangat,
1: semangat ya, semangat 45 pokoknya iya. Kalau dengar Bang Wawan.
2: Istilah katanya nih kita gini Kak Kongjo lagi dengerin kita nih Bang Noel, istilahnya kita tuh kayak itu apa, vitamin C.
1: Vitamin C gitu ya, biar lebih aktif gitu.
4: itu obat sari, itu obat sariawan.
1: Obat sariawan.
2: Obat sariawan kita ya Allah. Gak apa-apa dah. Yang kita senang Kak Kongjo sama Uti tersenyum ya Bang Noel.
1: Tersenyum
2: ya.
1: Sehat terus.
2: Amin. Iya. Dengar kita semuanya lain.
4: Iya, bekomplek juga lah ada di situ.
2: Bekomplek. Pokoknya multivitamin dah
1: multivitamin
2: kita.
1: Multivitamin ya, semua lengkap dah jadi satu.
2: Harganya mahal.
1: Harganya mahal biasanya.
2: baik. Enggak apa-apa Uti, buat nopo-nopo ya. Iya deh, baik. Kak Kongjo, terima kasih sama Uti. Sehat selalu, tetap semangat ya.
4: Iya Bang, sama-sama.
2: Yang pasti udah dimasak, kudu dimakan, jangan mubazir, jangan dibuang-buang.
1: Wajib dihabisin dong.
2: Iya, kudu dihabisin. Iya.
3: Kalau hari Sabtu kan anak-anak Uti ngumpul.
4: Banyak lah.
1: Nah, alhamdulillah.
2: Sing penting jangan dibuang-buang. Pokoknya nangis nasinya.
1: Iya.
4: Banyak laut tapi kalau dikasih sambal apa, sambal terong sama
2: daging. Mantap deh.
1: Sedap dah pokoknya deh. Ya. Oke. Okay.
2: Makasih Kak Kongjo. Sehat selalu sama Uti.
4: Iya.
3: Sama-sama, Pak.
2: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Sopie.
1: Ye,
0: gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sopia, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong, posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh, besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah gitu dong, sehat bareng, ceria bareng.
2: Es degan enak nih kayaknya.
3: Mau dong.
2: Mau es degan?
3: Iya.
2: Nih dengerin.
3: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum?
2: Hai, abang, ini es degannya beda bang.
3: Hah?
2: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
3: Oh.
2: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok, artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.

0: Bang Noel.
1: Iya, gimana?
0: Yang pasti kalau kita bicara masalah Nini, kaitannya bermuka dua,
1: nah,
0: ya istilahnya.
1: Iya, yang di depan manis, nah, di belakang suka pahit-pahit.
0: Ya, kembali lagi kepada kitanya juga kali ya.
1: Betul.
0: Gimana sih caranya kita untuk bisa menghadapinya ya?
1: Gimana tuh,
0: jadi
1: Bang?
0: Jadi kalau menghadapi orang bermuka dua ini paling efektif ya dengan tetap tenang kali ya, Bang Noel ya. Jadi membatasi informasi pribadi ya, dan menjaga jarak aman. Lah kudu jaga jarak nih ya, untuk melindungi diri dari manipulasi ya, Bang Noel.
1: Tentu aja. Dan jangan lupa juga, Bang Awan, kita dalam menghadapi orang yang bermuka dua, yang sukanya manis di depan doang, itu kita kudu waspada tentunya ya. Jangan mudah terpancing emosi. Itu.
0: Terus kira-kira ada cara bijaknya gak sih menghadapi itu bermuka dua?
1: Nah, biasanya kita namanya orang pasti punya kebiasaan atau pola gitu ya, buat mengetahui kapan sih mereka bersikap manis dan kapan sih mereka bersifat tuh menusuk gitu. Kita harus pandai-pandai menilai orang gitu.
0: Menghadapinya gimana itu, Bang?
1: Ya kita kudu jaga jarak aman. Jadi kurangi intensitas pertemuan baik secara langsung ataupun di media sosial.
0: Begitu ya. Yang pastinya mungkin kita juga batasi interaksi ya, yang betul. Tadi Bang Noel bilang. Dan informasinya, hindari menceritakan hal-hal yang pribadi atau rahasia penting kepada mereka ya.
1: Itu buat menghindari bahan-bahan bumbu-bumbu buat mereka memprovokasi orang gitu. Jadi mengurangi kita cerita masalah pribadi itu juga salah satu hal yang penting. Karena privasi juga nomor satu nih ya, Bang Po ya.
0: Dan tadi pertama yang batasi ya, terus terus yang selanjutnya Bang Noel
1: ada pokoknya tetap tenang dan waspada dah buat Abang Po buat menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jaga jarak aman juga gak kalah penting. Terus tetap konsisten dan jujur nih ya, Abang Po ya. Jadi kudu tunjukin karakter aslinya Abang Po nih. Kalau Abang Po emang orang baik, ya tunjukin Abang Po emang orang baik yang gak suka ngomongin orang di belakang, yang gak suka ngejulitin orang dan lain-lain, sehingga orang itu bakal lama-lama kayaknya menjauh sendiri deh, capek sendiri deh.
0: Terus juga mungkin jangan beri celah juga kali ya, hindari memberi kesempatan bagi mereka untuk menyebarin yang gosip atau memanipulasi situasi ya. Hadapi dengan elegan, kudu begitu kali,
1: nah,
0: Bang Noel ya.
1: Nah itu dia.
0: Selanjutnya yang penting apa lagi nih, Bang Noel?
1: Kita kudu fokus sama diri sendiri. Jadi kita daripada nyalurin energi buat menghadapi hal-hal yang kayak gitu, jadi lebih baik kita fokus buat pengembangan diri aja dah ya, biar kita kedepannya lebih biar lebih positif gitu. Bener, buat diri dia. Kita
0: yang pasti memang kalau memang hidup ini kan kita mempertemukan kita dengan berbagai tipe kepribadian ya. Jadi ada salah satu yang menarik perhatian orang bermuka dua itu ya, mau gak mau memang ada kali
1: pasti
0: dalam kehidupan kita.
1: Pasti.
0: Ya ya memang tadi kita bilang bahwa kita tetap tenang ya.
1: Kudu tetap tenang.
0: Mereka itu kagak sebanding dengan energi kita.
1: Jadi sayang kalau kita buang-buang energi buat ngejelasin ke mereka tuh ya ngapain juga gitu. Nah terus tunjukin juga kalau Abang Po tuh konsisten, konsisten menjadi orang baik gitu ya. Biar mereka tuh bakal kalah dengan sendirinya.
0: Tuh benar banget apa yang Bang Noel sampaikan. Dan pastinya yang tadi kita juga udah sampaikan bahwa kudu jaga jarak dengan elegan, grande.
1: Jangan sampai kita gerasa gerusuk jadi kelihatannya kayak kita yang gelisah sendiri.
0: Nah itu dia. Terus jangan ngungkapin segala hal, simpan rahasia kita.
1: Rahasia cuman kita dan Tuhan yang tahu.
0: Amin, sahabat-sahabat deket kita.
1: Dan tentunya buat Abang Po yang secara langsung mungkin ya, mungkin ada tipe orang yang secara langsung mengkonfrontasi kita, buat kita memancing emosi gitu ya. Jangan terjebak lah pokoknya di hal-hal yang kayak gitu. Benar. Jadi lebih baik langsung dialihin ke hal-hal yang lebih positif.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia yang pastinya juga gitu. Terus bangun dah hubungan bermakna dengan orang yang tepat, bonding dengan orang-orang yang tepat. Kita dapatkan vibe positif dengan vibe positif, itu juga lebih cakep.
1: Iya, jangan sampai kitanya mereka yang negatif, kitanya juga nanggepinnya negatif, nanti ketemu makin negatif. Iya, dan tentunya kayak tadi yang Ayah bilang, daripada kita buang-buang energi buat mereka, buat ngeladenin dramanya mereka, lebih baik kita fokus pada pertumbuhan diri.
0: Cakep. Jadi biarkan mereka tenggelam dalam drama Queen ini.
1: Betul. Itu dia kuncinya.
0: Yang pasti ya kembali lagi ke kita tidak menutup mata, itu terjadi ya
1: pasti
0: dalam lingkungan kita.
1: Fenomena alam dalam bersosial di masyarakat.
0: Benar. Yang pasti kita sendiri yang memilih kita mau gimana, ikutin arus mereka atau kita menjadi pribadi yang positif.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Saik bener dah. Bang, kayaknya udah di penghujung acara nih.
1: Oh iya.
0: Lah kita kudu pamit. Entu
1: udah
0: dia.
1: Jam 10 iya. Ya. Sesuai janji kita ya, jangan dilebih-lebihin deh. Kita udah janji jam 10, ya udah deh jam 10.
0: Itu dia.
1: Ngingkar janji enggak baik
0: jangan
1: soalnya.
0: Enggak baik. Selepas ini nanti ada Bang Jojo ya.
1: Iya, abis ini ada Bang Jojo. Pokoknya 15 waktu Indonesia Barat.
0: Sekali lagi, Aye Bang Wawan,
1: Aye Bang Noel,
0: Ade Bang Rituan juga, teman-teman pemajar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata deh.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia. Pokoknya kita juga terima kasih nih buat Abang Pon Cancing Baknya Babe yang udah ngerespon baik melalui telepon, melalui WA ataupun melalui telepon kita di yang 021. Kita terima kasih banyak udah interaksi berdasarkan tema pada pagi hari ini.
0: Yang

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Propat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ajo Ditya, Bang Po di Jakarta Puyo Cerita Weekend. Hari ini hari Sabtu di tanggal 9 November 9 Mei 2026 ya. Di jam 10 sampai jam 3 nanti banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po. Dan yang mau bagi cerita di hari ini boleh banget ya, kirim aja WhatsApp-nya di 0812 11 24 928.

0: Beribu kota di Denpasar, Bali adalah salah satu provinsi yang ngangenin. Selain pantai dan kulinernya, Bali sudah lama terkenal dengan seni budaya yang masih terjaga. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Ketika datang ke Bali pada rangkaian Hari Raya Galungan yang jatuh setiap 6 bulan sekali, pasti Bali akan ramai dihiasi oleh penjor.
1: Kalau penjor untuk upacara, baik itu untuk upacara galungan maupun untuk menyambut piodalan dan juga upacara-upacara adatnya yang lainnya, yang menjadi unsur pokok di sana adalah adanya banten atau adanya upakara. Itu yang membedakan antara penjor upacara, baik itu penjor galungan maupun penjor piodalan.
0: Pada saat galungan tiba, Bali akan ramai dengan penjor. Penjor sendiri bermakna bentuk rasa syukur dengan anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan. Sehari sebelum hari raya itu tiba, setiap rumah bisa ditemui orang yang sedang membuat penjor. Bersama keluarga, mereka bergotong royong untuk membuat penjor. Penjor yang terbuat dari janur dirangkai seindah mungkin dengan biaya yang tidak sedikit. Makna dari penjor galungan adalah ungkapan bakti dan ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh Tuhan.
1: Kalau misalnya penjor galungan, ini memang khusus dibuat pada waktu mengawali perayaan upacara Hari Raya Galungan itu, yaitu pada waktu penambahan. Upacaranya adalah untuk di bawah itu yang disebut dengan akarnya penjor atau akah penjor adalah sebuah persembahan, yaitu berupa tawur, segan, panca warna, lengkap dengan tetabuhannya. Kemudian di tengahnya pada sanggah penjor yang sekarang diwujudkan dalam bentuk sanggah Arde Candre, itu harus diisi dengan banten pejati, canang rake, dan daksine, dan juga canang sari dan lengewangi.
0: Bentuk penjor lurus ke atas, kemudian bagian ujungnya melengkung ke bawah. Berbeda dengan penjor hiasan, penjor untuk Hari Raya Galungan menurut pengawas pendidikan agama Hindu pada kantor Dinas Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Ketut Rupa, harus sesuai dengan sastra agama. Bambu yang melengkung adalah gambaran dari gunung tertinggi sebagai tempat yang suci. Lalu, hiasan penjor yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, jajan, dan kain adalah wakil dari semua tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan papan yang dikaruniai oleh Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia. Di dekat penjor akan dipasang sanggah Arda Chandra untuk meletakkan sesajen.
1: Kenapa dia harus diisi banten dengan segala perlengkapannya? Karena penjor galungan dan juga penjor untuk upacara piodalan, di samping sebagai simbol alam semesta, itu juga sebagai persembahan. Persembahan kepada siapa? Persembahan kepada para leluhur yang telah mencapai tingkat kesucian Sida Dewata, yang diyakini berada pada tingkat-tingkat atau di tempat yang tinggi, kemudian juga kepada Ide Betara, Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Siwa, yang menurut keyakinan umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, itu adalah kepada Ide Betara melingga di Gunung Agung sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati yang diberi gelar Betara Putran Jaya. Nah, jadi demikian sebenarnya kekhususan daripada penjor untuk galungan dan penjor piodalan jika dibandingkan dengan penjor-penjor yang lainnya yang ditujukan sebagai dekorasi untuk melengkapi acara-acara yang di luar daripada upacara-upacara keagamaan Hindu di Bali. Demikian.
0: Penjor galungan dipasang sehari sebelum Hari Raya Galungan. Penjor dipasang di depan setiap gedung, baik itu di rumah, toko, hotel, dan gedung lainnya. Penjor ini akan tetap dipasang sekitar 2 minggu. Penjor bukan hanya untuk hiasan mempercantik Bali, tetapi penjor merupakan kearifan lokal di Bali yang berkaitan dengan agama Hindu. Saya Diana untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Pro 4 FM.

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng dengan Jody T ya, di Jakarta punya cerita hari ini Abang Po. Gimana nih harinya Abang Po, hari ini katanya kelihatan mendung ya. Tapi tadi pas kesini masih ngelekep ya, panasnya soalnya. Tapi kalau ada yang udah mendung sih ya gak apa-apa dah, disyukurin aja deh Abang Po. Lihat lagi, ada jemuran atau kagak. Kalau ada, angkat-angkatin dulu biar aman. Terus juga kalau yang rawan banjir juga kudu hati-hati ya Abang Po, tempatnya dinaikin dulu aja barang-barang perabotan biar gak kena banjir. Nah Abang Po, besok kan udah mulai ini ya, CFD perdana di Rasuna Said ya. Nah ini nih buat besok, jadi Abang Po yang pengen lewat Rasuna Said, terus juga Kasablanka, Kemenkes, dan pokoknya sana-sana deh Abang Po, Manggarai gitu ya. Nah ini ada rekayasa lalu lintasnya Abang Po, biar kagak panik gitu kan ya. Biar kagak bingung, kok ini jalan tutup, mau lewat mana gitu. Apalagi besok udah uji coba juga ya, untuk pemberlakuan CFD Rasuna Said dan waktu 5.30 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi bukan jam 6 tapi 5.30 Abang Po. Nah jalan yang ditutup besok itu dilakuin di kedua arah Abang Po, arah Menteng dan juga arah Kuningan Gatot Subroto, mulai dari Simpang Setiabudi atau Cokroaminoto sampai Simpang Kuningan Mampang. Nah Transjakarta ini tetap beroperasi Abang Po, koridor 6 itu masih tetap melintas di jalur busway, tapi kalau kecepatannya terbatas ya, karena pasti ada penjagaan ketat biar juga yang pakai rute buat CFD bisa aman. Nah terus buat kantong parkirnya udah disediain di titik parkir di area perkantoran sekitar Rasuna Said Abang Po, terus juga ada Gor Sumantri Brojonegoro dan juga gedung-gedung yang udah bekerja sama gitu. Nah jalur-jalur pengalihan kendaraan nih buat Abang Po kudu diperhatiin juga ya, dari arah utara, which is dari Menteng ya ke selatan, itu dialihin Abang Po lewat Jalan Galunggung, Jalan Sultan Agung, Jalan Dr. Saharjo atau Jalan Minangkabau. Nah dari Mampang ya ke utara itu dialihin ke Gatot Subroto ya, Jalan Kapten Tendean, Jalan Walter Monginsidi. Nah terus juga akses melintang, ini persiapan besar ya, kayak Simpang Kuningan dan Simpang Kasablanka tetap dibuka secara terbatas Abang Po, dengan pengawasan petugas juga nantinya. Nah tapi buat warga disaranin ya, cari rute alternatif Abang Po, supaya nggak bingung. Terus juga kalau lagi buru-buru gitu kan ya, kagak emosian di jalan. Buat mengantisipasi emosi di jalan ya Bang Po. Ini bisa Bang Po catat ya, dan juga Bang Po pakai jalannya. Ini di WhatsApp ada yang udah masuk ya, di 0812 1124 928. Ada Pak Iwan Santoso, semoga selalu sehat, siap, amin, panjang umur, lancar rezekinya. Cuaca Kemayoran mendung katanya tuh. Di Kemayoran aja udah mendung tuh Bang Po. Tempatnya Bang Po bagaimana nih, udah mulai mendung atau masih cerah-cerah aja? Boleh dikabarin ya di 0812 1124 928. Nanti juga bakal ada cerita lain lagi yang bakal saya bagi buat Bang Po.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
3: Udah, di mari aja.

0: Rompat FM Tora Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ejo Ditya di Jakarta Budaya Cerita. Ini tadi ada yang mau coba telepon ya. Namanya Batik Mulyono. Kita kagak nge-save nomornya. Opa Mulyono namanya. Oke, siap ya. Ini Abang Po. Masih ditunggu ya yang mau cerita. Boleh banget di 0812 1124 928. Sekarang kan tanggal 9 Abang Po. Besok nih ya, tanggal 10 Mei warga Jakarta udah ada kewajiban Abang Po. Apa nih kewajiban yang harus dilakuin Abang Po nih ya, biar Jakarta makin bersih, Jakarta kagak bau ya, kagak bawa sampah maksudnya begitu Abang Po. Terus juga ya pokoknya apa namanya, bebas banjir juga gitu ya. Pokoknya yang positif-positif nih buat Jakarta. Ini bisa dibilang ya pencegahan preventif mungkin. Salah satu buat menjaga Jakarta Bang Po. Karena kan kita tagline-nya sekarang jaga Jakarta ya Bang Po ya. Kita saling jaga Jakarta kita gitu. Jadi tanggal 10 besok nih Bang Po nih, kita udah wajib buat pilih sampah Abang Po gitu. Jadi kebijakan ini resmi diperkuat lewat instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 Abang Po, demi mastiin pengelolaan limbah ya ini berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Ini kita misahin sampah organik dan juga anorganik langsung dari dapur rumah kita masing-masing Abang Po ya. Gak cuman membantu memperpanjang umur TPST Bantar Gebang, tapi juga mendukung optimalisasi fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah Abang Po di masa depan. Nah, jadi udah mulai tuh Abang Po kudu dipilah ya, mana sampah yang bisa diolah lagi ya, terus juga yang gak diolah ya, anorganik dan organik tuh dipilah aja Bang Po. Ya memang sih nambah lagi buat beli tong sampah ya Bang Po ya, tapi kan Bang Po bisa di ini apa namanya, diplastikin dulu ya, pakai plastik sampahnya biar nggak kotor juga. Ini sampah yang anorganik, ini yang organik kayak gitu. Kalau sejauh ini saya sih bagi dua ya Bang Po ya. Yang satu memang ada tong sampahnya, satu lagi enggak, karena yang satu lagi khusus botol-botol. Ayo masih ada suka beli air mineral kemasan Abang Po gitu, buat yang dingin-dingin gitu. Soalnya kalau di kosan itu dispensernya kebetulan yang kagak dingin. Jadi ya kita kan anaknya beruang kutub banget ya, kudu minum yang dingin-dingin. Jadi kita beli air mineral yang dingin. Nah sampahnya masukin deh tuh ke botol situ, ke botol, ke plastik situ gitu Abang Po. Memang ribet sih kalau buat ngebuang sampahnya pas turun ke tangga ya, megang dua tentengan nih. Yang satu sampah yang anorganik gitu ya, sampah tisu dan lain-lain gitu ya. Terus juga satu lagi sampah botol. Kalau Ayi itu milahnya begitu Abang Po. Sampah makanan sejauh ini enggak. Soalnya kalau Ayi makan di tempat. Maksudnya yang jual, kayak misalnya makan soto, makan gado-gado, makan bakso begitu ya. Yuk Abang Po ya, kita jaga Jakarta. Mulai besok 10 Mei 2026 kita wajib pilah sampah.
1: Pendengar ngib.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara Budaya Jakarta.

ibu kos saya itu sering banget ngejemur kerupuk. Kita mah garing-garing gak kagak dapat, cuma ngeliat doang. Ya pengen banget ya. Ya udah deh Bang Pon, nanti kita bakal balik lagi ya di jam 11. Masih ada cerita-cerita yang bakal bagi buat Bang Po, yang mau bagi cerita lagi masih boleh ya. Hari ini ada rencana kemana, atau mungkin minggu depan aja, karena ada libur nih 14, 15, 16 tuh. Wah.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abangpo pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta menuju 5 abad pada hari ini 9 sampai besok 10 Mei 2026 bakal dihelat di koridor Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan lokasi dipilih karena koridor Rasuna Said dinilai menjadi ikon baru transformasi Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, Rasuna Said nantinya juga bakal disiapkan sebagai kawasan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor seperti di Sudirman Tamrin. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Kota Surabaya menggelar kembali festival Rujak Ulek pada Sabtu hari ini di Surabaya Expo Center dengan tema unik yang menggabungkan kuliner lokal dan semangat Piala Dunia. Kepala Disbud Porapar Surabaya, Heri Purwadi, menjelaskan bahwa acara tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 ini akan menampilkan ratusan peserta yang berkompetisi mengulek rujak menggunakan kostum bertema sepak bola peragaan busana. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Abang Bo, Bang Rik ini WhatsApp di 0812 11 2498 Jelambar cerah berawan ya. Mudah-mudahan sih nanti siang mau berangkat mau pergi ya. aman deh, nggak hujan deh, tapi udah selalu standby sih jas hujan di jok motor. Oke sih ya, hati-hati di jalan buat Bang Riki dan juga buat Abang Po yang mau beratraksi lagi. Yang mau pergi-pergi di hari ini ya Bang Po ya. Tetap jaga kesehatan Abang Po, jaga diri juga, yang biar nggak kehujanan bawa aja dah jas hujannya di motor dan juga payung di mobilnya Abang Po ya. Hati-hati juga buat berkendara Abang Po.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, jam 11 lewat sekian ya. Mang Tono di Pondok Gede ya, 11 lewat 17 Abang Po. Ini lagi menuju ke Jagakarsa, Jaksel katanya. Selamat, semangat terus, banyak rezeki. Rizky banyak banget ya, Rizky sape, orang itu ya, amin ya, banyak pahalanya, karena menghibur banyak orang, amin ya Allah ya, mudah-mudahan terhibur ya Bang Po ya, walaupun kita bukan stand up comedian ya, stand up comedy pemula kita ya. Hati-hati Mang Tono bawa mobilnya ya, jangan ngebut-ngebut, lihat kanan kiri ya, kalau aja nemu duit jatuh ya. Mayan buat bayar parkir ya. Gocap mau kebagusan kalau tukang parkir ya. Tahu parkir gratis pakai bayar ya. Enggak boleh itu mah ya. Nah, Bang Po nih ada cerita lagi nih yang bakal bagi buat Bang Po ya. Nah, kalau ini dari mana Anajin ya. Ini cerita dari ini Abang Po ya, dari kemarin Abang Po di hari Jumat itu diresmiin tuh Abang Po tuh. Apa? Ada peresmian apa emangnya? Jadi gini, hari Jumat kemarin di tanggal 8 ya, hari Jumat ya Abang Po ya. Ini Dinas Pemuda dan Olahraga ngadirin fasilitas olahraga modern Abang Po, pembinaan atlet yang lebih serius dan juga kualitas pelatih yang ditingkatin Abang Po. Jadi Pemprov Jakarta berkomitmen buat dongkrak prestasi atlet Abang Po. Dan juga ditegesin ame Gubernur Pramono Anung ya, ini pas peresmian kemarin, peresmian apa sih? Nih, Gedung Dispora Jakarta di Jatinegara Abang Po gitu. Tanggal 8 Mei kemarin Abang Po. Targetnya yang mana ini terdekat ini siap raih prestasi. Ih, kaget gue ya. Ini kebiasaan dah kalau nyalain telepon kagak dimatiin dah ya. Kayak radio zaman dulu. Ini siap raih prestasi di PON NTB NTT gitu Abang Po. Jadi kemarin udah diresmiin ya, Gedung Dispora Jakarta Jatinegara udah cakep Abang Po ya. Ada lapangan basketnya ya. Terus fasilitasnya udah cakep gitu. Jadi atlet yang mau pakai juga seneng gitu Abang Po ya. Tapi kalau bisa sih ini buat kita warga juga bisa pakai Abang Po ya, untuk gedung olahraganya ini gitu Abang Po ya. Mudah-mudahan atlet-atlet Jakarta juga makin maju ya, biar makin nambah lagi nih prestasi-prestasinya di Jakarta gitu Abang Po.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu.
1: Jeff Banjar adalah band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beranggotakan Niluh di vokal, Winda sebagai vokal, Soma di vokal, Jeffrey keyboard dan produser, dan Eben di gitar. Band ini udah nelurin dua album Abang Po, yaitu Wajah Sampai Kaputing tahun 2017 dan Gawi Manuntung di tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini juga udah ngerilis software virtual instrumen gamelan Banjar secara gratis dengan tujuan ngelestariin alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, hari ini ada rencana mau kemana? Ya, boleh ceritain juga. Atau enggak deh, hari ini enggak kemana-mana, paling nanti pas hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan 4 hari itu libur, hari ada perek itu, Bang. Oke, siap, enggak apa-apa, Abang Po. Dan kalau misalnya Abang Po mau pergi-pergi, Abang Po sekarang tuh nyari referensi di TikTok enggak sih? Kalau sekarang tuh apa-apa tuh mau makan apa, mau kemana, itu kadang suka lihat referensinya di TikTok Abang Po gitu. Ada beberapa list yang udah disiapin yang mau disamperin Abang Po. Gak hari itu gas ngeng juga sih, yang penting ada disiapin, ditandain mana ini yang mau digas ngeng gitu Abang Po. Kayak misalnya Ayo kan demen es krim ya Abang Po ya, demen yang dingin-dingin. Nah sampai ada tempat es krim baru, tempat gelato baru di daerah Bulungan, ayo tandain tuh di TikTok Abang Po, terus ayo samperin deh kapan-kapan gitu. Oh iya, mumpung lewat sini, coba sembari jalan ya Abang Po nih, sembari di MRT nih, yang dekat sini, gue kayak pernah nyimpen dah di mana ya? Oh di TikTok gitu, ayo dalam hati ngebatin gitu Abang Po, nemu dah, akhirnya udah turun MRT jalan kaki dikit, nyampe di Bulungan ada tempat es krimnya gitu dan nggak sia-sia sih, gitu. Kalau udah dapet tempatnya, udah nyobain makanannya gitu, kalau gitu ya, terus juga rasanya enak, itu udah jadi kepuasan sendiri ya Bang Po. Dan ngetem lama-lama juga ya bebas gitu ya. Tapi kalau kemarin tuh tempatnya itu kita nggak bisa lama-lama karena memang dia space-nya nggak luas tempatnya, tempat duduk tuh kita dibatasin sekitar 2 jam kalau nggak salah, iya 2 jam ya gitu. Jadi waktunya 120 menit gitu ya. Kakak sudah tahu peraturannya? Oh belum, kenapa tuh? Ayo bilang gitu ya. Jadi nanti peraturannya durasinya 120 menit ya kak ya, bebas mau pilih duduk di mana aja. Terus juga untuk ordernya kita sekarang gampang tuh Bang Po, apa-apa tuh order sekarang tinggal ditaruh di meja tuh ada barcode, kita klik di situ aja gitu ya. Mau nggak mau kita juga belajar nih Abang Po nih, belajar sesuatu yang baru di mana kayak tadi kan biasa orang makan es krim mah nyantai aja kagak ada waktu-waktuan ya. Nah ini ada waktunya 2 jam gitu. Mungkin orang mikir gitu juga kali ya Abang Po, ya orang makan es krim ya tempatnya dingin numpang wifi biasa gitu tuh Abang Po, menghindari kayak begitu-begitu juga kali ya. Tapi kalau yang ini kemarin juga sempat viral sih, jadi ya nggak heran sih ada waktunya buat gantian sama orang biar nggak lama-lama nunggu gitu Abang Po. Seru jadi kita punya pengalaman baru. Jadi kita tahu tuh Abang Po di setiap tempat makan gitu ya, nggak tempat restoran aja tapi tempat makan kayak kafe, es krim gitu, ada peraturan-peraturannya sendiri-sendiri Abang Po gitu deh Abang Po. Mungkin Abang Po punya sesuatu hal baru yang dipelajarin Abang Po, boleh ceritain ya di 08121124928. Buat yang ngebel ayo nggak terima dulu ya Abang Po ya, mohon maaf, kita buat ngebel itu nanti di jam 1, kita cerita-ceritanya di jam 1 kalau mau ngebel ya Abang Po. Kalau sekarang cukup kirim WhatsApp aja, kondisi lalu lintas mungkin Abang Po yang berkendara nih hari ini boleh ya sekalian difoto pakai dashcam ya atau di pas lampu merah difoto ya Bang Po ya. Lagi kemana sih ya Bang Po?

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah. Dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Pengen tanya deh sama Bang Po, kapan terakhir kali ke Pasar Baru, Abang Po? Belanja atau makan, Abang Po? Kalau dulu ya, terakhir sekarang nih tahun 2025-2026. Dulu banget itu terakhir ayah bareng nyaya Bang Po. Waktu itu nyari apa ya? Nyari baju atau nyari apa gitu? Nyari baju gitu kan. Itu suasana tuh masih rame banget ya dulu ya. Apa namanya tuh kain-kain India-India gitu ya. Yang jual kain ya, kayak kain sari kan banyak ya Bang Po kalau di Pasar Baru ya kan. Nah, terus juga dan itu mirip-mirip sama Mangga 2 ya Bang Po ya. Bukan tempatnya mirip. Jadi punya identik ya Bang Po kalau belanja ke Mangga 2 atau belanja ke Pasar Baru itu kurang afdol kalau kagak jajan jambu. Jambu yang kristal tau kan. Nah, itu tuh dulu juga banyak tuh sama mangga yang dibikin kembang. Nah, itu dia. Nah, kalau terakhir kemarin ayo ke Pasar Baru bukan beli lihat-lihat baju atau apa. Lebih ke makan gitu Bang Po, biasa. Kita anaknya dikit makan ya, makan-makan dikit-dikit ya. Gitu. Jadi kita makan di Pasar Baru Abang Po. Tapi Pasar Baru nih Abang Po, kalau kita melihat ceritanya sebenarnya bukan cuma tempat buat belanja aja Abang Po gitu. Dulu kan identik sama tempat buat belanja ya. Belanja thrifting gitu istilahnya. Itu juga ada banyak tuh Abang Po ya. Jadi Pasar Baru tuh memang surganya thrifting juga Abang Po. Selain beberapa tempat thrifting lain di Jakarta ya. Banyak pakaian merek yang udah gede namanya. Yang layak pakai dengan harga terjangkau. Ini bisa Bang Po siapin ya tenaga buat keliling-keliling itu di Pasar Baru buat nyari baju-baju thrifting ya. Terus juga kalau misalnya Abang Po pengen jalan ke seberangnya itu ke Pos Blok ya Bang Po, bisa ya. Jadi enggak cuman di pasar daerah Pasar Barunya aja, bisa juga ke Pos Blok Abang Po, di mana ini di gedung Villa Telly ada Pos Blok ya, tempat nongkrong ya dengan kafe, toko souvenir dan juga spot foto Instagramable yang cocok nih buat kasih makan sosial medianya Abang Po. Buat kasih makan Facebook ya, sama foto-foto sama video gitu. Terus juga Pasar Baru tuh bisa buat window shopping juga Bang Po ya. Kalau siang itu ramai juga ya, karena kan ayah biasa tuh sore ya, sore ke malam, jadi kan tempat baju-baju udah pada tutup tuh gitu. Nah, jadi nggak terlalu ramai ngelihat suasananya, jadi yang ramai makanan doang. Nah, ini kalau siang pasti ramai nih Bang Po ya. Ini nggak cuman cukup cepet doang bawa duit ya Bang Po, kalau bisa gope. Karena bajunya banyak banget ya. Tapi ya gak apa-apa kan, namanya juga window shopping kan, cepet juga bisa sembari jalan lihat baju-baju gitu ya. Makannya apa, tahu bulat. It's okay ya Bang Po ya. Jadi window shopping di Pasar Baru bisa tetap seru ya Bang Po ya, lihat barang sambil jalan-jalan santai nih ya Bang Po gitu. Walaupun memang budgetnya cuma cepet nih yang dibawa. Nah, berikutnya bisa kulineran ya Bang Po di Pasar Baru gitu Abang Po ya. Cobain bisa bakmi di situ, es krim, roti tuh yang di bawah tuh Abang Po yang di Pasar Baru. Bubur juga ada tuh, bubur apa sih tuh lupa, yang pakai tongcai deh kalau enggak salah ya. Begitu Abang Po di kawasan Pasar Baru gitu Abang Po, yang wajib dicoba gitu. Terus juga bisa di Pasar Baru selain kulineran, thrifting, window shopping, jalan-jalan gitu ya, bisa juga Bang Po foto-foto gitu Bang Po, nyari tempat foto yang kece-kece. Jadi buat yang demen foto nih Bang Po, ini wajib ke Pasar Baru Bang Po, karena bangunan dan juga toko-toko di sono tuh masih bentukannya bentuk jadul gitu Bang Po, bentuk-bentuk masa-masa kolonial begitu Abang Po gitu. Punya suasana yang vintage dah gitu bahasanya Abang Po, yang sayang kalau dilewatin gitu. Kalau ayah punya kamera yang kamera profesional sih mau-mau aja Abang Po, kita seharian di situ. Tapi apalah daya, kita mah modalnya modal kamera handphone doang gitu Abang Po ya. Nah, mungkin Abang Po boleh diceritain juga kapan nih terakhir kali ke Pasar Baru nih Abang Po di sekitaran Jakarta gitu. gitu. Atau mungkin ada yang belum ke sono, gimana kalau kita janjian Abang Po? Karena di situ ada tempat makan ya, di mana kalau beli mie goreng misalnya nih, misalnya mie goreng, kayak nasi goreng, bihun goreng, pokoknya begitu-begitu makanannya, itu harganya memang sekitar 50-60, tapi bisa dibagi 3 Abang Po. Jadi lebih irit ya kan. Buat kita yang doyan ngirit kita Abang Po, mending kita janjian aja di mana? Di Pasar Baru. Kita jumpa tengah aja, kayak mana?
1: Assalamualaikum.

0: Demen dah gua. Ore, gua kawin.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda, salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan

0: Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: IPA sih, IPA?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau ayah mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa.

0: ibadah tuh, jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Eh, Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
0: Eh, dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: cả bạn.
1: Kabar Berita jam 12.
2: Abomba Ketua Komisi D DPRD Jakarta Yurike menekankan sosialisasi mengenai bahaya perlintasan sebidang harus terus ditingkatkan agar pengguna jalan lebih disiplin saat melintas di jalur kereta api. Ia juga mendorong pengamanan di perlintasan sebidang diperkuat guna mencegah terjadinya kecelakaan. Menurutnya, insiden kecelakaan kereta di Bekasi harus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas saat melintas di jalur kereta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Sapa Budaya untuk memperluas sosialisasi pelaku seni mengenai pemanfaatan dana Indonesia Raya pada Selasa kemarin. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa dana abadi tersebut merupakan modal penting bagi komunitas seniman untuk membangun budaya khususnya di daerah. Pemerintah berharap dukungan ini menjadi pemicu lahirnya kreativitas baru yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: dari dulu gue.
1: Berobat FM Surabaya, Jakarta, Bang Po. Makan siangnya kira-kira enaknya apa ya, Bang Po ya? Itu lagi kepengen dari kemarin tuh ya, biasa ya dan tidak jauh-jauh gitu ya. Bakso gitu. Tapi baksonya bakso gepeng yang favoritnya Ayah, ya, Bang Po ya. Ayah belum sempet tuh ke bakso gepeng yang di deket Superindo Green Garden dah. Itu dari videonya sih katanya enak tuh Bang Po ya. Bakso gepengnya. Kalau bakso gepeng yang di daerah Tangerang yang di Gading Serpong udah dua tempat yang samperin ya. Ya begitu. Cuma daging aja, baksonya aja lembut gitu ya, tapi kuahnya itu kurang ngaldu buat Aye gitu ya. Nah ini pengen nyobain yang di Green Garden. Mungkin besok kali ya bisa tuh Aye kesono tuh Bang Po tuh.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aku udah lupa Bang Po versi remix yang bisa Bang Po juga dengerin lagunya yang lain versi remixnya Bang Po. Lagu-lagu daerah ya. Bisa Bang Po dengerin di acara baru kita nanti malam tanggal 9 hari ini ya Bang Po ya, jam 8 malam sampai jam 12 malam ya. Di Badendang Bagoyang Abang Po ya, Bagoyang yang kita picang-picang anak. Ntar malam ya Abang Po ya. Jadi ada lagu ini, terus juga ada Lu Kenal Veronica Ku, terus juga ada lagu-lagu yang lain dah, lagu-lagu daerah yang versi remix ya Abang Po ya, versi yang sekarang biar bisa narik nih ya buat Abang Po yang seumur sama kita nih, yang Gen Z, Gen Z, yang milenial juga nih, biar cinta sama budaya kita, biar kenal nih sama lagu-lagu daerah yang versi remix sih tapi lebih menghibur ya. Jadi biar nanti pendengar Pro4 tuh beragam dari yang Gen Z sampai yang udah senior udah ada di sini lengkap ya Bang Po, punya segmennya nanti. Tapi nggak apa-apa, buat yang mau dengerin juga nggak apa-apa kok, tenang aja semuanya boleh dengerin kan, karena musik itu bebas, siapa aja boleh dengerin Abang Po ya gitu. Setiap hari Sabtu Abang Po ya, kalau sekarang sih masih kita bikin 2 minggu sekali aja dulu ya, perkenalan gitu Abang Po ya. Nanti perdana nanti malam Abang Po, Badan yang Bergoyang di jam 8 sampai jam 12 malam ya, di Pro4 FM Jakarta Abang Po ya, cuman di Pro4 FM Jakarta ya, buat dengerin lagu-lagu remix, lagu-lagu daerah ya, yang lagi ngehits, lagi viral di Indonesia. Tapi nanti ya, kalau mau lengkapnya Bang Po ya, nanti malam barengan Po Tiara Dinda.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Abang Po, balik lagi bareng dengan Jody Tia di hari ini. Apa yang kepo deh Abang Po? Hari ini Abang Po sarapannya apa ya? Soalnya kan ada yang bilang ya Abang Po ya, harimu itu tergantung sama apa yang jadi sarapanmu. Ya, yang mana ini punya dasar kuat ya buat dari sisi nutrisi, kesehatan mental, ya ataupun metafora produktivitas Abang Po ya, yang mempengaruhi suasana hati, fokus, energi gitu Abang Po ya. Gitu, kalau sarapannya omelan, wah itu ngerusak mental banget tuh Abang Po. Tapi jangan nih, gitu ya Abang Po ya. Nah, tapi kalau pengen sehat Abang Po, coba deh sarapan telur rebus Abang Po ya. Karena ada manfaatnya gitu Abang Po ya. Kan memang ya penting ya buat seseorang ya, buat jaga energi, fokus selama seharian tuh sarapan Abang Po. Kalau tipenya aja tuh kadang sarapan boleh, kadang enggak juga ngapa-ngapa gitu. Soalnya cadangan lemaknya masih banyak, jadi kalau enggak sarapan ya udah makan lemak aja, bakar lemak aja deh gitu mendingan. Tapi kalau misalnya Abang Po yang kudu wajib sarapan ya sarapan Abang Po ya. Nah, ada salah satu menu yang bisa dibilang sederhana tapi direkomendasiin sama ahli-ahli nih Abang Po ya, yaitu telur rebus Abang Po gitu. Jadi ada manfaat rutin sarapan telur rebus Abang Po ya, yang baik buat tubuh kita karena kaya akan protein, vitamin dan juga mineral penting Abang Po. Nah, kalau dari Very Well Health ya, ini ada beberapa manfaat ya kalau kita rutin sarapan telur rebus Abang Po. Yang pertama, ini bisa ningkatin asupan protein berkualitas tinggi ya Bang Po. Jadi telur rebus kan memang punya sumber protein lengkap ya, yang mengandung 9 asam amino esensial ya. Di satu butir telur rebus ya, ukuran yang gede, itu ada sekitar 6 gram protein yang berkualitas tinggi ya Bang Po. Nah, protein berperan penting buat ngebangun dan memperbaiki jaringan tubuh, mulai dari otot, kulit, sampai tulang ya Bang Po. Gitu. Nah, di sisi lain protein juga ngebantu jaga energi tetap stabil Abang Po dan ngurangin kepengenan buat konsumsi cemilan yang berlebihan di siang harinya. Gitu. Terus yang kedua Abang Po ya, itu bisa ngebantu nurunin dan juga ngontrol berat badan Abang Po. Jadi kandungan protein dalam telur itu bisa bikin rasa kenyang yang bertahan lebih lama Abang Po, sehingga asupan kalori harian jadi lebih terkendali. Telur rebus juga tergolong makanan yang rendah kalori Abang Po, karena satu butirnya aja itu mengandung sekitar 77-78 kalori. Yang ketiga, itu bisa ngejaga kesehatan otak dan juga ningkatin fokus ya. Ini kalau dari satu telur rebus aja itu bisa mengandung kolin nutrisi penting yang berperan ya Bang Po ya dalam fungsi otak dan juga sistem saraf. Nah, kolin ini ngebantu pembentukan membran sel dan juga mendukung daya ingat dan konsentrasi. Jadi fokus tuh Abang Po kalau makan telur rebus. Ya nggak heran ya, pagi-pagi banyak yang bikin olahan-olahan dari telur rebus. Entah telur rebusnya dibejek-bejek jadi sele gitu ya, ataupun telur rebus di apain dah gitu Abang Po ya. Dan masih ada beberapa lagi ya manfaat dari sarapan telur rebus yang saya mau ceritain habis ini buat Abang Po. Dan kalau Abang Po sendiri, kalau sarapan itu enaknya apa? Nasi uduk, ketan pakai gorengan, lontong sayur, atau ini apa namanya, mie ayam. 0812 11 24 928, nanti ya bacain WhatsAppnya udah masuk ya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Pak Haris, kalau pagi tuh kadang sebungkus nasi merah sambal tauco gorengan, kadang juga nasi uduk sama gorengan risol. Oke, sate kikil balado. Siap, minumnya teh anget. Oke, siap. Terima kasih Pak Haris. Setelah Ayah tahu cerita soal kalau kita habis makan jangan minum teh, Ayah sekarang udah ngurangin minum teh setelah makan ya Bang Poy. Nanti deh, kapan-kapan Ayah ceritain dimana kita tuh kalau bisa kagak minum teh habis makan gitu. Karena zat yang ada di teh, kayak Ayah juga pernah cerita deh. Jadi kalau teh itu, dia kan punya zat pengikat tuh apa nutrisi yang kita makan Abang Po gitu. Jadi gak sampai ke badan kita deh apa-apa yang kita makan begitu. Nah lanjut lagi ya Abang Po ya, soal ini ya, manfaat kita sarapan telur rebus Abang Po. Ada apa aja? Ini bisa nambah energi buat kita mulai hari kita nih Abang Po ya. Beda sama makanan tinggi gula Abang Po yang bikin energi cepat turun ya, atau sugar crash. Nah, telur rebus itu bisa ngasih pasokan tenaga yang stabil Abang Po. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan juga mineral di dalam telur itu bisa ngebantu menjaga stamina lebih lama Abang Po. Jadi cocok banget nih ya buat pekerja ya, ataupun yang belajar nih anak sekolah Abang Po, buat fokus Abang Po ya, fokusnya makin tinggi ya buat belajar, apalagi pagi-pagi kan seger gitu ya, terima pelajaran gitu. Nah, berikutnya bisa menjaga kesehatan tulang nih Abang Po ya. Jadi telur rebus itu mengandung vitamin D dan juga fosfor, yang mana vitamin D itu kan yang kita tahu bisa ngebantu badan kita menyerap kalsium lebih secara optimal ya. Sementara kalau fosfor menjaga kepadatan tulang gitu, biar nggak keropos tulang ya Bang Po, kita jaga kesehatan kita ya. Terus juga yang terakhir nih Abang Po, bisa memperkuat daya tahan tubuh kita ya Bang Po. Jadi telur itu kayak sama selenium Abang Po, vitamin A dan juga vitamin B12 yang krusial buat sistem imun kita. Nah, selenium itu bisa melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kalau vitamin A itu menjaga jaringan tubuh supaya tetap sehat dan juga terlindung dari infeksi Abang Po gitu. Jadi lengkap dah di dalam satu butir telur ya, telur rebus gitu ya, banyak banget manfaatnya ternyata. Jadi konsumsi yang seimbang dan juga pengolahan yang tepat, ini manfaat rutin sarapan telur rebus itu bisa dirasain dalam jangka panjang buat ngurangin kita sakit gitu ya, buat menjaga kesehatan kita dan menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan juga produktif gitu Abang Po. Kalau ngomongin sarapan ya itu tadi, kalau aye tipenya kalau lagi pengen sarapan, sarapan, kalau enggak ya enggak gitu Abang Po. Mut-mutan kita anaknya. Tahu sendiri, kita kan gemin ya Bang Po, bisa pengen sarapan, bisa kagak gitu ya. Kalau lihat ini apa namanya, ayam goreng yang ginuk-ginuk gitu ya, fried chicken ya, padahal kita niatnya kagak mau beli ya, tapi kita beli muter balik lagi. walaupun enak gitu kan ya, udah tahu nih bakal kerasa gitu ya gurihnya, garingnya kulit ayamnya gitu kan ya. Tapi baru berapa langkah, 5 langkah kita balik lagi dah, muter balik lagi buat beli.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Gimana hari ini ada yang lagi kurang enak badan, Abang Po boleh absen kali ya di WhatsApp di 08121124928. Karena cuaca juga kurang menentu, Abang Po kemarin ayah aja udah mulai ini apa namanya? Apa sih bisa dibilang tuh tanda-tanda mau pilek, Abang Po. Ya kemarin udah mampet itu kita hidungnya, Abang Po. Tapi untungnya dihajar makanan enak, dihajar juga obat malam gitu ya. Sebelum tidur juga pagi tadi vitamin gitu Abang Po buat tetap menjadi anak yang sehat dan kuat. Biar kagak sakit dong Abang Po. Kalau sakit ntar keder kita. Apa namanya kagak ada yang bisa ngegantiin. Soal pada sibuk masing-masing ya. Ada yang kemana, ada yang kemana. Gitu, jadi mendingan kita kagak boleh sakit intinya Bang Po. Nah, tapi kadang kalau misalnya kita sakit Bang Po ya, kan lidah kerasa pahit, malas makan, kagak nafsu makan. Tapi pernah gak Bang Po pas lagi sakit gitu ya, itu kepengenan sama sesuatu makanan ya, sesuatu makanan yang mungkin favoritnya Bang Po dan pengen makan itu aja Bang Po. Boleh ya, nanti ceritanya nanti ya, mau ngebel nanti aja jam 1 ya. Yang mau ngebel boleh nanti di jam 1 di 021-350-510 atau di 08-12-11-24-928. Mungkin WhatsApp juga boleh ya di 08-12-11-24-928. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya, mau ngebel boleh di jam 1 aja ya Bang Po ya.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pos, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat kembali membuka program Magang Kerja Batch 2 tahun 2026. Program yang dibiayai APBD Jakarta ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang andal dan profesional sebelum terjun ke dunia industri yang sesungguhnya. Kepala Suku Dinas Naker Transgi Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan program Magang Kerja Batch 2 membuka kesempatan bagi 35 warga berusia maksimal 24 tahun untuk bekerja di 3 perusahaan sektor perhotelan serta food and beverage. Beralih ke berita yang ada, Bang Pop. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar Festival Sriwijaya ke-36 di kawasan Dekranasda, Sumsel mulai 15 Mei mendatang sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Provinsi ke-80. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menyampaikan bahwa acara tersebut akan menampilkan kekayaan tradisi dari 17 kabupaten dan kota mulai dari parade pakaian adat, pementasan teater tradisional Dul Muluk, pameran produk UMKM, dan kegiatan wisata bersih guna menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi di siang hari ini ya. Apa nih makanan yang Abang Po pengen pas lagi sakit, Abang Po? Boleh ceritain ya. Dan sembari nungguin ceritanya Abang Po nih, ayo mau ceritain nih Abang Po yang kemarin juga lagi rame nih ya. Ini soal virus hantavirus, Abang Po ya. Jadi lagi rame Abang Po kemarin dari kapal pesiar MV Hondius ya. Jadi sorotan internasional Abang Po setelah dikaitin ame wabah hantavirus ya Abang Po, yang nyebabin 3 kematian gitu Abang Po. Nah, yaitu pasangan asal Belanda dan satu warga Jerman. Nah, kalau dari WHO sendiri Abang Po konfirmasi sedikitnya nih Abang Po ya. Udah ada 5 kasus infeksi dan sementara 8 orang lainnya diduga tertular virus ini gitu Bang Po gitu ya. Nah, tapi wabah ini diduga melibatkan strain Andes hantavirus Bang Po. Jadi jenis langka yang dalam beberapa kasus itu bisa nular ya antar manusia lewat kontak dekat gitu. Sebanyak 146 penumpang dari 23 negara itu masih jalanin karantina di atas kapal nih Bang Po gitu ya. Nah, sementara sebagian penumpang lainnya udah balik lagi ke negara masing-masing sebelum wabah sepenuhnya dipahamin gitu Bang Po. Nah, dugaan sementara ini nyebut ya kalau pasangan Belanda yang meninggal kemungkinan udah terpapar virus sebelum naik ke MV Hondius sendiri ya Bang Po. Nah, pas ngelakuin wisata pengamatan ya di Argentina, Chile dan juga Uruguay, wilayah yang di dianggap punya tikus pembawa hantavirus gitu Bang Po. Jadi Argentina ini sekarang menelusuri ulang ya rute perjalanan dari kedua orang atau juga pasangan Belanda yang meninggal ini ya Bang Po ya, dan melakukan pengujian ya sama populasi hewan ya, hewan pengerat khususnya di lokasi yang dikunjungin. Nah, walau WHO negesin situasi ini enggak diperkirakan berkembang menjadi pandemi kayak COVID-19, Bang Po, pelacakan kontak lintas negara ini tetap dilakuin karena para penumpang sempat bepergian ke berbagai negara nih setelah turun dari kapal gitu. Nah, Singapura nih jadi salah satu negara yang sekarang memantau penumpang terkait MV Hondius sendiri ya Bang Po. Dua penumpang lelaki umur 67 sama 65 ini sempat ada di kapal dan juga ada diisolasi dan jalanin tes di National Center for Infectious Disease Abang Po. Jadi salah satu ngalamin pilek ringan sementara yang lainnya enggak nunjukin gejala. Keduanya ini juga diketahuin ya ada dalam penerbangan yang sama nih Abang Po, ame pasien positif hantavirus dari Saint Helena ya, yang kemarin tuh menuju ke Johannesburg gitu Abang Po, yang terus meninggal di Afrika Selatan gitu. Nah, otoritas kesehatan Singapura ini bilang kalau risiko penularan ke masyarakat umum saat ini sih masih rendah ya Abang Po ya. Namun pemantauan dan juga karantina tetap dilakuin sebagai langkah pencegahan gitu Abang Po. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul ya. Gitu deh Abang Po ya. Jadi updatean penyakit yang lagi rame diomongin di sosial media nih Abang Po ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, Abang Po tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, yang sehat dan enak, itu intinya sih Abang Po. Kalau ayah punya moto itu ya makan yang enak deh Abang Po. Karena kalau kita makan enak, pasti pikiran enak, hati juga enak. Karena kan semua penyakit mulanya dari hati ya. Benar enggak Pak Mukimin, Bu Hayati?
1: Assalamualaikum Bang Cucu.
0: Waalaikumsalam, assalamualaikum Bu Hayati. Benar enggak tuh?
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat.
2: Itu panas enggak?
0: Panas, Pak. Panas banget di luar. Makanya bingung.
2: Sini ya juga panas.
1: Sama seperti di Jakarta loh Bang Cucu. Heeh,
0: podo ya.
1: Ya podo, podo wae. Kalian sama saja.
0: Siap. Bu Hayati, Pak Mukimin pernah enggak tuh pas sakit lagi enggak nafsu makan tapi pengen sesuatu yang dimakan gitu. Makan kedemenan ya atau apa gitu.
1: Oh, makan.
2: Kalau saya ya makan buah atau makan itu mau minum yang manis-manis.
0: Biar ngilangin rasa pahit ya.
2: Kalau makan yuk sama sayur bening.
1: Yang agak rasanya manis gitu.
2: Agak rasanya manis itu.
1: Seger itu Bang Jojo.
2: Kan seger itu.
0: Iya.
1: Kalau saya tuh pernah Bang Jojo pas lagi sakit malah, tapi masih dirawat orang tua sih. Lagi sakit diare malah disuruh makan pepaya malah enggak sembuh-sembuh malah semakin menjadi-jadi. Terus nganu apa itu tangga sebelah itu marah-marah sama orang tua. Gimana sih lagi sakit kok masuk rumah makan pepaya gitu.
0: Malah tambah makin lancar lagi pencernaan kalau makan pepaya.
2: Minum susu enggak boleh juga.
1: Sebenarnya kan minum teh yang agak kental gitu ya.
2: Teh pahit itu.
0: Betul.
2: Diare minum teh pahit.
1: Iya. Itu kan cepat nganu apa itu?
2: Sembuh,
1: mampet. Cepat mampet gitu.
0: Sia-sia.
1: Saya tuh ingat seperti itu Bang Jojo itu kok malah terus saya tuh saking kehabisan cairan terus saya sampai masuk ke puskesmas rawat inap itu.
0: Di sana ada puskesmas yang bisa rawat inap ya?
2: Iya.
1: Ada itu Bang Jojo.
2: Lama-lama dehidrasi.
0: Kehabisan
2: cairan.
1: Ada puskesmas rawat inap itu di Jepara, saya masih di Jepara
0: Bang Jojo. Gitu, siap. Tapi mudah-mudahan gak kejadian lagi ya Bu Hayati ya, jaga kesehatan aja deh ya intinya sekarang ya.
1: Iya Bang Jojo, iya.
0: Siap, jadi kalau Pak Mukimin sama Bu Hayati nih ya, makan buah sama minum teh ya, kalau lagi mulut pahit gitu ya, gak nafsu makan ya.
2: Iya.
1: Sebenarnya sih pengennya makan es biar seger. Malah semakin menjadi-jadi.
0: Iya. Mendingan jangan deh ya.
2: Panas yang manis. Kalau enggak enak badan itu.
1: Kalau masuk angin itu kalau di Surakarta ya minum itu wedang ronde itu cepat anu
2: wedang ronde.
1: Itu cepat nganu anginnya cepat keluar itu.
0: Betul. Apalagi kan itu ada jahe ini.
1: Masih iya, tercahayanya.
0: Siap, siap.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bang Jojo.
0: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Hayati, buat ceritanya.
1: Iya, terima kasih Bang Jojo.
0: Sehat-sehat ya. Amin.
1: Iya. Moga Bang Jojo sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin, Bu Hayati ya, Bang Po ya. Yang barusan cerita. Nah kalau Bang Pop gimana nih kalau lagi mulut pahit ya nggak nafsu makan, kira-kira apa nih ya yang kepengenan tiba gitu ya? Ayo angkat dulu yang ngebel di 0213504510 ya. Halo, perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo yang keren.
0: Iya, dengan ibu siapa nih Bu?
3: Ponomai,
0: Bang Jojo. Oh, Ponomai, ya Allah. Kita suka lupa ya anaknya. Gimana Ponomai?
3: Kalau saya jarang masuk.
0: Ya gak apa-apa. Ponomai gimana di tempatnya? Mendung atau terang nih hari ini nih?
3: Terang benderang tuh.
0: Oh, terang benderang berarti kita sama ya. Cuman di... Ya. Tadi mana tuh? Cuman di Parung aja.
3: Tapi kayaknya cerah lagi.
0: Bang. Iya, cuman di Parung aja nih kayaknya tadi yang mendung tuh.
3: Tapi gak hujan.
0: Belum. Tadi bilang sih belum. Pak Herman bilangnya belum belum turun hujan, masih mendung aja begitu.
3: Ya aja salam buat si Bang apa tuh namanya Ahwan Bogor ya.
0: Pak Jatinya
3: ya.
0: Tadi Pak Herman.
3: Ya, Bang Hasan.
0: Oh, Pak Hasan. Iya, Pak Hasan.
3: Ya kemarin dia nyalamin Ponomai Bang itu kata saya waalaikumsalam Bang Hasan, mohon maaf. Kalau saya nyebutin satu-satu kayaknya ribet Bang.
0: Iya kan banyak orang mah.
3: Makanya saya mah kalau nyebutin aja udah dari A sampai Z kan kebawa semua. Barat, selatan, timur, dapat udah
0: semua. Iya semuanya biar dapat, biar kebagian, biar rata Ponomai gimana kalau Ponomai pernah nggak kalau pas lagi sakit tuh mulut lagi nggak enak gitu ya, nggak ada langsung makan tapi pengen sesuatu yang dimakan gitu, makanan kedemenan gitu.
3: Apel saya mau Bang.
0: Apa?
3: Apel.
0: Buah apel?
3: Iya buah apel.
0: Oh, kenapa?
3: Karena orang kalau mulutnya pahit makan buah apel jadi cepet sehat.
0: Oh, begitu.
3: Coba aja kalau lagi mulutnya nggak enak nih mau makan itu rasanya pahit.
0: Ya.
3: Makanan biasanya biasa kita makan kan enak.
0: Uh-uh.
3: Tiba-tiba pahit di mulut kita makan buah apel dah.
0: bisa.
3: Besok juga kita sembuh.
0: Oke, karena apel juga udah ada rasa-rasanya gitu ya, Mpok ya. Udah ada rasa manisnya.
3: Kalau bisa sih apel yang hijau tuh, Bang.
0: Oh, apel yang hijau, apel Malang.
3: Iya.
0: Asam dong.
3: Itu buat iya, asam. Jadi itu di mulut kita jadinya enggak pahit lagi. Asam dilawan sama apa tuh, sama
0: pahit gitu ya.
3: Pahit. Jadi kalah dia rasa pahit kalah sama asam.
0: Oh, bisa jadi begitu ya.
3: Kalau punya duit apel yang mahal boleh, apel
0: kecil
3: boleh.
0: Iya. Kita mah apel yang murah-murah aja dah, ya.
3: Itu daripada benjol katanya.
0: Iya, siap berarti kalau tapi tiap sakit begitu, Ponomai pengennya apel aja gitu.
3: Iya, saya bukan itu, apel aja. Kalau anggur malah mungkin batuk banget makan anggur.
0: Iya, karena terlalu manis ya kalau anggur ya.
3: Soalnya di tenggorokan dia nggak mood juga, rasanya gatel. Kalau lagi sehat nggak apa-apa makan anggur.
0: Apalagi
3: emang tiban itu aja apel sama kamu gitu kalau dibawain kan. Saya memang
0: iya makanya gitu. Makanya kalau orang bawa bawa anteran buat yang nengokin yang sakit pasti ada apel ya.
3: Iya itu apel bagus sebenarnya kalau yang tahu.
0: Bener.
3: Gitu. Anggur jangan, kasih yang sehat aja, yang sakit jangan makan.
0: Betul, bahaya juga karena terlalu manis.
3: Enggaknya kan orang berobat dari dokter, Bang. Katanya udah ke dokter berkali-kali. Terus saya minta urutin, Bu, katanya kalau sama Ibu diurutin sembuh, katanya gitu. Kata saya gini, Bang. Nih saya ajarin nih, selesai diurutin, minum air putih. Terus ntar minum air teh yang hangat. Manis, jadi nambah tenaga, satu. Dua, ntar makan buah apel, kalau doyan sekilo, gak apa-apa, kata saya gitu. Terus dia pulang, Bang, dia telpon lagi saya. Terima kasih, Bu, katanya, obat saya buah peselaci, katanya itu, Bu, gak habis, saya diurutin sama Ibu, disuruh makan buah apel sama teh manis, malah sembuh, kata dia gitu.
0: Udah
3: kayak ketawa, Bang. Emang aja perutnya pengen makan teh manis sama buah apel, kata saya gitu, saya ketawain, Bang.
0: Iyalah. Tapi nggak apa-apa lah.
3: Iya, itu katanya, Bu, saya udah beli obat mahal-mahal banget, tau, Bu. Ya simpen aja, kata saya sayang.
0: Siap ya. Yang penting pada sehat dah, ya, intinya.
3: Saya ciri khasnya itu, Bang Jojo.
0: Apel.
3: Buah apel. Bang Jojo juga nggak apa-apa kalau mau nulat, kalau mulutnya lagi nggak enak makan buah apel atau buah apel Fuji nggak apa-apa yang 60 ribuan.
0: Janganlah, malas ya 60 ribu, mendingan buat beli mie ayam.
3: Iya, makanya mahal kan 60 ribu, tapi kan saya makan apel tulang.
0: Iya sih, betul. Lalu coba ntar kita nulat dah.
3: Iya, jangan banyak-banyak, belinya setengah kilo aja 30 ribu kan,
0: Betul.
3: Nggak makan tiap hari.
0: Siap, kita stok ya. Terima kasih ya, Ponomai, ceritanya dan juga tipsnya. Tips buat makan apel. Oi.
3: Biar cepet nikah ya, saya doain, Bang.
0: Amin ya Allah.
3: Enak, Bang, kalau udah punya istri mah ada yang ngerawatin, pulang Abang udah jain teh manis, jain kopi, jain nasi.
0: Enggak
3: pakai nyari makanan. Keluar, kan?
0: Ya, orang kita yang jualan gimana nih?
3: Nah, kalau abang yang jualan juga istrinya yang nyediain nih.
0: Iya, kita jualan. Ntar kita berdua jualan nasi campur.
3: Nah, tapi kalau Bang Jaja habis pulang kerja emang gak mungkin kan, Abang masih megang nasi dagang capek-capek, yang istirahat dulu lah.
0: Kita ngitungin duit. Hari ini dapat berapa gitu.
3: Ngitungin duit sambil disediain nasi tuh sepiring.
0: Waduh. Betul, siap. Siap kali gitu. Terima kasih, Ponomai.
3: Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponomai tuh, Abang Po. Iya, emang iya ya. Kalau dipikir-pikir, orang kalau lagi sakit pasti ada yang bawainnya buahnya buah apel ya, Bang Po. Halo, assalamualaikum, Pak Haris.
4: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, gimana di Kalianyar, udah mendung atau masih terang?
4: Panas, Bang.
0: Oh, panas, sama berarti ya. Siap. Dah, Paris, gimana kalau lagi nggak enak badan, lagi sakit, mulut pahit, nggak nafsu makan, lagi kepengennya makannya apa gitu?
4: Kalau ayo sih tempoh hari waktu pas waktu sakit meriang gitu bang, maunya nyari rujak tumbuk bang.
0: Rujak bebek.
4: Iya.
0: Oh, kenapa? Emang demen rujak bebek atau gimana?
4: Ya lagi kepengen aja gitu bang.
0: Lagi oh ya, karena memang lagi sakit terus juga kepengen aja ya, gitu ya. Tapi bukannya ya, susah ya kalau nyari rujak bebek ya?
4: Ya betul. Ada yang lewat gitu bang, yang di pikul.
0: Iya. Gitu. Yang gitu. Yang dipikul ya, kalau deket rumah ya.
4: Ah benar-benar.
0: Tapi untungnya masih ada ya, dimana kalau susah nyarinya tukang rujak bebek kan sekarang bisa dibilang susah ya bang Po, eh langka ya. Nih tukang rujak bebek ya. Itu kalau rujak bebek nggak ada requestan gitu, nggak pakai pisang apa namanya, pisang apa itu yang kecil tuh,
4: pisang batu
0: gitu atau ya,
4: pisang batu.
0: Semua pakai
4: ubi. Iya semua pakai.
0: Oke.
4: Ubi merah gitu bang.
0: Iya. Jadi ubi
4: merah.
0: Tapi pernah nggak tuh langsung kesampaian atau cuman kepengenan doang?
4: Kesampaian emang di lewat juga bang. Tiap ini bang ada. Jadi lewat di depan tukang aja gitu. Malah nungguin gitu kan.
0: Iya. Siap. Jadi kalau ya,
4: cabenya bang saya 5 biji gitu bang, lumayan.
0: Apanya?
4: Terasinya, cabenya.
0: Oh, minta agak pedesan ya.
4: Iya.
0: Siap. Kalau Paris
4: rujak. Sekarang sih goceng seporsi gitu.
0: Tapi masih bisa dibilang murah sih, 5.000 mah.
4: Iya.
0: Siap dah kalau gitu Paris. Terima kasih Paris buat ceritanya.
4: Sama-sama Bang Jojo.
0: Iya.
4: Siang Bang Jojo.
0: Siang. Mikum Pak Haris di Kalianyar ya. Abang Po nanti kita balik lagi ya. Abis ini kita cerita-cerita lagi. Bisa kirim WhatsApp juga Bang Po kalau mau cerita. Bang Po tuh kalau lagi sakit nggak enak badan, mulut pahit, apa tuh? Yang tiba-tiba kepengenan dimakan pas lagi sakit gitu ya. Walaupun mulut tuh lagi pahit, lagi nggak enak badan, lagi nggak nafsu makan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah waktunya ayo pamit nih kayaknya Bang Po dari ruang dengar Bang Po ya. Makasih buat Bang Po yang udah pantengin Perempat Jakarta, Jakarta punya cerita ya dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini barengan Ayu Joritia. Abis ini bakal ada Dangdutnya barengan Neng Lia dan di jam 4 bakal ada Estegan bareng Bang Jaki. Dilanjut lagi nanti bakal ada Blantek obrolan tanpa teks dan jangan lupa nih ya Bang Po nanti ada program baru nih. Program baru di Pro 4 Jakarta di jam 8 sampai jam 12 ya barengan orang lama. Ada Mpo Tiara Dinda di Badan Nambah Goyang Abang Po ya buat dengerin lagu-lagu daerah remix versinya Pro 4 Jakarta. Ya udah deh, kalau gitu Ayu Jodi pamit undur diri Abang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lo, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Cing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po, Gubernur Pramono Anung mengapresiasi warga Jakarta serta Keuskupan Agung Jakarta yang dinilai ikut menjaga suasana ibu kota tetap aman, nyaman dan harmonis melalui berbagai kegiatan lintas agama yang berlangsung kondusif sepanjang tahun. Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Jalan Santai Kerukunan dan Kebinekaan Lintas Iman dalam rangka HUT ke-219 KAJ di Gereja Katedral Jakarta pada hari ini. Ia menyebut keberhasilan Jakarta menjadi kota teraman kedua di Asia Tenggara tidak lepas dari peran masyarakat dalam menjaga toleransi dan persaudaraan. Selain itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Kardinal KAJ Ignatius Suharyo juga menegaskan pentingnya merawat kebersamaan antar umat beragama sebagai wujud syukur sekaligus bentuk cinta terhadap Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Pok, Kementerian Pariwisata RI melalui Vincentius Jemadu memperkuat promosi pariwisata berbasis edukasi dengan mendukung program EduTrip Australia Indonesia Incentive Trip yang berlangsung pada April kemarin. Program tersebut diinisiasi oleh Impact Travel Group yang melibatkan pelajar serta pengajar dari Australia. Melalui program ini, Kemenpar ingin memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda internasional sekaligus memperkuat strategi Beyond Bali supaya Indonesia semakin dikenal sebagai destinasi unggulan untuk wisata edukasi dan meeting, insentif, convention, exhibition di tingkat global. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 16.

92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyo. Sore hari Sabtu. Kali ini temenin namanya Abang Po Polia ya di Dangdutnya. Tentunya di sini Abang Po bisa request lagu sembari buka tema kali ya. Tapi Abang Po kalau hari Sabtu kita sejam aja dah ya, karena nanti di jam 4 ada Ice The Gun. Jadi Abang Po yang mau bergabung, mau kirim request bisa langsung sekarang sampai jam 4 nanti gitu ya. Sembari juga berkabar mungkin cuaca di sekitaran Abang Po bagaimana hari ini, sore hari ini bagaimana, cerahkah, apa mendungkah, atau justru hujan nih. Bisa berkabar di mari, yang sedang dalam perjalanan juga nih Abang Po ya, perjalanan bagaimana. Ya semoga ada di jalan ya, jangan semoga, harus ada di jalan. Mau lengang, mau rame, kayaknya kalau hati-hati jalan tuh utama ya, karena ya keselamatan utama Bang Po ya. Topik sore hari ini ya Bang Po ya, kita ngangkat tema. Setiap manusia pasti punya prinsip hidup ya. Gak mungkin gak ya hidup kayak kalau kata lagu sekarang itu ada lagu namanya Bernadia, hidup harus terus berjalan gitu ya. Emang iya, tapi kan kita juga sebagai manusia punya prinsip hidup gitu ya Bang Po ya. Kira-kira Bang Po nih punya prinsip hidup seperti apa? Bisa dicerita di mari ya, di Dangdutnya di 0812-1124-928. Ayo tunggu ceritanya Bang Po ya, sampai nanti jam 4 sore.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat, deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Abang Po, kalau jadi orang kayaknya jangan jadi Pak Ijo ya. Karena mumet dase ditinggal bojo nih katanya. Aduh, ya Allah. Kalau ditinggal sama istri kayaknya rasanya sedih gitu ya. Ramai banget deh yang pada telpon. Coba deh telpon sekarang. Jangan pas lagi lagu ditelpon, giliran ayah ngomong kagak nelpon ya. Pak Gilang, Bu Dindin, Kong Dani, coba ditelpon ulang biar masuk nih ke perempat ya. Untuk telpon ya, karena belum masuk nih ngomong-ngomong ya. Ngomongin soal prinsip hidup yang mungkin ya bagi setiap orang pasti punya dong. Kalau misalkan hidup gak mungkin gak punya prinsip ya kan. Coba kita tanya Pak Bambang, apakah Pak Bambang punya prinsip hidup? Selamat sore Pak Bambang.
1: Selamat sore Polia yang cantik.
0: Iya, bisa aja. Gimana kabar? Kabar gimana kabar? Kabar gimana kabar?
1: Oh, kabar baik-baik aja.
0: Iya, Depok cerah. Punya prinsip hidup enggak Kak Pak Bambang?
1: Dalam?
0: Punya prinsip hidup enggak?
1: Oh, iya punya dong.
0: Iya, apa kira-kira prinsip hidupnya Pak Bambang?
1: Ya, prinsip hidupnya setelah hari tuanya ya harus selalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh, gitu. Berarti ketika di usia senja ibarat kate selalu beribadah gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu yang di
1: mohon ampunannya.
0: Kayaknya ya Pak Bambang, enggak tua kagak muda, harus terus ingat sama orang tua. Sama orang tua, sama Allah. Sama Tuhan.
1: Ya dari muda sih,
0: makanya.
1: Setelah sekarang ini kan nggak kerja, nggak apa kan ya. Mm-mm. Kita perbanyak aja ibadah.
0: Oh gitu, prinsipnya perbanyak ibadah gitu ya. Oke di dah. Mau rekos lagu nggak?
1: Ya maulah.
0: Iya, lagunya apa dong?
1: Itu dari artis Depok itu.
0: Artis Depok siapa? Ayu Ting Ting.
1: Ayu Ting Ting.
0: Yang apa?
1: Yang minyak wangi ada nggak Bu ya?
0: Minyak wangi mana ayo cari. Belum ada nih.
1: Ada ya?
0: Adanya sambal aduk. Gboy Mujair alamat palsu. Mau yang apa
1: yaudah,
0: nih?
1: Udah alamat palsu aja deh.
0: Alamat palsu makannya.
1: Udah dibohongin sama orang.
0: Makannya Pak Bambang, rajin-rajin tanya sama orang kalau misalkan pergi mah biar kagak dikasih alamat palsu gitu.
1: Iya muter-muter nyari deh, tapi akhirnya ketemu.
0: Oh gitu, ya deh. Ada salam nggak buat siapa?
1: Salam-salam, terutama untuk Polia, selamat bekerja. Iya,
0: siap. Buat siapa lagi?
1: Kong Dani, yang tadi udah mau naik ya, jadi masuk ya.
0: Iya loh, udah nelpon loh, tapi kok nggak masuk ke sini terus?
1: Pak Haris. Hayati sama Pak Bukiminnya. Bu Umi.
0: Ya.
1: Ya banyak lagi lah.
0: Semua aja ya buat pendengar perempat ya. Oke.
1: Iya, semua pendengar perempat. Terima kasih Polia ya.
0: Oke, siap. Ayo bungkus ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Polia.
0: Pak Bambang di Depok, prinsip hidupnya katanya ya rajin-rajin ibadah gitu ya, karena udah gak kerja nih ya. Kalau Abang Pak yang lain gimana nih prinsip hidup, kira-kira apa yang dipegang teguh sampai sekarang? Boleh ya dikabari di mari di 0812-1124928 atau telepon juga boleh 0213504510. Kong Dani kenapa nelpon tapi gak bisa-bisa? Coba ini. Aduh Kong Dani. Iya dah. Nah ini nih nyambung nih. Halo assalamualaikum Kang Dani.
2: Waalaikumsalam.
0: Kong suaranya kecil banget Kong.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Kong sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca mulai mendung tapi masih pengap gitu.
0: Oh, Mayoran mendung, ke Mayoran ya. Adem dong Kong. Enak ya. Sore-sore mendung. Malah pengap. Ya udah kagak apa-apa dah. Kong Dani, apa-apa Kong Dani punya prinsip hidup enggak, Kong?
2: Ya ada dong,
0: Mas. Iya.
2: Masa hidup enggak prinsipnya.
0: Nah, itu Kong, orang-orang yang kagak punya prinsip hidup ditanyain dah, Kong. Ngapain hidup kagak punya prinsip hidup kayak gitu. Iya kan. Lah secara logika kayak gitu. Mana mungkin orang hidup kagak punya prinsip hidup ya kan Kong. Iya. Kalau Kong Dani sendiri prinsip hidupnya apa Kong?
2: Yang jelas hidup itu harus bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga. Syukur-syukur bagi orang banyak bisa juga berguna. Dan yang jelas kita juga berprinsip bahwa kita selalu taat atau selalu menjalankan perintah-perintah yang sudah digariskan oleh Yang Maha Pencipta kita. Seperti itu saya kira.
0: Iya sih. Baik, prinsip harus bermanfaat bagi orang lain dan juga taat pada Sang Pencipta gitu ya Kong ya. Bagus sekali prinsip Kong Dani gitu ya. Oke dah. Kong Dani, sambil request lagu dah, request lagunya apa Kong sore hari ini?
2: Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Sebentar Ayi cari dulu. Mutiara Cinta. Salam dulu dah buat siapa?
2: Yang jelas salamnya pertama-tama dan yang utama buat Polia gitu. Dan semua rekan di Pro 4 saat ini.
0: Oke dah. Terus buat semua pendengar.
2: Terus buat semua pendengar saja.
0: Oke. Mutiara Cinta dari Nirwana ya Kong?
2: Iya betul.
0: Oke siap ayo bungkus dah.
2: Terima kasih Polia.
0: Sama-sama Kong Dani. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Po itu prinsip dari Kong Dani. Katanya ya bermanfaatlah buat orang lain. Kira-kira kalau prinsip dari Pak Gilang di Karawang apa nih? Pak Gilang kenapa nyangkut mulu dah teleponnya? Kagak bisa diangkat. Kenapa dah? Coba diulang Pak Gilang. Udah nelpon sampai 100 kali ini kagak nah, coba ayo. Nah, gimana dah ini teleponnya? Coba ayo telepon dari sini Bang Pak Gilang. Nah masuk nih, halo assalamualaikum, selamat sore Pak Gilang.
3: Waalaikumsalam Polia, selamat sore dangdut nyok.
0: Iya, kabar gimana Pak Gilang?
3: Di Karawang cuaca yang terpantau saat ini mendung berawan Polia. Bagaimana dengan di Jalan Merdeka Barat?
0: Sama ini? Sepertinya terlihatnya ya, adem aja gitu ya. Tapi gak tahu luar nih kapan biasa hujannya.
3: Artinya hatinya Polia ini pada sore hari ini.
0: Iya dong. Pak Gilang punya prinsip hidup gak?
3: Kalau ditanya masalah prinsip hidup, simpel sih buat saya. Prinsip hidup itu yang pertama harus seperti kompas, dibawa ke hutan kemana nggak nyasar. Kedua, kita harus selalu berbagi dan selalu berpikir positif. Seperti itulah.
0: Gitu. Mantap.
3: Jadi gini, Bolia. Yeah. Ini ada perbedaan prinsip ya antara istri, anak, sama suami nih. Saya apa punya tuh cerita lucu nih, cerita
0: kenapa
3: pendek.
0: Tuh?
3: Jadi di tepian hutan tuh Polia ada seorang pasutri lah ya, punya anak perempuan satu. Anaknya tuh hobi memelihara kucing. Istrinya enggak suka, nah si suaminya suka sama kucing. Nah, suatu hari tuh ribut tuh di rumah tuh karena kucingnya makan pindang. Nah,
0: terus gimana tuh?
3: Nah, karena suaminya nggak punya prinsip, bingung dia takut sama istri kan. Terus mau dibuang, disuruh dibuang sama istrinya sama anak akhirnya. Ayah cepet buang itu ke hutan jauh-jauh kucingnya. Dibuang tuh Polia ke hutan. Nah, karena dibuangnya hatinya bimbang si suami pas nyampe ke hutan dibuang tuh kucing. Nah karena hati bimbang prinsipnya ragu, akhirnya si suami itu kesasar di tengah hutan Polia.
0: Gitu.
3: Udah mau maghrib nih nggak pulang-pulang gitu kan. Nah akhirnya istrinya sama anaknya kemana mah? Kok ayah nggak pulang-pulang, nggak tahu suruh buang kucing. Nah ternyata pas lewat maghrib tuh kucing datang meow gitu di rumahnya. Akhirnya kan bingung. Ayahnya datang nih belakangan. Anaknya langsung nanya, ayah sebenarnya ayah itu sama mama suruh ngebuang kucing apa ayah yang dibuang kucing, kan gitu.
0: Iya, yang balik malah kucingnya, ayahnya kagak balik gitu ya.
3: Oh, kalau kucingnya duluan gitu Polia. Jadi intinya tapi pembahasan ini luar biasa keren. Jadi kita harus punya prinsip, beginilah simpelnya analoginya. Dulu kita berbuat baik sama orang, oke dihargai. Sekarang enggak cukup Polia, hidup berbuat baik saja tidak cukup sekarang. Udah kita baik dikhianatin kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan Semoga tema ini memberikan edukasi yang terbaik buat pendengar RRI Pro 4 di Jakarta, dimanapun Anda berada, hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai, cinta kasih untuk kita bersama gitu.
0: Iya, spesialnya
3: buat Pok Lia yang sedang menjalankan tugas di RRI Pro 4, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, dan jangan lupa bahagia tentunya. Terus salamnya juga buat semua pendengar RRI Pro 4 Jakarta, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, terutama buat komandan yang baru turun.
0: Iya,
3: minta lagunya dari Haji Roma Irama, Pok Lia.
0: Apa nih? Yang judulnya
3: lain
0: apa?
3: Lain bubuk, lain orangnya. Kalau ada boleh diputarkan, kalau nggak ada ikut playlist.
0: Oke, dah sayangnya kagak ada, ya udahlah ikut playlist ya. Oke.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pok Lia, semoga sehat selalu.
0: Sore.
3: Dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pok Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gilang di Karawang, cukup unik juga ya untuk prinsip hidup. Tapi emang setiap manusia harus punya prinsip hidup ya. Itu Pak Gilang kasih tahu sama itu bapak-bapak yang pergi supaya bisa pulang, supaya gak kesasar gitu ya. Kasih alamatnya yang benar, jangan alamat palsu kayak Ting-Ting.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Mutiara Cinta, bawa aku pergi nih spesial buat Kong Dani ya, yang tadi request dari Nirwana Mutiara Cintanya Polia. Oke, udah ayo puterin ya Kong. Buat Abang Po ya, ayo masih ngangkat tema seputar prinsip hidup. Kagak mungkin seseorang hidup itu kagak punya prinsip ya kan. Pasti punya lah setidaknya satu prinsip yang dipegang teguh gitu ya. Sebelum itu, ini Pak Budi Praitno menginformasikan kalau di Cilebut Timur katanya udah turun hujan. Oke, alhamdulillah udah turun hujan ya. Coba kita angkat telepon satu ini. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
1: Waalaikumsalam Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
0: Iya, selamat sore Bumi.
1: Siapa ya, iya, selamat sore juga.
0: Ceria banget Bumi.
1: Iya, sehatnya ya harus ceria dong.
0: Iya, mau pagi, siang, sore, malam harus ceria terus ya Bumi ya. Bumi sore hari ini lagi apa Bumi?
1: Ini mau sholat.
0: Oke. Betul. Kalau hari Sabtu sejam. Oh, telepon Polia dulu deh gitu ya.
1: Ingin ngobrol sama Polia gitu, iya.
0: Ya. Sore hari pasang gerahan hujan atau gimana nih di Cilebut? Oh enggak, mendung enggak tapi? Mendung apa enggak? Oh enggak juga.
1: Berawan, ya berawan aja sekarang. Okay. Kalau tadi panas.
0: Iya dah. Ya,
1: dari kemarin kok enggak hujan kok.
0: Ya.
1: Kau gimana? Krimis apa?
0: Di sini berawan. Adem aja sih berawan, ya udah gitu adem kok. Gitu.
1: Iya sama kok.
0: Bumi.
1: Aku. Ya.
0: Iya, kita lagi bahas tentang prinsip hidup. Bumi punya prinsip hidup enggak?
1: ya, prinsip hidup tuh mestinya ada ya, Pok. Pengen.
0: Iya, apa tuh?
1: Ya, pengen hidup bahagia, anak-anak bisa maju semua. Jadi orang yang berguna. Itu, Pok. Ya, namanya orang kepengen kan bisa sejahtera sekeluarga gitu, Pok.
0: Iya betul. Doa yang terbaik untuk anak-anak gitu ya Bu Umi ya.
1: Doa supaya mudah-mudahan masa depannya juga baik.
0: Amin.
1: Namanya
0: amin.
1: Orang, iya, min orang tua kan nggak nungguin terus ya Pok ya. Jadi nanti harus sewaktu-waktu harus sendiri,
0: iya.
1: Harus sama keluarganya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan
0: ya, begitulah ya Bumi ya.
1: Semakin baik. Iya Pak, punya anak itu kan harapannya juga jangan sampai ditinggal nanti kenapa-napa kepengennya ya pokok.
0: Ya udah, lagunya deh Bumi. Lagunya apa nih sore hari ini? Bu. Bumi. Bumi. Bumi, kebiasaan ih Bumi. Mati teleponnya. Ya Allah, ya udahlah ya, mungkin pulsanya habis atau gimana ya. Abang Pak yang masih mau bergabung di sore hari di Dangdut Nyok bahas soal prinsip hidup. Kira-kira prinsip hidup Abang Pak apa nih gitu ya. Tadi Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur sempat kirim pesan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Pak lihat Abang Pak. Kalau prinsip saya cukup sederhana, saya nggak bakal masuk warung kalau kayak kagak ada uang. Iyalah, gimana masuk warung kagak ada uang, ngutang. Jangan kebiasaan ya Pak Budi. Itu prinsip Pak Budi, maksudnya jangan kebiasaan ngutang gitu ya Pak Budi ya. Gitu aja Pak Lia, ayo mau request lagunya dari Mansyur, judulnya Pelaminan Kelabu. Oke, lagu ini ayo kirim buat semuanya pendengar Pro 4. Cuaca di Cilebut ini udah turun hujan. Oke dah ya. Semoga turun hujan hari ini membawa berkah. Amin. Amin, amin, amin ya. Abang Pak ya masih nemenin Abang Pak di sore hari ini di Dangdutnya sampai jam 4 sore nanti gitu ya. Karena harus ada es degan. Kita harus minum es degan. Bukan. Bukan minum es degan ya Abang Pak ya. Buat Abang Pak yang masih ingin bergabung ya, 15 menit terakhir nanti setelah lagu ini ayo gabung lagi. Kita dengerin dulu lagunya Mansyur, Pelaminan Kelabu.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Promo TFM Suara Budaya Jakarta. Sore hari Abang Po masih ditemen sama Ayah Polia di Dangdut Nyok ya. Nyok. Ngomongin soal prinsip hidup. Kira-kira apa prinsip yang dipegang teguh oleh Abang Po di sore hari ini? Gak hanya sore hari ini harusnya ya. Setiap harinya gitu ya. Jangan cuma di WA aja ngomong prinsip hidup ini itu, tapi realitanya kagak sesuai. Jangan sampai ya. Tadi Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur sudah kirimkan pesan ya. Kaitannya sama prinsip hidup di sore hari ini. Ini juga ada yang kirim pesan, ada Pak Asben Jamaluddin di Bandung. Katanya, selamat sore sahabat budaya, prinsip yang dipegang teguh selama ini kejujuran, tanggung jawab, dan rendah hati serta konsisten, baik. Ada Pak Budi Kurniawan di Pontianak, katanya bagus, oke. Ada Ibu Ayu Tia Suci di Semarang, katanya Radio RRI Pro 4 Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya Ayu dari Semarang, anaknya Bu Umi yang ada di Petukangan Selatan. Bu Umi ini anaknya juga lagi dengerin. Kalau prinsip saya mau pergi kemanapun boleh-boleh aja, asal jangan lupa meski kudu sholat dulu kalau udah saatnya. Iya betul, ini aja setuju banget ya kan. Kalau sholat ya dimanapun gitu ya. Intinya jangan pernah ninggalin sholat karena sholat adalah tiang agama. Betul. Salam-salam boleh ya buat Bu Umi. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat aja di rumah, katanya Bu Umi. Bu Umi nih didoain sama anaknya, semoga sehat selalu, amin. Kapan ke Semarang lagi Bu? Minta lagunya dari Tasya Rosmala Kehilangan. Tadi ayo udah cek ya, Kehilangan Tasya, tapi tuh kagak ada nih sayangnya ya. Ya udah deh, yang penting salamnya udah sampai ya. Kita coba dengerin VN-nya Ibu Riatin nih. Bu Riatin juga kirim VN nih.
1: Akang Empok, saya Bunda Riatin Bandulan Malang. Prinsip saya yang dipegang teguh adalah sabar nomor 1. Nomor 2, harus rukun-rukun kepada tetangga, kepada saudara semuanya. Dan semoga sehat-sehat, panjang umurnya, rezeki semuanya, tetangga-tetangga, anak, putu, buyut, semuanya sehat, panjang umurnya, rezeki.
0: Amin.
1: Dan harus sering amal.
0: Amin.
1: Sedekah ke anak yatim piatu,
0: iya,
1: ke orang-orang tidak mampu, dan orang janda-janda.
0: Oke.
1: Supaya uripe mulyo, supaya
0: amin, amin.
1: Diampuni dosa-dosanya
0: oleh
1: Yang Maha Kuasa. Kalau di dalam surga besok, dia akan mendapat jalan yang baik, mendapat diterima Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya, amin.
1: Kesana yang atas Yang Maha Kuasa. Betul lah Bang Po.
0: Betul.
1: Prinsip dari Bunda Riatin Bandulan Malang. Dandut
0: nyok. Nyok.
1: Bunda Riatin Bandulan minta lagu Cuma Kamu. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Betul. Assalamualaikum
0: Dada Lala. Oke, itulah ya Bu Riatin. Cuma Kamu Roma Irama. Kita langsung tarik aja dengerin Cuma Kamu Roma Irama ya. Sebelum jam 4 kita ada As The Gun.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membuat 5 lubang biopori jumbo sebagai tindak lanjut program Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Program yang dijalankan bersama warga dan petugas PPSU ini disampaikan Sekretaris Kelurahan Gunung Fahrul Hertanto pada Jumat kemarin, sekaligus mengajak masyarakat mulai memilah sampah organik dari rumah supaya pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat berkurang hingga 50%. Selain pengelolaan sampah, pihak kelurahan juga menanam 100 pohon produktif seperti pisang, singkong, dan ubi jalar untuk mendukung ketahanan pangan lingkungan.

Beralih ke berita yang lain, Abang Pok kirab budaya Milangkala, Tatar Sunda di Bogor berlangsung meriah pada Jumat malam kemarin dengan menghadirkan berbagai seni tradisi dari Jawa Barat hingga luar daerah sebagai upaya melestarikan budaya Sunda dan menghargai warisan leluhur. Kirab yang dimulai dari Museum Pajajaran itu dipimpin langsung oleh Dedi Mulyadi bersama Dedi Arahim dan para tokoh adat, serta menampilkan mahkota Binokasih Sang Hyang Pake yang menjadi simbol sejarah Pajajaran. Dalam kegiatan tersebut, Dedi Mulyadi mengusulkan supaya kirab budaya dijadikan agenda tahunan sekaligus mendorong penataan kawasan Surya Kencana dan jalur kirab budaya sebagai bagian dari penguatan identitas budaya dan wajah Kota Bogor. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: S Degan 8, 10 lagu dangdut andalan.

0: selamat weekend. Bang Zaki siap hadir kalau udah weekend jam 4 sore hari Sabtu, ya kan? Makanya nih, hadir lagi S-Degan It's 10 lagu dangdut andalan. Gimana? Udah siap mau jalan-jalan weekend? Atau sambil santai aja di rumah? Semuanya bisa. Tetap bisa dengerin Pro4 ya di 92,8 FM atau di aplikasi RRI Digital. Minggu ini ada satu lagu yang harus keluar, itu lagu geleng-gelengnya Loli Love dan Cum. Harus out ya, berarti kita punya satu new entry untuk minggu ini. Abang Po udah siap belum nih? Kalau Aye sih udah siap banget untuk bisa nemenin Abang Po satu jam full muterin 10 lagu dangdut andalan. Andalan banget nih, kayak yang di nomor 10 ini lagu yang viral banget sebagai new entry kita satu-satunya. Untuk minggu ini Abang Po pasti akrab bener sama lagu ini. Lagu ini dari seorang penyanyi asal Kalimantan Selatan ya. Ada PP apa? Lagu daerah versi dangdut viral ngetop deh tuh. Ini dia Sahriyadi, Gadis Manis Kalimantan.
1: Kita ke nomor 10 dulu ya Abang Po.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Yuk, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta. Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Cukup tahu aku kini
1: dong. S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Sekarang naik ke nomor 9.

0: Itu dia Mas Denny Caknan di nomor 9 dengan Goro Angin. Naik satu peringkat ya Mas Denny ya. Ayah kemarin sempat nonton penampilan Denny Caknan di salah satu festival musik ya. Denny sekarang kurus banget ya Bang Po. Mudah-mudahan jadi lebih sehat aja deh ya kita ngelihatnya ya. Jadi lebih gimana gitu, lebih muda, lebih seger, lebih fresh. Badannya kurus banget sekarang. Lebih ganteng pastinya ya. Kita tinggalin Mas Denny, kita lanjut ke nomor 8 langsung aja nih, si cantik Tasya di Akademi 7 dengan Teman Jadi Nyaman.
1: Lanjut yuk ke nomor 8.

0: Hola, Abang Po, saya Elvi Zubay. Dengerin terus ya, Chart as the Gang. Eits, 10 lagu dangdut andalan, jangan lupa.
1: Hai, saya Sule, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
2: As the Gang, Eits, 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: dia Wika Salim featuring kelompok pemuja koplo alias KPK dengan lagu lama judul-judulan yang di cover versi baru sama mereka ya. Mantap, mudah-mudahan bisa naik lagi ya Mpok Wika dan kelompok pemuja koplo. Oke, ayo sekarang naik ke nomor 6. Oh ini turun ding, turun satu peringkat nih. Ada AA Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja. Lagunya lucu banget, kita dengerin yuk. Siti Dinamit
1: sekarang di nomor 6 nih Abang Mpok.

0: aku Selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Nomor 5.

0: Aduh, Sylvia, Mas sedih banget. Cincin kepalsuan minggu ini ada di nomor 5 ya Bang Po ya. Eh, Abang Po yang baru dengerin Prompat, selamat sore. Agak telat dikit, tapi kagak apa-apa ya. Bareng Bang Zaki, minggu ini di S Degan kita udah puterin barusan Sylvia, Mas. Ada di nomor 5. Sekarang kita mau lanjut langsung ke nomor 4. Wah, ini lagu yang viral bener nih, makin happening. Kemarin juga saya sempat lihat di sosial media lagu ini juga menghibur warga negara Indonesia yang ada di Jepang dan juga warga, banyak warga lokal Jepang yang suka banget sama Kicau Mania. Waduh, emang asik banget ya lagunya ya. Langsung deh di nomor 4, Ndar Boy Gang featuring Bandito Xiao 86 dan Boycott dengan Kicau Mania.
1: Nomor 4.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Abang Po, saya Fyodan.
2: Saya
3: Kemil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
4: Aye Benito.
5: Aye Irsya.
6: Halo Abang Po, aye Eri Susan.
7: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
1: Abang Po, saya Fyodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyo, yo, yo, yo.
8: Satu kamu.
9: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
10: Abang Po, selamat sore untuk yang baru aja gabung di Es Degan minggu ini. Masih ada Bang Zaki dan lagu-lagu andalannya 3, 2, 1. Wih, ini udah semakin menegangkan nih posisinya nih ya. Tapi sebelumnya, saya mau ngingetin lagi untuk Abang Po yang belum download aplikasi RRI Digital, langsung aja di-download ya tuh. Bisa dengerin Pro 4 kapanpun, dimanapun. Kalau udah download, gampang banget kok, tinggal download, install deh, dan bisa dengerin Pro 4 terus-terusan ya. Kita sekarang ke nomor 3, ada si cantik Melili, A Tribute to Mansur S, lagu lamanya Ayah Mansur yang di cover ulang sama Meli. Ini dia, Tajamnya Karang.

0: Sedih bener Meli di nomor 3 tajamnya karang. Mudah-mudahan bisa naik terus dan jadi juara ML. Oke, ke nomor 2. Wah, ini mantan juara kita. Emang gak apa-apa sih turun 1 ya. Secara udah hat-trick minggu kemarin 3 minggu berturut-turut. Sekarang turun 1 peringkat jadi posisi runner-up. Ini dia Avan dengan Sampai Bawah.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Wede wede wede, juara baru nih kita. Tapi tahan dulu bentar, ayo recap dulu ya.
3: Es Degan Recap.
4: Di nomor 10 kita punya new entry kita satu-satunya untuk minggu ini, Sahriyadi dengan Gadis Manis Kalimantan. Di nomor 9 ada Denny Canan dengan Negoro Angin. Di posisi ke-8 ada Tasya The Academy 7, Teman Jadi Nyaman. Di posisi 7, Wika Salim featuring kelompok pemuja koplo dengan Judul-Judulan. Terus di nomor 6 ada Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja dengan Siti Dinamit.
3: Es Degan Recap.
4: Masuk 5 besar kita ya, The Selfie Yama dengan Cincin Kepalsuan. Lagu viral yang lagi kita dengerin di mana-mana, Kicau Mania. Di nomor 4 naik 3 peringkat dari Darboy Gang dan Bandito Siau 86. Di nomor 3 ada Melili dengan Tajamnya Karang. Mantan juara kita harus turun 1 peringkat ke posisi runner up, Avan Sampai Bawah. Berarti juaranya adalah, waduh ini penyanyi-penyanyi hebat dangdut Indonesia nih. Selamat untuk empok kita yang cantik dan abang kita yang ganteng yang sempat main juga ke Pro 4 kemarin untuk promo lagu ini. Kesal Menunggu. Udah tahu? Yes, Ira Suara dan Kemil Zain minggu ini berhasil jadi yang terbaik alias juara di chat kita. Selamat empo Ira, Bang Kemil. Pastinya ayo puterin, tapi ayo harus pamit dulu nih. Secara udah hampir 1 jam nemenin Abang Po sore ini. Yang mau jalan, yang mau di rumah aja, yang gak mau ngapa-ngapain weekend ini, tenang. Tetap bisa dengerin Pro 4 ya, kapanpun, dimanapun, apalagi ada aplikasi RRI Digital. Aya Bizaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini dia nih Abang Po.

0: Abrite jam 17.
1: Abang Po, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta kembali menggelar pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja profesi pariwisata dan ekonomi kreatif skema Pramu Wisata Madya tahun 2026 guna meningkatkan kualitas pemandu wisata supaya mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Program yang berlangsung pada tanggal 4 hingga Mei kemarin di Novotel Jakarta Cikini dan dilanjutkan uji kompetensi BNSP pada 13 Mei mendatang ini diikuti oleh 40 peserta terpilih dengan materi pelatihan mulai dari penguasaan bahasa Inggris, pengelolaan tur hingga praktik lapangan ke destinasi wisata sejarah dan alam. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Andika Permata, menilai penguatan kompetensi pramu wisata sangat penting untuk mendukung industri pariwisata Jakarta yang profesional, inklusif, dan ramah lingkungan. Beralih ke berita lainnya, Bang Pak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, mempromosikan berbagai destinasi wisata unggulan daerahnya kepada para delegasi Forum Internasional UCLG Aspak 2026 di Kendari pada Jumat kemarin sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Tenggara sebagai destinasi pariwisata dan investasi global. Dalam promosi tersebut, Hugua memperkenalkan sejumlah lokasi wisata seperti Pulau Labengki, Pantai Nambuh, Benteng, Keraton Buton, hingga kawasan wisata bawah laut Wakatobi yang dinilai memiliki daya tarik internasional. Melalui forum yang dihadiri delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap promosi wisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus membuka peluang kerjasama dan investasi sektor pariwisata di bumi Anoa. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 18.

Ditinggal pacar, Hilda Zaskia. Kagak napa-napa ditinggal pacar, asal kagak ditinggal aye di mari. Abang Pak yang masih nemenin Abang Pak di sore hari ini ya, masuki Blantek sore hari jam 5. Apa nih aktivitas Abang Pak di sore hari ini? Semoga apapun itu lancar ya, yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Karena emang si malam minggu biasanya kalau jam segini udah mulai itu jalanan rame, orang-orang pada keluar. Hati-hati di jalan Abang Pak ya, berkabar juga Mai sekitaran Abang Pak bagaimana kondisi lalu lintasnya, juga mungkin untuk kondisi cuaca sore hari ini bagaimana di tempat Abang Pak. Tentunya ayo dimari nemenin Abang Pak sampai jam 8 malam nanti di 0812 112 4928, atau teleponnya juga boleh ya Abang Pak di 0213504510.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rongmat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kadang harinya masih apa tapi dipikirin besok mau kemana. Mungkin dari Abang Po ada yang kepikiran besok untuk pergi ke Car Free Day baru di Rasuna Said ya. Setelah kemarin kawasan Rasuna Said dikabarkan ini akan menyambut Jakartans untuk berolahraga dalam gelaran Car Free Day perdana pada Minggu 10 Mei, dimulai dari 5:30 sampai 10 pagi ya. Besok banget nih Abang Po. Tentunya ini kabar gembira juga gitu ya bagi warga Jakarta yang mau olahraga di ruang terbuka publik, tentunya yang lebih luas juga variatif gitu ya. Tapi Abang Po mungkin datang ke sono bingung nih, parkir di mana nih ayeh gitu ya. Demi menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar area Kuningan, ini pemerintah telah menetapkan titik-titik khusus bagi warga yang membawa kendaraan pribadi ya, supaya tidak parkir di sembarang tempat. Lagi-lagi ya Bang Po, jangan sampai parkir di sembarang tempat, karena dari pemerintah ini sudah menyiapkan lokasi-lokasi ya untuk parkir gitu ya. Ini ada di Pasar Festival dan Gor Sumantri ini, kapasitas sekitar 305 mobil dan 437 motor. Kemudian juga di kawasan Rasuna Epicentrum, ini kawasan dengan kapasitas 850 mobil dan 685 motor. Selain itu juga di Setiabudiwan, ini kapasitas 310 mobil dan 450 motor. Serta yang terakhir di Gedung Nyi Ageng Serang, ini kapasitas 215 mobil dan 435 motor. Yang jelas penyediaan kantong parkir resmi dengan total kapasitas lebih dari 3.000 ini bertujuan untuk memfasilitasi antusiasme warga sekaligus mencegah terjadinya parkir liar ya di bahu jalan, yang tentunya kalau misalkan di bahu jalan itu kan menghambat mobilitas transportasi publik gitu ya Bang Po ya. Jadi ketika Abang Po CFD lebih tenang tuh, nggak khawatir ya, keamanannya terjaga karena ada parkir yang disediakan.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

abang po yang besok mungkin melintas ya di kawasan Kuningan, yang kira-kira besok untuk rekayasanya bagaimana, ini udah ada informasinya ya, karena kan ini baru gitu ya, pasti kan kita sebagai pengguna jalan yang melintas itu kan perlu tahu nih ya rekayasanya seperti apa saat Car Free Day perdana di Jalan Rasuna Said besok Mei tanggal 10 pengen cepet-cepet aja tanggal 20 aja ya. Yang jelas seperti yang saya informasikan tadi ya Bapak, ada Car Free Day di Jalan Rasuna Said dari 6:30 sampai jam 10 pagi. Dan ini penutupan jalan ini dilakukan pada kedua arah, dari arah Menteng dan arah Kuningan atau Gatot Subroto, mulai dari Simpang Setiabudi atau Cokroaminoto sampai Simpang Kuningan atau Mampang. Yang jelas Transjakarta ini tetap beroperasi ya Bang Po ya. Bus Transjakarta koridor 6 dari Ragunan ke Dukuh Atas ini tetap melintas di jalur busway, namun dengan kecepatan terbatas dan penjagaan yang ketat. Selain itu juga yang kaitan sama kantong parkir ya, ini kan pemerintah tadi kan udah menyediakan ya titik parkir di area perkantoran sekitar Rasuna Said, Gor Sumantri, Brojonegoro dan gedung-gedung yang telah bekerja sama. Ini diharapkan untuk benar-benar dipakai gitu, buat abang pok jangan sampai parkir liar sehingga menghambat mobilitas pengguna lainnya gitu ya bang pok ya. Untuk jalur pengalihan kendaraan nih dari utara ya, atau dari Menteng ke selatan, ini dialihkan melalui jalan Gulunggung ke jalan Sultan Agung, kemudian jalan Dr. Suharjo atau jalan Minangkabau nih bang pok. Kemudian dari selatan nih, dari Mampang ya ke utara, ini dialihkan melalui jalan Gatot Subroto, jalan Kapten Tendean hingga jalan Walter Mongin Sidi ya. Sedangkan di akses melintang ini, persimpangan besar seperti Simpang Kuningan dan Simpang Casablanca tetap dibuka secara terbatas dengan pengawasan petugas, namun warga disarankan mencari rute alternatif. Jadi itu ya bang pok rekayasa lalu lintas yang mungkin akan dilewati abang pok ketika besok melintas ke arah Kuningan Rasuna Said, di mana menjadi apa ya, pertama kali ya, perdana untuk Car Free Day.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Romat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gak hanya Car Free Day ya yang di Rasuna Said dimulai dari 10 Mei besok. Ini jangan asal buang Abang Po, 10 Mei besok juga nih di hari Minggu, warga Jakarta wajib pilah sampah dari rumah. Ini sebuah kebijakan yang resmi diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 demi memastikan pengelolaan limbah berjalan lebih efektif dan terintegrasi ya. Dengan tentunya ya Bang Po, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik langsung dari dapur, kita enggak hanya membantu memperpanjang umur TPSD Bantar Gebang, tetapi juga mendukung optimalisasi fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS masa depan ya Bang Po ya. Ini sebuah langkah diambil oleh Gubernur Jakarta. Jadi dengan aturan yang sah ini, setiap rumah tangga di Jakarta diinstruksikan secara resmi untuk memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke tempat penampungan. Nah Bang Po ya, jangan lupa Bang Po diterapin di rumah ya. Pada pelaksanaannya sebenarnya praktik ini kan udah dijalankan ya di Rorotan Jakarta Utara. Namun ini pemerintah lebih luas menjangkau seluruh wilayah kota dan akan mulai menerapkan instruksi pada besok hari. Ini juga ya dikombinasikan ya dengan kegiatan CFD di titik baru Jalan Rasuna Said. Yang jelas harapannya ini dengan pengolahan sampah tidak lagi bercampur sejak awal, sehingga pengolahan bisa lebih efektif dan menekankan volume sampah ke Bantar Gebang yang kapasitasnya sudah melebihi batas. Ya Bang Po, kerjasamanya tolong ya Bang Po ya, kerjasamanya tolong untuk memilah sampah organik dan anorganik mulai besok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu. Karena sholat

0: Brite jam 18.
1: Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti mengapresiasi langkah Pramono Anung yang memilih kawasan Jalan Rasuna Said sebagai lokasi pencanangan HUT ke

499 Jakarta karena dinilai merepresentasikan wajah ibu kota sebagai kota global dan pusat diplomasi internasional. Pernyataan itu disampaikan Jumat kemarin sekaligus mendukung rencana penyelenggaraan Car Free Day di kawasan tersebut supaya masyarakat memiliki alternatif ruang publik baru di luar Sudirman Tamrin. Zarina juga menekankan pentingnya integrasi transportasi publik yang melibatkan UMKM lokal, penguatan keamanan, serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV berbasis AI agar pengelolaan ruang publik di Jakarta menuju usia 500 tahun dapat berjalan modern, tertib, dan nyaman bagi warga. Beralih ke berita lainnya, Bangpok Taman Safari Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya apabila dipercaya mengelola Kebun Binatang Bandung, sekaligus mengembangkan kawasan tersebut menjadi lembaga konservasi modern berstandar internasional. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama TSI Aswin Sumampau di Bandung pada Kamis lalu setelah pihaknya mengikuti tahapan awal proses pengelolaan dan fasilitas pemerintah Kota Bandung melalui forum market sounding. Selain menekankan pentingnya proses lelang yang transparan dan profesional, TSI juga memastikan bahwa keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa akan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pengelolaan Bandung Zoo. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 19.00.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degleng Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po balik lagi di mari ya. Sore hari masih ditemani namanya Polia sampai jam 8 malam nanti ya Bang Po. Abang Po, setelah kemarin ya kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, puasa Ramadan, Idul Fitri udah kita lalui gitu ya. Tiba-tiba udah mau Idul Adha aja nih. Apakah dari Abang Po sudah menyiapkan kurbannya atau justru yang mengharap-harapkan daging kurban nih untuk tahun ini? Ya apapun itu semoga kalau punya rezeki bisa kurban, kalau enggak ya jadi doa ya Bang Po buat tahun depan-depan nih. Abang Po tahu kagak sih buat sidang isbat ini Kementerian Agama ini telah menjadwalkan akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah ini pada minggu depan ya Bang Po, tepatnya di tanggal 17 Mei 2026. Ini sidangnya akan berlangsung di sore hari dengan mengkombinasi metode hisab astronomi dengan hasil konfirmasi lapangan melalui Ruqyatul Hilal di berbagai titik Indonesia untuk menentukan jatuhnya Idul Adha Bang Po ya. Dari kalender Hijriah Global Tunggal ya atau KHGT yang dipedomani oleh Muhammadiyah, ini awal bulan Dzulhijjah ini ditetapkan dimulai pada Senin 18 Mei 2026. Ini merujuk pada perhitungan tersebut, hari Arafah atau 9 Dzulhijjah akan jatuh pada Selasa 26 Mei, sedangkan hari raya Idul Adha ini akan diprediksi jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei mendatang ya. Meski terdapat rujukan kalender, yang jelas pemerintah ini kan tetap menghimbau ya masyarakat untuk menanti pengumuman resmi hasil sidang untuk kepastian bersama. Ayo sih, kayak kagak kerasa aja Bang Pak, kayaknya baru kemarin lebaran ya, udah mau lebaran haji aja nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Rumah TFM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, akhir ini emang ya panasnya luar biasa gitu ya. Walaupun terkadang sehari dua hari itu hujan turun, tapi ternyata lebih mendominasi panas teriknya gitu ya. Bahkan udara di Jakarta tuh terasa banget gitu ya Bang Po ya. Dan itu emang bener loh Bang Po, kalau misalkan di Jakarta nih kualitas udaranya tuh lagi buruk gitu ya. Ini mengutip dari situs IKAIR, ini tercatat kondisi kualitas udara di beberapa kota besar di dunia itu lagi buruk gitu. Dan ironisnya Bang Po, tahu kagak sih kalau misalkan Jakarta ini peringkat nomor 1 dengan kualitas udara terburuk. Yang jelas Bang Po, dengan kondisi ini ya, kita dihimbau untuk memakai masker kemanapun gitu ya. Kita kan dulu waktu zamannya COVID itu kan suka pakai masker gitu ya. Dan sebenarnya ketika COVID udah nggak ada, terus tetap memakai masker untuk bepergian, kemudian beraktivitas, itu sebenarnya tuh baik juga karena mengurangi penularan gitu, apapun itu gitu ya Bang Po ya. Termasuk kalau misalkan kita menggunakan masker di luar ruangan, ruangan terbuka gitu ya, yang banyak debu dan lain sebagainya, sebagai sumber-sumber penyakit ya masuk dalam tubuh, itu sebenarnya kan bagus gitu ya. Jadi ini dihimbau Abang Po, udara di Jakarta ini kan lagi buruk-buruknya. Jadi buat Abang Po yang beraktivitas dimanapun berada gitu ya, terutama yang di luar ruangan, ini kalau bisa pakai masker. Jangan pas cuma sakit aja Bang Po ya, pakai maskernya. Karena ini di kota besar, 9 kota besar di dunia nih ya Bang Po ya, Jakarta menempati nomor 1, kedua ada Lahore, ada ketiga ada Delhi, keempat ada Bishkek, dan dilanjut dengan kota-kota besar lainnya ya yang ada di dunia. Nggak ini juga ya, nggak nyangka kalau misalkan Jakarta menjadi Jakarta nomor 1 dengan udara terburuk.

Abang Po siapa nih yang suka pakai BBM tapi nggak sesuai dengan spesifikasi kendaraan? Asalkan murah aja. Padahal itu penting banget ya Bang Po, ketika kita memilih BBM yang kita pakai sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Karena yang pertama, setiap mesin ini kan punya kebutuhan oktan ya yang berbeda. Kalau asal pilih BBM, performa mesin juga nggak maksimal nih ya Bang Po ya. Selain itu juga BBM dengan RON yang tepat ini bantu pembakaran lebih stabil. Hasilnya ya kita mungkin sebagai pengguna kendaraan ya tahu sendiri kalau misalkan sesuai, oh lebih enak nih dipakai gitu, lebih halus, lebih nyaman gitu kan ya. Daripada kalau misalkan kagak sesuai, malah kagak enak dipakainya. Selain itu juga Bang Po, kalau misalkan memakai milih BBM yang tepat gitu ya, dengan sesuai kebutuhan motor gitu ya, ini lebih irit dan efisien Bang Po. Karena BBM yang sesuai ini bikin proses pembakaran lebih sempurna, juga tenaga optimal, serta konsumsi bahan bakar jadi ya lebih irit itu gitu. Nah, jadi Abang Po kalau misalkan memakai BBM, kalau bisa ini ya sesuai dengan spesifikasi kendaraan, jangan asal make, asal yang penting murah aja.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Celebrity jam 19.
1: Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menilai pemilihan koridor Jalan Rasuna Said sebagai lokasi pencanangan HUT ke-499 Jakarta sekaligus rencana pelaksanaan Car Free Day menjadi langkah positif karena kawasan tersebut merepresentasikan wajah Jakarta modern sebagai pusat bisnis, diplomasi, dan aktivitas masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat kemarin, namun Kevin mengingatkan konsep kota global tidak boleh berhenti pada seremoni semata tanpa dibarengi pembenahan pelayanan publik, transportasi, kebersihan, penataan PKL, hingga kenyamanan pedestrian. Ia juga meminta Pemprov DKI menyiapkan kajian lalu lintas SOP terpadu.

terpadu serta koordinasi lintas instansi secara serius supaya CFD Rasuna Said dapat menjadi standar baru ruang publik Jakarta yang aman, tertib, inklusif, dan nyaman bagi seluruh warga. Beralih ke berita lainnya, Bang Pok, Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya berkomitmen mendukung Padang sebagai kandidat City of Gastronomy UNESCO 2027 guna memperkuat identitas daerah sebagai pusat kuliner nasional dan meningkatkan reputasi ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pemerintah Kota Padang pada Kamis lalu melalui pendampingan teknis dan penyusunan dokumen seleksi UNESCO Creative Cities Network agar sesuai standar internasional. Wali Kota Fadli Amron menyebut kekayaan kuliner khas Minangkabau seperti rendang, sate Padang, gulai hingga tradisi makan bajamba menjadi modal utama Padang masuk jaringan kota kreatif dunia sekaligus memperkuat ekosistem kuliner berkelanjutan bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok pukul 6.

nyut-nyutan kalau kata jerayut misalkan belum gajian tanggal 9. Tapi buat Abang Po yang tanggal 9-nya udah megang duit kayaknya aman-aman aja gitu ya Bang Po ya. Apa tuh apa namanya nyut-nyutan yang ada memakan enak gitu. Abang Po gimana aktivitas malam Minggu hari ini? Apakah Abang Po memilih aktivitas di luar atau justru lah di rumah aja lah? Ngapain keluar-keluar Po? Ya, ayo mah di rumah aja nonton TV sama dengerin radio. Mungkin dari kalian ada ya Bang Po ya yang lebih memilih di rumah aja, gak keluar kemana-mana gitu ya. Mungkin bisa sharing Abang Po, ayo masih nemenin Abang Po sampai nanti tentunya jam 8 malam ya.

0: teriak, oh yeah.
1: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana siapa pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Talining Asmoro dari Happy Asmara ya. Abang Po, yang lagi rame di sosial media ini kaitannya sama virus, hantavirus. Mungkin seliweran juga ya di Abang Po ketika buka HP, lagi-lagi hantavirus. Apa nih hantavirus? Apa nih hantavirus gitu ya. Ini aja kasih tahu Abang Po kalau misalkan lagi rame di sosial media soal hantavirus, yang ini mungkin ya terdengar langka ya, tapi ternyata ini reservoir utamanya tuh justru dari sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu apa? Tikus. Tikus dan hewan pengeras lain. Ini virus ini bisa menyebar lewat debu yang terkontaminasi urin, kotoran atau saliva tikus tanpa harus ada gigitan secara langsung loh Abang Po ya. Di Indonesia sendiri ini beberapa hantavirus sudah ditemukan pada beberapa spesies tikus yang umum hidup di permukiman, pasar, gedung hingga saluran air perkotaan ya Bang Po ya. Karena dari gejalanya aja nih Abang Po ya, ini mirip penyakit lain, dan kasus hantavirus ini pada manusia diduga bisa lebih banyak dari yang terdiagnosis. Itu pentingnya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, terutama rumah sendiri gitu ya Bang Po ya, supaya terhindar dari tikus-tikus dan terhindar dari penyakit. Ada beberapa jenis Bang Po ya tikus pembawa hantavirus di Indonesia. Salah satunya yaitu Rattus tanezumi atau tikus rumah Asia yang sering ditemukan di lingkungan manusia di Indonesia dan berpotensi menularkan hantavirus karena hidup dengan dekat ya dengan manusia. Juga tikus got nih Bang Po. Kadang kan kita kalau misalkan keluar rumah ada got, tiba-tiba ada tikus gitu ya. Ini tikus urban yang hidup di saluran air atau area sampah dan lingkungan lembab. Nah, spesies ini juga diketahui dapat membawa sulvirus yang perlu diwaspadai karena populasinya tinggi serta sering masuk ke bangunan Abang Po. Ini biasanya yang masuk-masuk ke rumah-rumah juga Abang Po. Kalau misalkan saluran air gitu ya, ntar tiba-tiba udah nongol aja tuh di rumah gitu kan. Jangan sampai pokoknya ya. Selain ini juga tikus sawah Abang Po yang suka pergi ke sawah. Tikus sawah di Indonesia ini kan dikenal sebagai hama padi ya, dan ini juga ternyata menjadi reservoir penyakit zoonosis. Meski kaitannya dengan hantavirus masih diteliti, ini keberadaannya juga perlu diwaspadai ya Bang Po ya, terutama saat bekerja di sawah gitu ya, atau di tempat-tempat dengan intensitas tikus yang tinggi gitu. Selain itu juga Indonesia memiliki banyak spesies rodensia liar, dan surveillance ini menemukan antibodi hantavirus pada beberapa di antaranya. Hal ini menunjukkan ekosistem hantavirus di Indonesia ini cukup kompleks sehingga pemantauan rodensia perlu dilakukan secara berkala. Yang jelas Abang Po ya, kalau misalkan beneran ada virus ini, jangan sampai kena sama tubuh kita gitu ya. Jauh-jauh deh sono virus-virus gitu ya. Itulah kenapa pentingnya kita menjaga lingkungan, lingkungan rumah, lingkungan sekitar dah. Pokoknya jangan sampai ada tikus-tikus gitu ya. Terus apa sih langkah-langkah ya supaya kita bisa mencegah paparan hantavirus? Setelah satu ini ya, kita lagu dulu, ada lagu Evita Mala, Selamat Datang Cinta.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Muncrat.

0: dari Moistiga Dodon.
1: Abang Po, soal hantavirus, kira-kira langkah apa ya pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya di rumah, terutama yang rawan ya adanya tikus-tikus yang entah dari mana tiba-tiba datang. Yang jelas mengendalikan populasi tikus ya Bang Po, itu kan bisa dikendalikan ya. Selain itu juga jangan menyapu kotoran tikus secara langsung ya Bang Po, dan memastikan ventilasi baik sebelum membersihkan ruangan tertutup. Lindungi makanan dan sumber air serta gunakan alat pelindung di area beresiko ya. Pokoknya rajin bersih-bersih rumah aja dah Bang Po, intinya mah gitu ya, supaya kita terhindar dari tikus-tikus yang membawa penyakit gitu ya. Kita tahu diri kan tikus hidupnya di bagaimana ya Bang Po ya, tempat-tempat kotor yang jelas misalkan enggak bawa hantavirus pun itu udah kotor loh Bang Po ya. Jadi pastikan kondisi rumah Bang Po bersih ya, supaya juga ditempati dengan nyaman dan aman.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik kemidi puter.

Pasar malam emang paling bener ya Bang Po ya, pergi ke pasar malam kak, enak sih kalau malam-malam kayak gini, apalagi malam minggu besok libur. Abang Po ya, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Abang Po yang mungkin sering terjadi ya di rumah ada bunyi-bunyi, itu bunyi apa sih? Apalagi kalau malam hari ini kan bikin takut ya, kalau misalkan ada bunyi aneh gitu ya. Padahal Abang Po ya, ada beberapa bunyi yang itu menjadi tanda kalau misalkan ada kerusakan di rumah loh Abang Po ya. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu mungkin Abang Po kan pernah nih apa namanya, ketika suasana sepi di rumah gitu ya, tiba-tiba ada suara desis gitu kan ya di dekat dinding. Ini pertanda kemungkinan ada kebocoran Abang Po ya, pada pipa air atau bahkan kebocoran gas. Nah, jika baunya menyengat seperti telur busuk, ya kita segera cek gas gitu kan ya. Seringkali juga malam-malam kita dengar suara siulan dari jendela pintu gitu ya. Ini sebenarnya ada tanda kalau misalkan celah atau segel yang rusak pada bingkai jendela atau pintu gitu, sehingga udara luar masuk melalui celah kecil. Dan ini jika dibiarkan ya Abang Po ya, bisa membuat tagihan listrik AC ini membengkak loh, karena suhunya nggak stabil. Wow. Selain itu juga mungkin suara gemericik air ya, padahal keran mati. Kadang kan kita kok ada suara air ya, padahal kerannya mati gitu ya. Ini kemungkinan Abang Po ya, ada kebocoran pada sistem pipa di dalam dinding atau masalah pada tangki toilet yang terus mengalir gitu ya. Atau mungkin suara duk gitu kan, kadang sering kali tuh tiba-tiba ada suara duk gitu kan ya. Ini pertanda apa namanya, water hammer terjadi karena tekanan air yang berhenti tiba-tiba jika dibiarkan, getarannya bisa merusak sambungan pipa nih Abang Po ya. Selain itu juga mungkin kita sering kali dengar suara goresan atau cicitan, ini di atap atau di dinding gitu ya. Itu pertanda ada tamu tak diundang. Bukan siapa-siapa Bang Po ya. Ini alias hama, tikus, rayap gitu-gitu, atau serangga-serangga lain gitu ya. Jadi jangan takut Abang Po, karena beberapa suara tersebut belum tentu ya hal-hal yang mistis gitu ya. Bahkan suara berdecit nih berderit ya, kita sering kali juga dengar gitu ya pada lantai kayu atau tangga. Ini biasanya karena kelembapan yang membuat kayu memuai atau menyusut. Juga suara berdengung gitu ya dari peralatan elektronik, ini berasal dari kulkas atau panel listrik. Ini biasanya ya Bang Po ya, bisa jadi ada komponen yang aus atau masalah pada arus listrik yang berisiko menyebabkan korsleting. Jadi ya kita waspada juga ya Bang Po ya, kalau misalkan ada suara-suara itu gitu ya, bukan berarti horor. Abang Po, informasi tadi menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya Bang Po. Terima kasih banyak yang udah bergabung dari tadi siang jam 3 dari dangdutnya sampai malam ini. Selamat beraktivitas kembali ya. Habis ini dilanjut sama Pok Tiara dan ada Senandung Bergoyang nih. Apa tuh? Masak, saksikan aja deh pokoknya. Kok saksikan, dengerin aja deh pokoknya Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya. Pok Lia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, selamat malam. Bareng sama Ayah nih Tiara Adinda yang bakal nemenin Abang Po di episode pertama Baden Dang Bagoyang sampai nanti jelang jam 12 malam buat Indonesia Barat dengan pastinya lagu-lagu yang enak yang kita goyang di malam minggu kali ini Abang Po.
1: Welcome.

Kata orang sih kalau malam minggu itu bawaannya pengen joget-joget, pengen goyang-goyang, atau ngabisin waktu bareng sama orang yang kita sayang di setiap malam minggunya. Nah, pas banget nih Abang Po. Di episode perdana Badinang Bergoyang kali ini, ayo bakal

0: Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok.

makan soto Betawi di pinggir jalan. Tambah emping biar makin paten. Niat hati mau jalan-jalan, malah kejebak macet di Sudirman. Nih Abang Po, emang kawasan Sudirman nih ya, emang udah menjadi kawasan langgaran titik macet legend yang ada di Jakarta, apalagi kalau malam mingguan. Udah pernah ngerasain belum? Beneran deh Abang Po. Karena sepanjang jalan Tamrin Sudirman itu kan banyak banget ya tempat-tempat buat ngedate, tempat-tempat buat datengin bareng sama teman-teman atau orang yang kita sayang. Apalagi kalau malam minggu itu karena malam yang panjang, bawaannya pengen jalan aja. Nah, jadi area sekitar Senopati, Kemang, Bundaran HI, Sudirman itu biasanya macet dah di atas jam 7 malam. Nah, jadi buat Abang Po yang pengennya jalan-jalan nih, pengen ngabisin waktu bareng sama si doi, murah meriah tapi bisa nikmatin malam mingguan bersama, ya udah mendingan pakai transportasi umum. Kenapa pakai transportasi umum? Bebas macet Abang Po. Transjakarta punya jalurnya sendiri. Apalagi MRT juga punya jalur sendiri. Emang siapa yang mau ngendarain di bawah tanah? Kalau nggak cuma MRT gitu ya. Nah, makanya MRT sama Transjakarta sering banget nih jadi pilihan buat beroperasi buat didatengin dipakai gitu ya kalau malam mingguan. Karena mereka juga beroperasi hingga tengah malam yang udah pastinya bisa ngindarin macetnya jalan protokol di Jakarta. Jadi, kenapa enggak malam mingguannya kali ini barengan sama Transum aja Abang Po di Jakarta yang udah ramah banget sama pengunjung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayah punya pantun lagi nih Abang Po buat nemenin Abang Po malam mingguan, iya kan? Pergi ke Senayan beli selendang, selendang sutra warnanya biru. Malam minggu dengerin bagoy yang badendang, siap ngapel buat si rumah sama si calon yang baru. Bentar, ngapel apaan jam 8 malam yang digebuk antara bapaknya baik-baik kalau ngapelnya kemalaman Abang Po. Mulangin calon pasangannya juga jangan malam-malam bat. Yeah. Ingat kata Bang Roma Irama, begadang boleh begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada akhirnya, kok akhirnya artinya maksudnya. Udah lama gak diapelin ya.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih di Badendang Bagoyang. Malam hari ini yang bakal nemenin Abang Po terus sampai jam 12 malam, ya kan? Ini kalau misalnya ngomongin soal malam mingguan tuh pasti ada budaya ngumpul bareng sama teman-teman atau orang disayang atau ngedate di kawasan Blok M. Bener banget. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kawasan Blok M tuh Abang Po emang jadi lokasi ngedate-nya para anak muda-mudi Jakarta. Iya gak sih? Nah apalagi di kawasan Blok M, ini hits lagi, kembali hits lagi buat rame lagi buat nongkrong di malam mingguan. Karena banyak nih anak muda Jakarta, anak-anak Betawi, lebih milih street dining atau menikmati makan malam, menikmati cemilan, atau nongkrong itu di pinggir jalan Abang Po. Yang ternyata sekarang yang seperti Abang pada tahu ya, trotoarnya tuh udah direvitalisasi karena suasananya tuh makin asik, makin santai, juga pasti

tidak? Nah, Abang Po, kalau misalnya Abang Po juga pengen nikmatin malam mingguan ala-ala Jakarta, tapi nggak mau jauh-jauh, cuma mau di sini-sini aja gitu ya. Terus juga maunya murah meriah, karena kalau zaman sekarang semua serba mahal. Iya nggak sih? Sampai pusing nih pelayan ya, Abang.

Karena nih di JPO-JPO yang estetik banget udah banyak banget di Jakarta. Kayak JPO Pinisi Sudirman atau JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Karet, ya kan? Yang sering banget nih jadi spot foto

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Beli baju tenabang, jangan lupa beli selendang. Malam minggu hati udah girang dengerin siaran bagoyang badendang malam harinya Bang Mbok, ya kan? Nah, zaman dulu juga emang orang kalau ngapel gitu, kalau ngapel orang Betawi mah juga ada, nggak kayak zaman sekarang aja deh. Dulu mah juga udah ada, Bang Mbok. Malam minggu itu adalah malam yang panjang, bukan? Waktunya yang paling pas buat bertamu ke rumah pujaan hati, katanya begitu. Tapi ada aturan tidak tertulis nih, Abang Po. Kudu sopan, udah pasti. Nggak boleh pulang malam-malam atau larut malam banget. Biasanya mah maksimal jam 9 sampai jam 10 malam aja. Udah kudu siap nyampe depan rumah tuh ceweknya. Ya kan? Terus kudu siap juga diuji dalam tanda kutip mentalnya kitin yang laki-laki. Diuji sama orang tua si cewek lewat biasanya ngobrol dulu di teras. Ya kan? Nah biasanya nih orang-orang Betawi zaman dulu kalau ngapain bawaannya apaan tau nggak, Abang Po? Martabak. Bikin calon mertua seneng gitu ya, bikin bapaknya si ceweknya seneng gitu, bikin emaknya si cewek juga seneng, jadi nyuguin kopi, jadi ngobrol di balai-balai, ya kan, ngobrol di balai bareng sama bapaknya, cewek nungguin di rumah, kagak pergi-pergi nih kayaknya modelannya. Ayo coba tanya deh sama emak bapaknya Bang Po, dulu waktu ngapelin pasangannya kayak gimana tuh, diapain aja tuh sama calon bapak mertuanya, cerita dong sama Ayo juga malam ini Abang Po, ngegibah dikit kita boleh kali ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Badan bergoyang malam hari ini masih bareng sama ya Bang Po, dan namanya malam minggu. Kalau dulu zaman-zamannya masih orang tua kita gitu kali ya, malam mingguannya mah biasa diramein sama pertunjukan seni, mulai dari wayang kulit Betawi atau lenongan. Nah itu biasa tuh di lapangan terbuka Bang Po, di lapangan bola mana gitu mereka masih suka bikin lenongan atau wayangan di sono. Dan sekarang walaupun udah jarang banget di pusat kota, tapi ternyata di beberapa wilayah pinggiran Jakarta tuh kayak Jagakarsa atau Bekasi, ternyata tuh masih ada pagelaran wayang kulit Betawi atau lenongan yang dilakukan di malam minggu. Tujuannya gak cuma sekedar menjaga tradisi, tapi juga mengenalkan kembali nih yang namanya hiburan malam mingguan ala masyarakat Betawi, walaupun udah makin ke pinggirnya orang-orang Betawinya. Nah kalau penasaran boleh kalian tanya-tanya no sama orang Betawi Bekasi sama Betawi Jagakarsa, kapan no ada acara malam mingguan yang hubungan sama wayang kulit Betawi atau sama lenongan, ya kan, buat ngibur nih sekali-kali. Kita malam mingguan kagak pergi ke mall mulu, kali-kali gitu ngelihat lenongan, ya kan, yang biasa dihibur sama film-film di bioskop, kita dihibur sama masyarakat biasa gitu, sama masyarakat Betawi dengan lenongan.

pakai mentega, minumnya pakai kopi di atas loyang. Ketemu pacar, hati aduh jadi berbunga abang po. Badan asik, pengennya badendang amat bergoyang. Pas banget nih, malam hari ini Ai masih nemenin abang po di rangkaian badendang bergoyang sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan pengen ngenang-ngenang juga dulu kalau malam mingguan ala Jakarta tahun 50-an, 60-an tuh kayak bagaimana sih ya kan. Kalau yang orang Betawi mah ngapel, biasanya begitu. Terus juga ada ngelihat pagelaran lenong atau wayang kulit di lapangan terbuka. Terus ngajak ngedate pasangannya dulu mah, kalau kita sekarang ngajaknya makan ke pizza gitu ya. Kalau zaman dulu mah makannya kerak telur di pinggir jalan abang po katanya. Katanya nih ya, malam minggu zaman dulu nih masyarakat Betawi itu gak lengkap kalau gak pakai jajan. Biasanya uncang-uncing kita nih dulu nih itu nyari penjual kerak telur nih yang mangkal di pinggir jalan atau di tempat-tempat keramaian gitu ya, kayak di satu babakan. Nah biasanya tuh mereka duduk situ nongkrong bareng sama pasangan, makan dah tuh kerak telur. Aduh, makan kerak telur pakai suap-suapan gak? Ya gak tahu tuh, Ayah coba tanya sama cangcingnya Bang Po. Mana tahu dulu pakai suap-suapan. Ayang ini buat Ayang, aduh Bebep terima kasih banyak gitu. Kita kan gak tahu ya. Atau juga ada lagi biasanya kalau ngabisin malam mingguan tuh gak cuman ngedate sih ya Bang Po. Ngumpul bareng sama keluarga besar. Tahu dong orang Betawi tuh keluarga banyak banget ya isinya ya kan. Nah kalau lagi pada ngumpul tuh mereka biasa milihnya tuh ngumpul di malam minggu, karena momen yang pas banget buat bakar-bakaran. Bukan bakar-bakar sampah, tapi ngebakar ayam, bakar ikan begitu ya. Jadi gak cuma sekedar bakar-bakar, gak cuma sekedar makan-makan, tapi ini proses ngipasin areng, ngeracikin bumbu, itu malah bisa mempererat yang namanya tali persaudaraan ala Betawi atau silaturahmi, yang jadinya malam mingguan tuh ngabisin makanannya, ngabisinnya tuh gak cuma sekedar seru-seruan doang, tapi bisa ngobrol heart to heart sama keluarga kita yang mungkin dulu gak deket sama sepupu jadi makin deket. Kalau ada apa-apa silaturahmi tetap terjaga. Jadi kalau ada apa-apa ngonteknya gampang gitu abang po. Ngonteknya gampang, iya misalnya kalau minta tolong gitu maksudnya. Iya kan, malam minggu gak cuma buat sama pasangan doang, tapi sama orang keluarga kita, sama orang yang kita sayang, sama teman-teman juga boleh.

Temenin Abang Po di malam hari ini. Sekarang ayah pengen bergeser ke tahun 60-an, 50-60-an, dimana dulu masyarakat Jakarta yang udah heterogen banget ya Abang Po, gak cuma orang Betawi doang, tapi juga ada campuran dari beberapa daerah lain. Ini pada ngumpul malam mingguan itu menikmati atau mengikuti fenomena atau yang lagi tren pada saat itu adalah crossboy. Tahu kagak crossboy apaan? Bukan yang buat nyebrang jalan tuh, zebra cross namanya. Ini crossboy itu sebutan buat anak muda yang bergaya ala-ala James Dean, Elvis Presley, yang pakai celana jeans ketat, bawahnya cut bray gitu ya. Rambutnya bejambul atau namanya dulu pompadour. Terus juga kalau dulu sih suka ngikutin namanya balap motor kecil-kecilan gitu di jalan yang cukup lengang, balap motor ala-ala. Ya kayak film-film zaman dulu tuh, si James Dean sama si Elvis Presley, rambutnya bejambul, pakai baju yang dadanya kelihatan, yang cowok ya, bukan yang cewek. Dadanya kelihatan, kancingnya sampai dilepas 2-3 biji gitu ya. Terus pakai celana jeans atau celana cut bray, pakai sepatu pantopel, pakai motor, kacamata hitam. Zaman dulu idola banget, bapak ayah sempet tuh ngerasain fenomena crossboy. Nah kalau abang po, bapak emaknya ngerasain juga gak tuh fenomena crossboy pada saat itu?

Ini malam kali gini ngeliat Monas cantik banget di depan kantor kita ya Bang Po, ya kan lampunya warna-warni kalau malam minggu, indah banget, hidup banget suasananya. Tapi tak kusangka tak kuduga yang namanya lapangan Monas itu udah dipakai dari zaman dulu Abang Po. Jadi dulu zaman-zaman masih Belanda ada di Indonesia gitu ya, di Betawi, lapangan Ikada dulu namanya, kalau sekarang bilangnya mah Monas, lapangan Ikada sering dipakai untuk kegiatan acara-acara hiburan khususnya bagi masyarakat Belanda pada saat itu. Apalagi kalau misalnya si Ratu Elizabeth-nya lagi ulang tahun tuh, bikin acara noh di lapangan Ikada. Iya kan? Ketika POC udah kagak ada, ketika Belanda udah kagak ada, udah kagak ada penjajah lagi di tahun 60-an, tetap jadi tempat pusat hiburan Abang Po. PRJ juga di Monas begitu ya. Terus juga nikmatin ala-ala malam mingguan juga di lapangan Ikada, karena di sono pada saat malam minggu waktu itu banyak banget tuh hiburan rakyat. Nah, lapangan Ikada kalau misalnya

halnya sekarang disebut dengan Monas, itu penuh banget tuh malam minggu tuh sama pedagang kaki lima. Ada juga atraksi sirkus lokal, sampai layar tancep yang muterin film-film hitam putih yang biasanya nonton tuh kalau gak teman-teman setongkrongan atau gak sama pasangan. Coba tanya lagi deh sama mama bapaknya abang po, malam minggu waktu itu ngedate-nya pernah kagak mampir ke lapangan Ikada nonton layar tancep alias tontonan Misbar, gerimis langsung bubar.

pagi bareng sama temen-temen. Niat ngapel, jangan sampai telat abang po, biar calon mertua kita makin demen. bener, iya kan? Zaman dulu mah kita kudu jaga itu jam malam. Mana ada orang pulang malam abis ngapel mah kelamaan. Bisa dicariin sekampung. Mana noh? Si Joni noh? Ngedate sama anak ayah kagak dibawa pulang, lama banget pulangnya, jam 9 belum pulang. Ya kan, abis itu ketika pulang nih, besoknya mau ngedate lagi, langsung ada kartu merah di depan. Tetot, pelanggaran, gak boleh ngapel lagi biasanya tuh. Tapi nih abang, pokok zaman dulu ya, dulu banget waktu zaman-zaman Belanda itu, orang ngabisin waktu bermalam minggu atau hiburannya itu mampir ke Hotel Des Indes. Hotel Des Indes itu di mana sekarang? Jadi sekarang itu namanya adalah hotel kawasan Duta Merlin. Harmoni abang, pokok sebelah Bank BTN no. Nah itu dulu adalah kawasan Hotel Des Indes, salah satu hotel elit yang boleh masuk itu cuman orang-orang Belandane saja begitu ya. Nah jadi tuh di kalangan menengah ke atas zaman dulu, anak muda gedongan itu biasanya malam minggunya identik dengan pesta dansa. Makanya itu ada lagu Dansa Yo Dansa, enak banget lagunya. Nah nah di Hotel Des Indes gitu ya dulu namanya, sekarang namanya tuh area Duta Merlin, udah hancur, yang lagi dibangun apaan tuh ya belum tahu, no, belum jadi, masih dibangun. Atau juga di Hotel Der Nederlanden yang menjadi pusat hidup gaya hidup barat, asik, pusat gaya hidup barat gitu abang po. Nah di sana dance-nya tuh nggak kayak zaman sekarang, nggak kayak lagu-lagu sekarang nih yang ajub-ajub begitu ya, tapi lagunya tuh musiknya jazz swing, jadi bawaannya dansanya tuh kayak gitu, seru banget deh kayaknya. Ih, ayo ngebayangin nih dulu ya kalau hidup di zaman itu, ayo bisa joget ala-ala swing gitu nggak ya, ngos-ngosan nggak ya, ngerti.

gitu ya, ngelihat baju-baju mehong mahal-mahal, nonton film bioskop, jajan di dalam mall. Kalau zaman dulu, orang mah jalan-jalannya bukan ke mall. Waktu itu mallnya ada namanya Pasar Baru, Abang Po. Pasar Baru pada saat itu adalah mall tercanggih pada masanya. Malam minggu tuh biasanya penuh banget deh tuh sama orang-orang yang jalan-jalan ke sono sekedar window shopping ala cuci mata gitu ya. Terus di sini tuh juga banyak banget studio foto ternama. Yang biasanya tuh para pasangan kekasih suka foto bareng sama pasangannya, sama teman kencannya begitu ya. Terus pakai baju yang keren banget pada saat itu, pakai celana itu dia tuh yang bilang tuh cara cutbra yang cowok-cowok, yang cewek-cewek pakai dress bunga-bunga, rambutnya ditata. Terus foto dia tuh di studio foto yang terkenal banget tuh di Pasar Baru, banyak studio fotonya. Sampai sekarang beberapa masih ada kok, ya kan? Jadi jejak-jejak sejarah kencan ala-ala zaman dulu masih ada noh di Pasar Baru. Yang pengen nikmatin monggo dah, silakan. Sekaligus juga kulineran Abang Po, banyak banget kuliner khas yang ada di sono. Es krim legend, mie legend, cemilan legend. Monggo dah mampir ke Pasar Baru. Ajak Ai deh kapan-kapan, kali-kali. Tapi Ai mah gak repot orangnya, yang penting dibayarin aja.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Brenda Bagoyang, jelang jam 12 malam kudu pamitan dulu dari edisi kali ini, edisi perdananya Abang Po. Tapi tenang, kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan, ya di Sabtu 2 minggu ke depan. Kita bakal malam mingguan lagi dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat temennya Abang Po bermalam mingguan. Cuma sampai jam 12 malam. Kenapa sampai jam 12 malam doang? Karena ibarat Cinderella, nanti motornya Mpo Tiara berubah menjadi labu. Ayo pamit ya Abang Po, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengar lagu ini, dengan frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Sabtu 9 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ya, kembali lagi bersama ya Bang Derman Ismail, Bang Wawan, Haye kagak sendiri, ade Bang Ripto, Bang Ridwan, Bang Ibrahim, serta teman-teman pemanjar. Yang pastinya di kebersamaan kita kali ini Minggu tanggal 10 Mei 2026. Berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi pastinya ada di antara kita ada yang jatuh sakit, ayo doain cepat sembuh, tetap semangat selalu, jangan menyerah. Itu dia. Kita awali untuk perjumpaan kita kali ini untuk mendengerin, nyimak pengajian Al-Qur'an dengan surahnya Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45, dan nanti diikuti oleh hikmah pagi dengan temanya panggilan keimanan bagian ke-50, yaitu larangan mengharamkan yang halal. Waduh, itu dia. Bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe, boleh dah untuk bertanya ya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Baik, sebelumnya kita dengerin untuk pengajian Al-Quran sekali lagi Syurah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45. Kita dengerin dulu Diami Rela dengan Menuju Surgamu. Tetap di Mari, Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka, tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Satu lagu dari Ungu dengan para pencarimu. Yang pasti Abang Poncang Cingnya Babe, sesaat lagi kita akan untuk ikuti kebersamaan kita kali ini dalam Hikmah Pagi kita kali ini. Dan pastinya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bersama ye Bang Dermawan Ismail Limari.

0: Setiap hari ada cerita, setiap hari ada informasi, ada cerita dalam hal baik dan positif. Dan kaitannya dengan tema kita kali ini, bercerita atau bertemakan panggilan keimanan bagian ke-50, larangan mengharamkan yang halal. Seperti apa sih yang perlu kita pahami mengenai larangan mengharamkannya, mengharamkan yang halal? Ya, disimak pembahasan bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Silakan 0812-112-4928 melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp. Dan insya Allah semua ada jalannya, seperti halnya lagu dari Maher Zain, insya Allah. Sudah tersiap atau tersambung lebih tepatnya bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat dan insya Allah sehat. Amin ya Rob.
1: Amin.
0: Iya. Ustadz, yang pasti kalau bicara masalah larangan itu forbidden ya, tidak boleh atau dilarang seperti itu. Larangan mengharamkan yang halal. Nah, ini seberapa penting dan seberapa kita harus fahami akan hal ini Ustadz? Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'alu. Allahumma faqina fid din wa 'alimna at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dengan tatanan yang begitu hebat, begitu indah, tatanan yang tidak bisa ditata oleh siapapun, hanya Allah yang bisa menata itu. Tatanan-tatanan tersebut menyangkut beberapa poin di dalam hidup manusia. Di beberapa elemen dalam kehidupan manusia, baik itu dalam segi kehidupan manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu hidup dengan oksigen, kemudian juga hidup dengan aliran darah, kemudian juga tatanan yang lainnya, misalkan seperti penciptaan bumi, galaksi, itu semua yang diciptakan dengan baik dan benar. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melihat itu semua, tentunya kita pun harus mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tata, dan tentunya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan, aturkan untuk kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membuat tatanan ini ingin dirubah. Salah satunya adalah misalkan bagaimana kita itu mencoba untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, rangkaian surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Allah menjelaskan kepada kita semua dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua tentang kehidupan yang harus kita jalani itu adalah kehidupan yang sudah ditata oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah. Karena zaman dahulu ada beberapa sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ibnu Abbas itu pernah bersepakat untuk menjauhi hubungan dengan istri, tidak makan daging dan tidak makan sesuatu kecuali sekedar penguat badan. Hal ini mengakibatkan turunnya ayat tadi, surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Dalam ayat itu juga Allah menjelaskan kepada kita semua, janganlah melampaui batas, dalam artian bahwa mempersulit diri dengan mengharamkan perkara yang diperbolehkan kepada kita. Demikianlah menurut penafsiran para ulama salaf mengenai surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88 tadi, di mana kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah peringatan bahwa kehalalan makanan itu tentunya tidak boleh kita jadikan atau kita bantah dengan mengharamkannya. Atau misalkan ada nggak sih yang lain, misalkan kehalalan-kehalalan yang lain yang apa namanya yang tidak boleh kita haramkan. Banyak hal misalkan dalam kehidupan-kehidupan kita, contoh-contohnya, contoh konkret misalkan tadi kita sudah berbicara tentang makanan. Ya mungkin begini juga ya, di makanan itu misalkan ada orang yang tidak suka dengan makan daging kambing misalkan. Bukan berarti orang tersebut harus mengharamkan daging itu, padahal daging itu sudah halal. Ya, dengan sembelihan yang disunahkan, dengan sembelihan yang sudah sesuai dengan aturan, tidak boleh misalnya seseorang mengharamkan daging. Kecuali misalkan alasan karena dia tidak suka bau lah, atau misalkan tidak suka karena faktor menurut dia daging kambing itu tidak baik untuk hipertensi, itu boleh saja. Tapi kalau dia sampai mengatakan bahwa oh itu haram tuh daging kambing buat saya karena saya begini-begini, itu tidak boleh. Dan itu termasuk kategori mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dan itu dosa. Kemudian juga misalkan tanpa alasan medis, makanan-makanan yang halal misalkan kita haramkan. Misalkan ada orang yang tidak mau memakan telur misalkan, dan menurut dia telur itu haram, itu tidak boleh. Ataupun ikan, atau misalkan makanan yang lain seperti buah-buahan tanpa alasan medis dia mengharamkan, itu tidak boleh. Seperti makan durian misalkan, oh durian itu haram buat saya, tidak boleh. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangkaian ibadah, misalkan di dalam kehidupan seseorang, seorang itu bersumpah untuk tidak menikah misalkan. Sumpah dia untuk tidak menikah itu tidak boleh. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa tidak boleh seorang muslim itu antabatul. Dia menjadi orang yang menyendiri, menjadi orang yang hidupnya itu mengharamkan untuk tidak menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur sahabat yang berniat untuk tidak menikah agar bisa fokus kepada ibadah. Kenapa? Karena sebetulnya menikah itu sunnah dan halal, dan tidak boleh seseorang itu mengharamkan diri tidak mau menikah. Itu tidak boleh dalam pandangan agama. Jadi bersumpah tidak menikah itu tidak boleh. Kemudian juga ada orang yang bersumpah saya tidak akan tidur di malam hari, tidak boleh. Itu kenapa? Karena tidur itu adalah kebutuhan manusiawi. Nah, kemudian juga misalkan ada orang yang yang menghalalkan yang haram yang lain, misalkan dalam hal duniawiyah misalkan. Dia mengharamkan pakaian yang bersih, mengharamkan pakaian yang rapi, yang indah gitu kan. Kemudian mengharamkan pakaian-pakaian yang ya yang syar'i gitu kan. Itu tidak boleh. Dia lebih cenderung misalkan pakaian-pakaian yang tidak, yang kurang layak gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat dari kacamata yang lain, Allah itu mencintai keindahan. Dan harus memang tidak boleh dalam diri seseorang ada kesombongan. Kemudian juga dalam hal hubungan sosial, misalkan tadi itu seperti sumpah ila. Sumpah ila itu mengharamkan untuk tidak menggauli istri. Seorang suami bersumpah tidak akan mendekati, memberikan nafkah batin kepada istrinya yang sah secara hukum. Dalam tanpa alasan syar'i tentunya. Hal ini itu tidak diperbolehkan di dalam pandangan agama. Maka kembali lagi secara prinsip mengharamkan yang halal, yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya memiliki bahaya yang sama besarnya dengan menghalalkan yang haram. Jadi dalam agama Islam syariat itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan manusia kita sebagai hamba Allah tidak boleh mengubah syariat yang telah dihalalkan oleh Allah. Maka di dalam kandungan surah Al-Maidah ayat 87-88 itu menjadi renungan kita. Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan atau bahkan melarang orang-orang yang beriman kepada Allah untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang.
0: Oke, baik Abang Poncang Cingnya Babe, demikian pemaparan yang disampaikan kali ini. Ya, 0812-112-4928 silakan melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp untuk Abang Po lebih memahami dan lebih tahu akan apa yang disajikan mengenai tema panggilan keimanan bagian ke-50 larangan mengharamkan yang halal. Sekali lagi 0812-112-4928 UDAD Mas Orik melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Bang Wawan, Ustadz Taufikur Rahman. Begini Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa yang dimaksud umroh wajib yang dilaksanakan saat rangkaian ibadah haji berlangsung? Lalu adakah perbedaan rukun antara umroh wajib dan ibadah haji itu sendiri Ustadz? Terima kasih Ustadz pemaparannya.
1: Baik, pertama kalau misalkan kita melihat kepada rangkaian haji, haji itu kan bukan hanya mengerjakan kegiatan haji di Al-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu dilaksanakan di tanggal mulai tanggal 9 atau 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, di rangkaian-rangkaian tersebut, sebelumnya umat Islam yang datang untuk melaksanakan ibadah haji itu kan memilih beberapa jenis haji. Ada yang disebut dengan haji tamattu, ada yang disebut dengan haji ifrad, ada yang disebut dengan haji qiran. Nah, kebanyakan di Indonesia, Indonesia itu menerapkan namanya haji tamattu. Haji tamattu itu pelaksanaan umroh didahulukan sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, pelaksanaan umroh atau ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i ketika dirangkaikan dengan ibadah haji itu masuk kategori umroh wajib. Di mana seseorang ketika ingin melaksanakan haji harus umroh dulu. Karena satu paket nih. Umroh dengan haji itu satu paket. Misalkan begini, Mas Ori datang ke Mekah atau berangkat haji tahun ini atau tahun depan gitu kan, atau Bang Awan juga berangkat tahun ini atau tahun depan gitu kan, berangkat ke sana, apakah jadi ya petugas haji ataupun misalkan jamaah haji, ya kita doakan gitu. Amin. Kan, siapa tahu dipanggil. Nah, sampai sana itu kalau kloter-kloter awal, mereka-mereka itu ke Madinah dulu. Ke Madinah, setelah ke Madinah, baru beberapa hari di Madinah, 8 hari di Madinah, baru ke Mekah. Begitu ke Mekah, nah jamaah haji ini mengambil mengambil niat, mikot di Bir Ali, untuk melaksanakan umroh wajib. Begitu sampai Mekah, mereka sudah pakai pakaian ihram, kemudian ke hotel dulu menaruh barang-barang, baru melaksanakan umroh wajib. Nah, umroh wajib ini dilaksanakan sama dengan umroh yang lain atau umroh sunnah seperti umroh yang di luar waktu haji. Rangkaiannya sama, jadi tawaf 7 kali, kemudian niat tawaf 7 kali, kemudian sa'i, setelah itu tahal. Sama saja. Yang membedakan umroh wajib dengan umroh sunnah adalah umroh wajib ini dirangkaikan dengan ibadah haji. Maka seseorang ketika haji harus melaksanakan umroh terlebih dahulu. Dirangkaiannya seperti itu. Gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Mungkin singkat aja kaitannya. Kalau misalkan nih Wawan deh umroh nih Ustadz sebelumnya. Nah tiba-tiba tahun depan udah bisa berangkat haji. Nah kan di dalam rangkaian haji itu ada umrohnya. Apa ikut umroh lagi? Apa enggak usah lah kan kemarin udah gitu. Gimana tuh?
1: Kalau kita umrohnya itu di luar bulan haji atau rangkaian haji itu namanya umroh ziarah yang sunnah. Maka ketika misalkan kita berangkat haji lagi di tahun yang akan datang, maka wajib umrah lagi. Gitu. Jadi tidak ada istilah misalkan tahun kemarin sudah umrah, nggak usah umrah lagi. Tidak. Tapi tetap kita akan, atau tetap kita diwajibkan untuk umrah lagi ketika haji. Seperti itu.
0: Oke, baik. Sudah ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bu Helmi.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ini di sini akan bertanya itu tentang bank.
0: Bank.
2: Yang namanya bank itu, yang bunganya bank itu tetap riba kan gitu kata Pak Ustaz. Bagaimana kalau dengan kurir-kurir bank yang banyak sekali mendapatkan gaji dari bank itu sendiri. Nah, apakah itu memang dia capek bekerja gimana? Apakah itu gajinya dia itu halal dimakan atau bagaimana? Gitu Pak Ustaz. Sedangkan gajinya itu untuk ngasih anak-anak dia makan. Bagaimana? Okay. Ya, terima kasih Pak Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Selamat pagi, sehat selalu.
1: Ya. Amin.
0: Amin. Oke, silakan Ustaz.
1: Ya, ini memang apa namanya menarik ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang apa namanya bekerja di bank itu bagaimana dalam konsep Islam. Sampai banyak juga teman-teman saya itu dia keluar dari bank gitu kan karena mengikuti kajian-kajian seperti itu. Kalau misalkan saya sendiri sih berpikirnya dalam kaidah fikih kontemporer ya, status gaji pegawai itu kan dilihat dari apa namanya dari pertama dari jenis banknya dulu. Kan ada bank syariah, ada bank konvensional gitu kan. Kalau misalkan kita melihat dari pandangan ulama yang kontemporer, yang syariah itu memang sudah ya sesuai dengan syariat yang ada. Bagaimana dengan misalkan yang konvensional seperti yang disampaikan oleh Bu Helmi tadi, misalkan dia ya ribanya aja haram gitu kan. Dan kita ke bank itu bukan mencari riba, mencari bunga, bukan mencari itu, tapi mengamankan uang kita. Niatnya kan mengamankan uang kita supaya tidak berceceran di rumah, supaya tidak kemasukan maling. Kalau maling tahu misalkan ada duit di sana, pasti kan digondol. Kalau maling sudah masuk rumah, terus malingnya panik ketemu yang punya rumah, udah otomatis itu yang punya rumah jadi korban. Apakah dilukai atau sampai dibunuh, kan banyak yang seperti itu. Makanya niatan kita mencoba menaruh uang di bank itu bukan untuk bunga, tapi untuk apa namanya mengamankan uang kita. Nah, bagaimana kalau misalkan terkait gaji pegawainya? Ya, ada pandangan-pandangan ulama terkait masalah ini. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan atau membolehkan ya. Karena memang kita melihat bagaimana posisi dari orang tersebut. Dia bekerja, kemudian dia apa namanya mengeluarkan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Selama misalkan dia itu ya tidak memakan apa namanya ribanya, kan kita tidak tahu nih orang itu digaji oleh bank apakah memang itu dari uang riba atau uang perputaran. Misalkan begini, kita kan tidak pernah, saya sendiri kan kurang paham ya, ketika misalkan ada orang nabung di bank, orang yang uang yang ditabungkan di bank itu apakah diputarkan untuk mendapatkan untung lagi ataukah uang itu disimpan di situ, kan kita tidak tahu. Kalau misalkan itu diputarkan lagi kepada sesuatu yang halal, itu kan kepada usaha, maka sudah barang pasti karyawan yang bekerja di situ gajinya pun itu mubah, itu boleh, itu halal gitu kan. Maka kembali lagi bahwa kalau pandangan kontemporer sih diperbolehkan saja, tidak jadi masalah. Itu makanya kalau misalkan ada bank keliling ya. Kalau tadi disebutkan bank keliling yang minjem 10.000 gitu, bayarnya 12.000 gitu kan, ada kelebihan. Maka dalam pandangan kontemporer hal tersebut memang selama dia mengeluarkan tenaga dan jasa itu boleh saja, tapi memang dalam pandangan agama, kembali lagi kalau untuk yang seperti itu ya lebih baik dihindarkan ya, untuk menjadi pegawainya. Nah, pertanyaannya boleh apa enggak sih kalau di bank yang besar yang memiliki nama gitu kan, ya itu dalam pandangan kontemporer boleh saja, tapi kalau misalkan yang kecil tadi seperti bank keliling, jatuhnya kan kelihatan ribanya itu pandangan ulama kontemporer dan ulama klasik itu tidak boleh hal tersebut. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya Bu Helmi ya. Baik, kita ke Depok udah ada Pak Bambang di sono. Assalamualaikum Pak Bambang.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Pak Bambang.
3: Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz.
1: Iya. Silahkan.
3: Mengharamkan yang halal, apakah itu juga termasuk perbuatan syirik Pak Ustadz? Hanya itu aja Pak Ustadz aja. Pertanyaan saya.
0: Siap.
3: Okay. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan.
1: Baik, menghalalkan yang haram, apakah itu perbuatan syirik? Kalau misalkan kita melihat kepada kepada definisi syirik ya. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Dalam artian bahwa seseorang itu memiliki ilah, memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki tempat menggantungkan diri selain Allah, memiliki keyakinan bahwa sesuatu itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan kita melihat definisi seperti itu, ketika misalkan di dalam diri seseorang ini lahir sebuah keyakinan bahwa ada kekuatan yang lain selain Allah, itu kategorinya syirik. Tapi kalau misalkan kita melihat kepada tadi menghalalkan yang halal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan akidah tidak sampai kepada syirik, tapi itu berdosa karena sudah melawan. Seperti halnya misalkan kita menghalalkan yang haram. Kita menganggap yang haram ini menjadi halal, seperti itu. Walaupun misalkan perbedaannya ya terlihat ya. Kalau mengharamkan yang halal itu kan memang sifatnya konsumtif dan akan masuk ke dalam tubuh sehingga mengakibatkan mengakibatkan akan disiksanya orang tersebut. Kalau misalkan mengharamkan yang halal, selama dia itu bertaubat, gitu kan, tentunya ini kategorinya lebih rendah dibandingkan menghalalkan yang haram. Jadi tidak sampai kepada syirik kalau dalam pandangan saya seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya, Pak Bambang ya. Baik, kita ke Kemayoran ada chat WhatsApp dari Pak Iwan Santoso. Assalamualaikum, selamat pagi, Pro 4 RR Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, begini nih Pak Ustadz dan Bang Awan. Ya semoga kita diberikan kesehatan umur panjang rezeki yang lancar. Wow, insya Allah, amin. Ustadz, bagaimana dengan orang yang sekarang yang saya lihat nih selalu ketak-ketik HP, begitu saya intip, kebanyakan pada main judol Ustadz. Itu gimana caranya mengingatkan mereka agar bertobat? Terima kasih Ustadz.
1: Iya. Kalau misalkan kita melihat kepada ayat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Di hari Kamis yang lalu saya sudah jelaskan hal tersebut di Pro 4, bagaimana pandangan agama tentang menghindarkan diri dari perbuatan judi dan juga menggantungkan nasib. Kalau misalkan kita melihat kepada kajian hukum Islam, yang mana di dalamnya ada hukum sosial yang melekat, kemudian juga yang tentunya juga kaitannya dengan mental gitu kan, kita bisa melihat bahwa kenapa Islam itu mengharamkan judi. Karena dalam hal sosial, dia akan mengakibatkan ya keterpurukan orang tersebut. Dia menjadi orang yang ya yang serampangan dan lain sebagainya. Kemudian juga di rumah juga dia akan menghabiskan apa yang ada di rumah. Jadi harta benda dia habis dijual-jualin karena kecanduan dan lain sebagainya. Termasuk judi online. Judi online itu kan kalau misalkan kita perhatikan sudah disetting algoritmanya. di mana pertama dia mungkin dikasih kemenangan yang kecil, yang kedua kasih kemenangan yang kecil juga, yang tujuannya membuat dia kecanduan sehingga ada harapan-harapan palsu yang dibisikkan oleh setan kepada orang tersebut yang mengakibatkan mentalnya itu bukan hanya mental tukang taruhan ya, tapi mentalnya sudah hancur. Apapun akan dia judikan, apapun akan dia jadikan taruhan. Misalkan nih, ketika misalkan mendengarkan Pro 4 misalnya dengan Bang Awan gitu kan siaran, kalau orang mentalnya judi, dia akan mengajak temennya, dia akan ngomong kira-kira siaran ini apa beresnya jam berapa ya, gitu,
0: atau enggak kan? Siaran ini jam sekian, yang nanya berapa orang nih, kalau gue 5 nih,
1: gope-gope ya, dikumpulin gitu. Dikumpulin setelah itu, habis dikumpulin si orang itu bilang gitu kan, nah kalau misalkan itu kita taruhan nih. Saya sih jam 6 kurang 10. Yang ini jam 6 pas. Taruhan, kalau mental sudah judi, semuanya akan dijudikan.
0: Gampang aja tuh muka.
1: Makanya jangan sampai kita terjerat kepada hal tersebut. Termasuk tadi itu judi online. Apapun akan dijudikan. Na'udzubillah min dzalik, kita menjadi orang seperti itu. Dan memiliki keturunan seperti itu. Makanya kita berharap kepada Allah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan juga dijauhkan dari godaan-godaan syaitan seperti itu.
0: Oke, baik. Lanjut kita ke kedua ya, ada chat WhatsApp dari Uni Linda. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Uda Wawan. Sebentar lagi kan kita Lebaran Haji nih. Boleh enggak ya saya ke makam ibu saya? Hukumnya haram apa gimana Ustadz?
1: Ziarah ke makam ibu gitu
0: Di bulan haji atau nanti sebentar lagi
1: ya,
0: bulan
1: pertama haji. Tentunya ziarah itu kan kalau melihat dari segi hukum awal dulu zaman dahulu orang-orang itu kan berziarah ke makam, kemudian setelah itu mereka itu menangis histeris, terus kemudian sampai merobek-robek baju dan lain sebagainya. Maka setelah itu Rasulullah menyatakan bahwa jangan ziarah deh gitu kan, karena kondisinya seperti itu. Tapi lama kelamaan setelah umat Islam imannya kuat, akhirnya diperbolehkan ziarah, tidak jadi masalah. Gitu. Terlebih ziarah ke makam orang tua kita, ke ibu kita, ke ayah kita. Jadi kalau ditanya bolehkah ziarah, boleh, tidak jadi masalah. Ziarah itu mengingatkan kita kepada kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ziarah ke makam Baqi di Madinah, di mana Rasulullah mendoakan orang-orang yang ada di kuburan dan kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur darul mu'minu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini kan ada tuntunannya. Maka diperbolehkan kita untuk berziarah ke orang tua kita, mendoakan mereka. Yang penting jangan minta, mak, anak datang nih, gitu kan, minta ini, minta itu, gitu. Itu tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau misalkan kita itu datang ke sana mendoakan, kita itu datang ke sana meminta kepada Allah diampuni dosa beliau, dijadikan kuburannya sebagai kuburan yang Raudhah min riyadil jinnah, itu boleh. Yang penting adalah tadi itu tidak boleh meminta kepada kuburan.
0: Itu dia. Baik. 0812-112-4928 silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp. Ade Ibu Tami melalui chat WhatsApp di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wawan, Pak Ustadz. Apa hukumnya bagi umroh dana yang didapat dari hadiah-hadiah produk? Misalkan nih beli kopi. Nah, dapat hadiah umroh. Apakah halal atau beli makanan-makanan lain yang ada hadiahnya? Apakah itu halal, ah? Ustadz, itu aja. Terima kasih. Oh, dapetin hadiah dari...
1: Hadiah dari apa?
0: Dari hadiah dari beli kopi atau makanan kecil. Ibu Utami dapat hadiah umroh dari kopi Blukutuk. Nah, misalkan begitu, Ustadz.
1: Baik, begini, pertama memang kalau kita lihat dalam dalam ayat Al-Quran ada yang disebut dengan azlam. Azlam itu kan mempertaruhkan kepada anak panah, ada pertaruhan di sana. Yang tidak diperbolehkan adalah berharap kepada sesuatu. berharap ataupun mempertaruhkan harapan kita kepada sesuatu itu tidak boleh dalam pandangan agama. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat yang sekarang gitu kan, marketing berjalannya itu kan menarik ya.
0: Yeah.
1: Orang-orang misalkan supaya beli produknya di sana disisipkan uang, yeah, atau misalkan ada voucher apa gitu kan supaya produknya boleh, supaya produknya dibeli oleh orang. Hal ini dalam pandangan agama kalau tidak diundi itu diperbolehkan, jadi masalah karena kan hadiah langsung. Misalkan saya ngasih kue ke Bang Awan langsung, itu kan halal. Itu walaupun misalkan kuenya dibungkus oleh apa namanya, oleh plastik, ada kardusnya kan nggak kelihatan. Nah itu diperbolehkan, termasuk misalkan hadiah umroh karena membeli kopi gitu kan, hadiah umroh karena membeli roti, hadiah umroh karena membeli, pokoknya membeli produk itu diperbolehkan dalam pandangan agama. Karena itu pemberian dari mereka, dan dasarnya hadiah tersebut adalah karena faktor marketing. Dan itu real, kalau itu real terjadi ya alhamdulillah, rezeki gitu. Makanya diperbolehkan hadiah yang kita dapatkan dari membeli produk seperti itu.
0: Oke. WhatsApp terakhir dari Mas Slamet Nursani di Magelang. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Kalau layanan dengan embel-embel syariah kayak deposito syariah, obligasi yang versinya syariah, yang katanya dan diawasi DSN, Dewan Syariah Nasional, itu gimana ya?
1: Ya, kalau misalkan kita mengambil produk syariah dari produk layanan seperti bank dan lain sebagainya yang semuanya syariah, ya kalau sudah tersertifikasi oleh DSN itu diperbolehkan, dan itu jadi masalah. Misalkan kita mau ambil pinjaman gitu kan, di dalam pandangan agama pinjaman ke bank boleh saja. Kan ada pengawasnya DSN. Kemudian juga misalkan mau syarikah, mau invest, dan dalam pandangan Islam bisa saja. Dan itu diperbolehkan. Selama dalam pandangan agama itu, dalam konsep perbankan syariah, selama itu memang diawasi oleh DSN, ada sertifikat dan sebagainya, boleh, tidak jadi masalah. Seperti itu.
0: Oke, no big deal ya. Baik, Ustadz, apa yang perlu kita garis bawahi lagi agar kita lebih paham kaitannya dengan larangan mengharamkan yang halal? Kepada Ustadz.
1: Ya, pertama ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sudah diatur oleh Allah. Kemudian semuanya sudah dijadikan satu aturan baku dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal menjalankannya saja. Jangan sampai kita merasa pintar, merasa hebat, merasa bisa, sehingga kita menghalalkan atau mengharamkan yang halal. Ini sudah jelas halal, tapi kita haram-haramkan. Nah, ini tidak boleh, dan menurut pandangan agama itu berdosa. Jadi jangan sampai kita merasa pintar dengan tentunya mengeluarkan hal-hal yang tidak harus kita keluarkan. Semua yang dihalalkan oleh Allah, nikmati, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu akan mengakibatkan efek dari sesuatu.
0: Oke. Baik, Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SKMA, terima kasih pemaparan yang indah. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami lagi datu ya. Oke. Nih hari mau tipis-tipis aja tuh gimana nih?
1: Ya, tipis-tipis.
0: Oke, baik. Tetap sehat selalu bugar Ustadz.
1: Sehat selalu.
0: Insya Allah kita jumpa ya Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Amin.
1: Ayo kita jumpa.
0: Oke, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, penerapan Car Free Day atau CFD di kawasan Jalan Sudirman Tamrin per 1 Juni 2026 nanti akan dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Komunitas lari Run Darlings nyambut kegembiraan atas kabar tersebut. Perwakilan Run Darlings Sandi nyampein bahwa sangat senang, sangat happy, apalagi long run bisa lebih pagi tentunya. Dan pastinya teman-teman runners semakin semangat. Sandi menyebutkan bahwa komunitas lari itu udah berdiri dari tahun 2021. Hingga kini udah terkumpul sekitar 96 orang. Dan dia menyebutin bahwa Run Darlings rutin ngadain lari bersama 1 hingga 2 kali dalam sepekan ini. Sandi berharap penerapan dan keamanan bisa dipastikan oleh Pemprov DKI

membantu nyampein bahwa apresiasi baik kepada pengelola koperasi maupun Mes Jateng, dan berharap konsep tersebut itu bisa dikembangin di koperasi-koperasi yang lainnya. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di Kabar Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ada Bang Wawan dan ada juga teman-teman teknik yang bertugas, ada Bang Ridwan, juga ada Bang Ibrahim serta teman-teman pemancar. Ye, yeah, yang tetap setia. Apa kabar teman-teman pemancar yang ada di atas sono? sehat-sehat ya inti pade. Oke, dan juga pastinya Aye Dimari ya akan temenin sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di hari Minggu 10 Mei 2026. Aye kagak keburu-buru kan ya untuk ngomongnya ya, bener kan ya? Iya, tema kita kali ini berkaitan dengan terburu-buru. Nah, apakah Bang Pok pendengar semuanya pernah nggak sih dalam suasana terburu-buru, dalam sesuatu kondisi, biasanya kenapa ya tuh? Ya, kan pasti ada orang tuh, waduh terburu-buru karena aduh ngejar waktu, waduh waktu dikejar lah, itu waktu begitu-gitu aja deh tuh ya. Iya, ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510, 021-344-0798, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih. Di telepon biasa udah hadir ya, yang telepon WhatsApp ditahan dulu, jangan dimatiin, kita telepon biasa dulu. Udah ada siapa nih yang telepon biasa? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Yang telepon WhatsApp ditunggu dulu, tahan dulu. Mas Bayu ya. Oke, okay, pasportnya apa Mas Bayu?
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Keburu-buru nih. Nah, Mas Bayu berkaitan dengan tema kaitannya dengan terburu-buru. Apakah Mas Bayu pernah dalam suatu kondisi di pagi hari atau apapun itu waktunya terburu-buru, atau itu udah bagian daripada Mas Bayu sendiri?
1: Kalau belakangan enggak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau lingkungan aja, artinya paling enggak nyaman kalau kondisi buru-buru. Jadi kan apa-apanya jadi ada yang ketinggalan lah, ada yang apa gitu ya. Tapi karena topik pagi ini keburu-buru, berarti dari pengalaman siapa? Bocil,
0: si bocil dan
1: orang lain gitu ya.
0: Kan bocil tuh biasanya suka masih
1: jadi kan kita yang harus support juga kan untuk betul, ya kan. Jadi biasanya ya itu tadinya dia masih asik nonton TV, main game atau apa, sehingga udah wayahnya harus berangkat, nah ada yang ketinggalan. Nah, bisa sampai harus, jadi kita kan harus ikut apa nyiapin dia karena dia ketertinggalannya dia gitu kan ya.
0: Nah, kalau dengan kondisi begini apa ini kan extraordinary nih, kaitannya dengan anak-anak yang lele males atau manja, mau manja sama ayahnya,
1: ntar dulu.
0: Itu dia. Nah, apa yang dilakukan Mas Bayu akan hal ini? Dicepetin dalam artian udah mandi sambil apa gitu.
1: Kali itu, Bang, biasanya kita bantu dulu, sambil kita ingetin lain waktu nggak bisa begitu. Kamu saat-saat dengan dirimu sendiri, barang-barangmu sendiri harus mulai siap. Ini kali ini kita nggak bisa bilang udah sambil terlambat, kita biarin aja kan, nggak tega juga ya kan. Jadi kali ini, tapi next nggak bisa begitu. Yang jadi evaluasi besok-besoknya apa nih, yang kalau yang ntar dulu alarmnya bisa dimatiin lagi kan, mau bangun tidur masih alarmnya dimatiin, masih dekat ya kan. Nah, besok-besoknya alarmnya kita jauhin. Jadi dia kalau mau terpaksa harus berdiri bangun kan ke sana. Jadi otomatis kalau udah mau matiin alarm, otomatis jadi sekalian siap-siap mau mandi, mau apa gitu ya. Bawaan gitu. Jadi melatihnya gitu.
0: Tapi Mas Bayu juga melatih orang rumah, anak-anak, kaitannya dengan agar supaya tidak adanya kita jauh dari pada hal yang terburu-buru. Alarm berperan di mari.
1: Itu dia tadi.
0: Iya pastinya ya. Iya pastinya. Iya.
1: Udah 5 watt dong.
0: Bukan.
1: Saya udah ngomong alarm sih baru nanya.
0: Iya maksudnya alarm ini diwajibkan atau mungkin hanya
1: melatih kan tadinya kalau melatih. Nah, ini mungkin setiap orang beda-beda Bang. Tadinya ada yang bilang kalau alarm misalnya di gadget itu kan kalau dekat, saking dekatnya gampang dimatiin lagi, dia tidur lagi. Nah, kalau alarmnya dijauhin kan mau enggak mau dia harus matiin. Iya kan? Ke sana maksudnya harus bangun tidur dari ranjangnya harus ke sana. Nah, lama-lama tapi terbiasa alarmnya cuma segitu. Nah, kita pasangin dengan segala hormat alarm yang dari sound system kan, jadi gede ngebangunin tetangga sebelah
0: atau gubrang-gubrang. Nah, jadi harus lari. Sound horex kalian.
1: Itu di tangga sebelah, halo selamat pagi di nggak usah sampai segitunya, tapi dia punya tanggung jawab. Nah, dengan dia kaget untuk kesana, akhirnya dia nggak terus jadi tidur lagi karena kalian matiin itu. Nah, itu kan salah satu contoh aja
0: ini ya, bisa
1: kan
0: dikatakan bahwa akan terjauhi dari terburu-buru. Jadi
1: melatih
0: mereka untuk betul. Oke, baik.
1: Iya, nggak cuma si bocilnya aja sih, mungkin anggota keluarga yang lain udah dewasa tapi belum terbiasa untuk apa-apa tuh prepare di awal, sehingga kalau saya sih sampai poinnya misalnya janjian jam 7, sebelum jam 7 udah ada di lokasi, ya kan, setengah jam dulu kita juga bisa tarik nafas dulu. Yang mau pinjam istilahnya Bang Wan, mau tacap-tacap dulu di toilet restroomnya pria gitu kan, nah silahkan
0: boleh.
1: Atur nafas.
0: Okay.
1: Saya sebelum sampai ada beberapa yang on time, on schedule di jam 7, ya kita datang jam 7 tepat, nggak usah setengah jam dulu prepare dulu. Wah, belum bisa kalau saya pribadi, jangan. Masih lebih baik
0: terlalu
1: kita
0: kesusu banget
1: ya. Kopinya ada di sana, Bang Po. Nah, di sini kemasannya kaleng maksud saya.
0: Oke.
1: Aduh, ini 35 plus. Oke, lanjut. Kemudian
0: kan bahasa Jawanya jangan keburu-buru ke susu
1: gitu. Itu maksudnya. Oke, okay, baik.
0: Tadi kan udah dibilang
1: Po,
0: agak konsen ya.
1: Dibantu.
0: Oke. Dia di Gori. Ada Mas Orik nih. Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, salam sehat Mas Bayu. Aku mau yakin kalau jenengani pun adalah orang yang tertata, tersusun rapi dalam semua tindakan, alias tidak terburu-buru. Oke, sukses untuk jenengan yo, katanya.
1: Sama-sama, semoga Anda juga begitu ya Mas Orik. Makasih banyak. Tapi masih banyak berlatih terus. Ini tadi kan bicara yang ditanyakan apa, memang sudah enggak, tapi di lingkungan kita masih membantu buat melatih mereka-mereka untuk terbiasa dengan minimal dirinya sendiri. Nggak mau bilang belum tertib banget, disiplin banget sih belum, tapi belum, masih belum ya. Namanya manusiawi, biasa kan kadang-kadang ada unsur M-nya juga.
0: Siap.
1: Ember maksudnya.
0: Oke. Ada lagi sapaan dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Bayu, tetap semangat, keren pemaparannya.
1: Sama-sama. Keren juga Ibu. Salam buat keluarga semua. Terima kasih.
0: Lanjut lagi dari Pak Bambang di Depok. Selamat pagi Mas Bayu, sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Sama-sama Pak Bambang, bersama keluarga salam sehat kembali. Terima kasih.
0: Oke.
1: Tunggu gabung-gabungnya semua Bang Po.
0: Siap. Ada lagi masih Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Salam Bang Wahyu, mari ngendi bae langka suarane kayak belalangan kepitek ya. Sukses selalu untuk Bang Wahyu.
1: Yang dicari Bang Wahyu loh ya, bukan saya. Enggak. Salah baca nggak itu Bang Wan? Bukan kan? Jadi cara beliaunya Bang Wahyu kan?
0: Oh iya tulisannya.
1: Nggak apa-apa, tapi maksudnya saya kan.
0: Jangan
1: apa-apa, salam.
0: No big deal. Selamat
1: selalu Bapak, terima kasih.
0: Okay.
1: Tadi kalau urusan belalang enak tuh dibuat pagi-pagi kalau kita nemu, terus nanti disangrai ya kan?
0: Oke. Kalau yang untuk itu.
1: Kalau mat, kalau yang suka ya. Kalau yang
0: nggak
1: suka
0: nggak usah. Ya.
1: Ada makanan lain kok ya. Tapi kalau yang suka.
0: Tapi kalau
1: larung segala macam.
0: Iya, ketopraknya Pak Iwan, aku udah nyoba. Beliau udah ngirimin, enak banget. Masya Allah.
1: Pak Iwan, untuk selanjutnya next katanya beliau mau jadi reseller. Panjangnya.
0: Alright. Terus ada Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Bang Wawan, selamat pagi Mas Bayu. Sehat selalu ya Mas Bayu, dan tetap semangat deh ya.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi juga, salam sehat selalu.
0: Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Semangat selalu.
1: Kembali Uni Linda, terima kasih. Sama-sama, salam buat keluarga, sehat-sehat selalu.
0: Ada Bang Gilang di Karawang, ke susu. Hehehe, air susu dikasih sambal, jadi terburu-buru karena kepedesan. Salam ke susu, Mas Bayu. Iya, dae.
1: Iya, Bang Gilang, untung lempeng Bang Gilang. Kalau enggak kita nyapunya agak susah, ngapelnya belum ini.
0: Disapunya, ntar kro apa, untuk itunya juga agak bingung gitu. Ya udah, Mas Bayu mau kirim salam untuk siapa ya?
1: Sebenarnya mau nyapa yang di sebelah ya, karena belum pintunya satu-satu. Yang di WA nggak bakal salam sebelah. Siapa sih? Spilin dikit, aku biar bisa nyapa. Yang di WA.
0: Yang di WA. Ade, banyak. Ade.
1: Bukan, ini barusan yang lagi nyender. Yang parkir di sebelah.
0: Oh, Ibu Taimi.
1: Ibu Taimi. Jangan digituin Bang, saya lupa.
0: Ya Allah. Ibu Tami.
1: Ibu Tani.
0: Ya, Ibu Tami.
1: Oh, Ibu Tami. Ya, nah, Ibu Tami mau nyalam, Bu. Mohon maaf ya, ini... hostnya suka di nama, suka digitu-gituin, saya jadi bingung.
0: Oh my God, pegangan. Kalau Ibu Tami udah tahu kalau beliau dipanggil sama bule, dipanggil Ibu Tami, gitu.
1: Oh ya, oke. Yang udah siaran ini paleknya, tinggal ditunggu bulenya kapan, gitu. Terima kasih ya. Buat Abang Po semua, salam sehat selalu. Buat Bang Wanya, tetap semangat makasih. Sedikit aja, wah lagi itu? yang disapih lagi ini. Kalau kemarin hari Sabtu bisa join bareng, jadi lama-lama bisa disapih, nggak disapih, nggak lama-lama bisa dilepas sendiri gitu ya. Aku juga ngerasain kok bagian dari itu. Kalau saya biasanya waktu ngenekin angkot gitu bang, jadi sebelum dapat SIM itu maju mundurin dulu, lama-lama udah bisa, lama-lama jadi timernya begitu. Itu saya di lapangan ya. Tapi kalau tentu di birokrasi di kantor tentu beda lagi. Itu aja bang.
0: Siap Mas Bayu. Salam buat susu.
1: Oke. Enggak, kalengnya aja dan kemasannya.
0: Iya.
1: Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: See you minggu depan. Waalaikumsalam. Itu dia Mas Bayu. Di belakangnya ibu ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu De menunggu. Paspornya Bu Tami. Paspornya boleh.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Lah, keburu-buru kemana nih? Kalau Ibu Tami sendiri tipikal yang terlalu terburu-buru atau mendekati momen sesuatu kah? Jadi bawaannya tuh keburu-buru aja.
2: Kalau saya sih biasanya sebulan waktu udah siap-siap. Jadi nggak selalu terburu-buru waktu kerja juga selalu bikin apa setel alarm. Jadi sebelum subuh udah bangun.
0: Alhamdulillah. Tapi pernah kagak lupa ngealarmin tapi Bu Tami mendapatkan hal yang tergesa-gesa atau keburu-buru?
2: Pernah tapi nggak pasang alarm.
0: Pasang kesiangan. Alarm. Oh kesiangan.
2: Puasa tuh. Mau puasa, aku mesti lupa nggak setel alarm.
0: Begitu ya?
2: Ya. Udah jam 4. Ya. Akhirnya makan buru-buru deh tuh.
0: Gitu deh ya, keburu-buru dah tuh.
2: Iya.
0: Iya. Nah, kalau kayak begitu, ini bisa menjadi pelajaran buat Bu Tami sendiri besok
2: Iya.
0: Ini kan kesannya jadi Bu Tami ini ya apa memanfaatkan atau ya itu dia tadi memanfaatkan adanya alarm itu sendiri.
2: Iya. Iya.
0: Begitu ya. Jadi udah hal terbiasa gunain alarm ya.
2: Kadang-kadang pakai, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang belum itu juga sudah bangun duluan.
0: Itu dia alarmnya yang kalah ya. Kita juga pernah begitu dah tuh karena udah terbiasa gitu ya.
2: Enggak bisa tidur kan.
0: Enggak bisa tidur.
2: Makanya beneran. Udah jam 3 apa jam 8
0: itu. Dia bablas aja gitu ya.
2: Bener. Tidur nanti kalau mau pergi tuh di mobil.
0: Di mobil gitu. Manfaatinnya gitu ya. Oke. Baik. Bu Taimi dapat salam dari Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Bu. Jangan keburu-buru. Salam sehat selalu. Semangat katanya.
2: Ya terima kasih.
0: Terus ada lagi Mas Arik di Jember. Assalamualaikum, salam sehat selalu, salam kenal dari saya Bu. Ini saya salah-salah kira Bu Tami. Soalnya suaranya mirip banget sama Bu Ani. Tapi apapun itu Bu Tami termasuk perencana. Tapi Bu Tami termasuk perencana yang cukup handal. Terima kasih, salam sehat selalu katanya.
2: Salam sehat kembali.
0: Oke. Terus ada Kei Kung Jo di Lamandau. Selamat pagi Bu Tami, sehat selalu.
2: Pagi Kak Kungjo, sama-sama.
0: Oke. Ada lagi Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Oke, selamat pagi Bu Tami, apa kabar?
2: Pagi Pak Iwan Santoso, salam sehat selalu.
0: Oke, ada lagi Bang Harry Sekalianyar. Selamat pagi Bu Tami, sehat selalu ya Bu Tami ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu banyak ya fansnya ya, saik dah. Oke Bu Tami, mau kirim salam buat siapa ya?
2: Salam-salam buat pendengar Pro 4. Di mana saja berada? Bangun, udah bangun belum? Ayo.
0: Udah, naik.
2: Ada Bang Wawan.
0: Masyaallah.
2: Oke. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Oke, kalau gitu sehat selalu.
2: Semoga diberi rezeki yang banyak.
0: Amin,
2: berkah.
0: Ya. Bu Tami juga gitu deh ya. Oke, baik. Sehat selalu Bu Tami. Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Tami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Bu Tami. Dan di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi juga, pasportnya.
3: Tempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Terus? Apalagi? Terburu-buru nih gitu. Keburu-buru
3: nih.
0: Oke. Ari, apa kabar Ari di Samarinda? Gimana cuaca Samarinda?
3: cerah.
0: Cerah ya, Ari ya. Oke, Ari pernah nggak keburu-buru? Ari pernah keburu-buru?
3: Enggak.
0: Pernah? Waktu kapan? Pagi? Siang? Malam?
3: Pagi.
0: Pagi. Mau kemana tuh Ari keburu-buru?
3: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Terus Ari kalut nggak?
3: Enggak.
0: Gitu ya Ari ya. Wah. Oke. Ari udah sarapan?
3: Udah.
0: Pakai apa? Nasi kuning lagi?
3: Nasi kuning.
0: Widih, keren. Iya deh. Baik. Ari ada salam nih dari Pak Tupar di Yogyakarta. Selamat pagi Ari. Apa kabarnya?
3: Baik.
0: Tuh, bilang baik dong. Baik Pak Tupar. Terima kasih, coba bilang.
3: Baik Pak Tupar.
0: Oke. Terus ada lagi nih, ada dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari. Gimana nih cuaca terkini di Kota Samarinda? Masih hujan nggak? Katanya. Tuh, tanyain tuh sama Mas Orik.
3: Ya, cerah.
0: Cerah. Bilang apa dong, makasih Mas Orik gitu dong.
3: Makasih Mas Orik.
0: Oke. Terus ada lagi nih fansnya Mas Arik nih dari Kakung Jo. Iya, terus pagi Ari, salam kenal ya dari Kakung Jo nih di Kalimantan Tengah. Tuh, sapa dulu dong Kakung Jo-nya.
3: Ya.
0: Pagi Kakung Jo gitu dong.
3: Pagi Kakung Jo.
0: Kakung Jo, iya. Terus ada Uni Linda Yanti. Hai Ari, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Semangat selalu, jangan buru-buru. Nah tuh Uni Linda. Sapa dulu Uni Lindanya.
3: Pagi.
0: Uni ya. Linda, oke baik. Baik deh kalau gitu. Ari, mau kirim salam buat?
3: Semuanya
0: aja. Baik deh Ari. Oke, tetap semangat Ari. Terima kasih udah telepon ke Perempat Jakarta. Ari Samarinda, sehat selalu ya. Oke, assalamualaikum Ari.
3: Salam.
0: Oke, itu tadi Ari dari Samarinda. Dari Samarinda kita terbang ke Yogyakarta. Ada Pak Tupar. Bukti otentik. Alright. Oke, Passport Pak Tupar.
4: Perempat FM suara budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Keburu-buru nih. Nah, keburu-buru versinya Pak Tupar seperti apa sih? Dari 1 sampai 10, persentasenya berapa terburu-buru dalam kehidupan?
4: Ya, sering juga sih. Sering juga. Kalau pernah mau pergi apa-apa belum siap tapi jemputan udah datang. Pernah itu, Bang.
0: Pernah ya. Oke. Nah, dengan jemputan udah datang kita terburu-buru entah Pak Tupar lupa atau bagaimana tidak menggunakan alarm, apakah ambil simpelnya aja yang tadinya belum mandi cuci muka aja sikat gigi sama bersih ketek udah langsung cabut ganti baju atau bagaimana?
4: Yang jelas yang lupa nggak ke bawah itu peralatan untuk mandi pernah itu Bang. Pernah.
0: Ya ampun.
4: Tapi kalau pergi yang jarak jauh misalkan ke Jakarta ya itu udah dipersiapkan dari kemarin dah. Dikemas dari kemarin. Jadi misalkan hari ini berangkat tinggal berangkat gitu aja Bang.
0: Nah dengan kondisi terburu-buru akan hal ini bisa menjadi pelajaran gak sih buat Pak Tupar nextnya, aduh aku harus gimana nih, konsisten atau karena terburu-buru kesiangan tidurnya harus lebih cepat kah, jadi tidak ada tergantungan dengan alarm tapi bisa bangun dengan sendirinya begitu?
4: Iya, jadi bisa dijadikan sebagai koreksi Bang, biar besok gak terjadi lagi ya. Misalkan hari ini misalkan ada acara Jakarta misalkan ya, persiapannya dimulai dari kemarin atau mungkin dari Jumat lah.
0: Dari Jumat begitu ya.
4: Clear gitu.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang fans-fansnya Pak Tupar sudah mulai mau nyapa. Ada Bang Harry di Pulau Gebang tadi. Apa ini? Menyapa tadi buat Bang Ari. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari, apa kabar? Terus juga assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar di Yogyakarta? Suasananya kata Bang Harry dan Pana.
4: Apa kabar kembali? Cerah untuk hari ini.
0: Terus ada lagi Ibu Tami di Limau Depok pun halnya juga menyapa Ari tadi. Assalamualaikum Ari, salam kenal dari Ibu Tami pun halnya juga menyapa Pak Tupar. Assalamualaikum Pak Tupar, sehat-sehat selalu ya. Katanya begitu.
4: Waalaikumsalam Bu Tami, terima kasih, sehat selalu juga untuk nyenengannya.
0: Oke, Lanjut ono Kakung Jo di Lai Mendo Kalteng. Pagi Pak Tupar, salam sehat selalu nggih dan tetap semangat nggih.
4: Terima kasih ya.
0: Berikutnya ada Undi Linda Yanti di Kedoya. Kabar Pak Tupar tentu sehat-sehat selalu bukan? Semangat.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, suka ngencang Pak Tupar. Pripun unjuk nipun. Nanti nyoba wedang rempah khas mriku. Nangking kecoba niku jenengan piantun kang boten kesusu nggih. Sare-sares nggih, Pak.
4: Amin.
0: Nggih.
4: Logama tetap setia lewat sini.
0: Mantep pol ya, TOP BGT. Terus ada Pak Bambang di Depok, suka nginjing Pak Tupar pripun kabarenipun?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alright, baik. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
4: Buat yang barusan tadi ada Bang Ari Lasso.
0: Bang Ari, ya? Ari Lasso, iyo.
4: Ya pagi Bang Ari memang kenal ya. Terus tadi sudah ada Bang Noel KW ya.
0: Ya, Noel KW. Nah, terus ada lagi nih dari Cek Guria di Asam Baris. Selamat pagi, udah Wawan dan Pak Tupar, sampaikan salam ke buat Bapak Tupar, salam kenal ya, katanya.
4: Oh iya, salam kenal kembali dari Jogja, diterima.
0: Oke, Jogja istimewa. Oke, baik. Ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran, suka ngencing Pak Tupar, Sianipar, sehat selalu nggih. Sianipar ditambah sehat. No. Ya. Eladalah. Gak apa-apa.
4: Mungkin jadian ya, kayak ini ya.
0: Apa tuh?
4: Fan lover. Jadi siapa tanya Sianipar.
0: Itu dia. Gak apa-apa ya. Kita kita memberikan, bukan yang buat mengguyu atau tidak, ini lebih menyemangati dan sedikit kita menghargai seperti itu ya.
4: Dan support.
0: Iya, siap, baik. Oke,
4: itu sampai aja. Jam berapa nanti Bang?
0: Biasa jam 10.
4: Jam 10 ya. Oh iya.
0: Siap.
4: Iya, semangat ya. Bu dan buat semua teman-teman, rekan-rekan yang
0: siap
4: Purwakarta Jakarta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula urusannya.
0: Amin.
4: Demikian pula dengan Bang Lawan juga. Selamat bertugas.
0: Siap. Arigato. Hai. Ya. Oke, baik. Matur nuwun Pak Tupar.
4: Iya,
0: otentik, otentik.
4: Oke,
0: siap. Alright. Oke, siap. Terima kasih Pak Tupar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, amain nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, sampai lagi.
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua. Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lebar mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Jokowi?

0: Karta kabarnya gini nih. Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan ya. Tema kita kali ini mengenai terburu-buru ya. Oke. Silakan 0812-112-4928. Ada Cek Guria Asambaris. Assalamualaikum, selamat pagi Cek Guria.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Udah Wawan.
0: Selamat pagi Cek Guria. Pasportnya Cek Guria.
1: Suaranya jelas banget.
0: Suaranya jelas sekali. Terima kasih Cek Guria.
1: Okay. Apa nih requestnya nih Udah Wawan?
0: Kok requestnya sih?
1: Kompak FM Suara Budaya Jakarta, keburu-buru nih.
0: Iya ampun, ini kan Cek Guria biasa terburu-buru nih. Gimana?
1: Oh biasa tuh pasti Udah Wawan.
0: Gimana-gimana kalau Cek Guria?
1: Kalau kita mau aktivitas nih, buru-buru nih. Kalau ngejar absen nih, aduh absen nanti terlambat ya, setelah jam 7. Udah gitu hujan lagi pula ya. Aduh udah capek-capek udah rapi jam 5. Jemputan belum datang, biasanya jemputan gue jam 6. Ya aku udah lewat. Ya setengah 7 alhamdulillah Wawan.
0: Oke, okay. Solusinya gimana kalau Cek Guria taruh ke buru-buru? Solusinya gimana?
1: Kalau buru-buru kayaknya kesel banget gitu.
0: Kesel Wawan. Banget.
1: Aduh, gitu. Kan kita ngubur waksa nih, itu namanya ya enggak bisa di ini ya. Kalau absen dia telat sedikit aja 5 menit udah kepotong lah tuh Wawan. Jadi kita rasanya kalau udah keburunya tuh enggak telat, senang banget gitu Wawan.
0: Enggak telat kayaknya jadi.
1: Rasanya wah,
0: jadi gitu ya.
1: Rasanya ini abang ojeknya maaf ya bu, katanya
0: bisa gimana ya. Iya jadi bisa dikatakan kalau kondisi keburu-buru Cek Guria menggunakan transportasi umum, jadi ke bawah ya kepada yang lainnya. Aduh
1: iya,
0: jadi kesel juga gitu ya.
1: Jadi kita kan lagi pula kan angkut ke Mampang susah
0: ya.
1: Masih ada Kopaja 68, ada Kopaja 6 yang jurusan ke Bunci. Sekarang kan susah gak ada lagi paling sendiri ya, kita ojek online gitu, ojek kampung gitu. Ya itu ya, itu yang namanya keburu-buru itu gak bisa dipungkiri Wawan.
0: Seperti itu ya.
1: Walaupun kita sudah betul-betul mau telat gitu ya, ngutur waktu gitu. Ya gimana ya, janji abang paling lama tuh ya jam 16.04 ya. Dia datang tuh jam 6.30 paling Mampang paling 10 menit nyampe lah Wawan. Kalau kita nyampe ke sana ya. Jangan kan sampai lewat dari pukul absen gitu lah Wawan. Absen itu kalau udah telat banget udah lah kepotong
0: lah. Iya Cek, beneran.
1: Iya, itu udah rapi jam 5 ya. Karena itu udah rapi banget ya.
0: Begitu ya.
1: Ya kayak Udah Wawan kalau mau siaran. Ya gitu lah kayaknya. Apalagi kalau anak motor bisa
0: iya Cikgu. Cikgu ada sapa dari sebentar, ada sapa dari Unilinda Yanti di Kedoya ya. Oke, Cek Guria Rancak Bana jangan buru-buru, semangat selalu, apa kabar? Tentunya elo-elo sajo ya, horas-horas.
1: Kabarnya baik, karena kan kita jarang-jarang ikut Udah Wawan pagi. Jadi pas itu kan, pas kita di rumah ada pada, ya biasa pagi baktian, aku ganti sorenya. Jadi pas gitu ganti-ganti di rumah, dengerin dulu ya ada siapa di perempat. Biasa kan, jamnya Wawan lah, udah tahu ya. Pokoknya Unilinda saya selalu, kita bisa bertemu lagi.
0: Ada lagi nih,
1: Muji, Burista,
0: tunggu dulu, Mary. Ada lagi nih, tahan dulu Cek Guria. Cek Guria jangan keburu-buru. Ya kita baca ini fans-fansnya Cek Guria, boleh?
1: Siapa?
0: Banyak makanya jangan keburu-buru. Bentar, ada Bang Harris.
1: Ya temanya aja tema begini. Temanya
0: itu buru-buru
1: katanya.
0: Oke, Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Ibu Ria Panjaitan. Sehat selalu ya, dan tetap semangat ya.
1: Itu tahu aja ya.
0: Ya tahu dong, kan beliau juga pernah dengar acara Bata. Oh lo.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus ada lagi. Ada Kai Kung Jo di Lamendau. Assalamualaikum Cek Guria. Salam kenal dari Kak Kung Jo nih dan Uti. Oh iya, apa kabar Upin Ipin Dian dan kawan-kawan?
1: lagi ini dia, lagi masing-masing
0: kan. Masing-masing
1: temanya
0: ya.
1: Temanya udah inget aja Upin Ipin. Nah, begitu lah. Jadi tema ini kita sesuaikan dengan apa ya?
0: Okay.
1: Apa namanya nih? Pendengarnya ini jangan terburu-buru.
0: Jangan
1: memang
0: terburu-buru,
1: kalau
0: buru-buru ya?
1: Itu memang kita itu udah pasti.
0: Itu udah pasti. Alright. Ada lagi dari Mas Orik di Jember. Selamat pagi,
1: iya,
0: salam sehat selalu untuk Cekgu. Wah, tumben-tumbenan nih Cekgu. Tumben-tumbenan nih. Sebentar, aku bacain dulu. Jangan terburu-buru. Wah, tumben-tumbenan nih Cekgu on air pagi-pagi. Tapi aku selalu salut banget loh sama Cekgu. Setia banget sama transportasi umum di Jakarta.
1: Terima kasih banyak. Aku juga jarang-jarang hari Minggu paling absen tuh ya di acaranya budaya Minang Batak dan lain-lain gitu. Karena kalau pagi kita ya pas lagi ya agak sibuk-sibukan lagi pas mendingan aja ada Udah Wawan.
0: Okay,
1: sudah lama tapas suho siaran di pagi hari ini.
0: Oke Cek Gu, baik.
1: Pokoknya,
0: siap.
1: Salam buat semua yang lagi dengerin. Salam kompak selalu. Sure. Salam sehat.
0: Iya.
1: Jangan lupa lagunya. Uh-huh. Apa tuh? Bang, di sini aja.
0: Oh, enggak, di sana aja.
1: Aduh. Katanya gitu. Ya, kalau nanti diputerin lagu-lagu pop Betawinya ya, Wak.
0: Yeah,
1: itu saja, Wak.
0: Siap, Cegu. Thank you very much.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Pagi, Cegu. Waalaikumsalam, Cegu. Siap, itu tadi Cegu Ria. Awesome, Baris. Oke. Oke, mana sih? Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Ayu di Ayu Tia Suci di Semarang. Ya, katanya gini. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wawan. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih. Saya pernah udah mau telat berangkat kerja. Keburu-buru udah nyampe di jalan, tapi belum jauh dari rumah sih. Lupa matiin kompor. Waduh, ngeri ini. Boro-boro kalau ada yang telpon suruh matiin kompor, udah yang lain berangkat kerja dan sekolah semuanya. Jadi mau gak mau harus pulang lagi ke rumah matiin kompor dulu dah. Gitu aja, Bang Wawan. Cerita singkat dari saya. Terima kasih, Bang Wawan. Salam sehat selalu, banyak rezeki buat Ibu, buat ibu saya di rumah. Salam sejahtera Bu A, sama Bu Umi juga salamnya begitu ya. Oke. Dan sudah ada Pak Bang Bang di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Iya, paspornya Pak Bang Bang. Silakan.
2: Rompat FM Suara ya. Jakarta.
0: Suara Budaya.
2: Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
0: Nah, itu dia Pak Bambang, pernah enggak sih dengan kasus terburu-buru dalam kehidupan?
2: Oh, semua orang pasti merasakan, Pak.
0: Bu, jangan semuanya, Pak Bambang dulu. Kalau ke semuanya kelamaan nanti.
2: Termasuk saya.
0: Nah, itu dia. Gimana ceritanya?
2: Ini Bang Wawan, ini secara biologis saja, manusiawi dan biologi.
0: Beneran.
2: Ya. Kalau kita sakit perut, pasti keburu-buru semua.
0: Oh, gitu.
2: Iya, itu kan manusiawi, biologis. Manusiawi,
0: beneran.
2: Iya, sampai pintu aja digedor-gedor gitu kan.
0: Iya.
2: Itu manusiawi sekali.
0: Manusiawi sekali ya.
2: Dan semua orang merasakan itu, saya rasa ya. Tapi dulu saya zamannya masih aktif kerja. Saya tuh bagi jarak waktu gitu. Misalnya gini. Sekolah masuk jam 7 misalnya. Saya udah standby di sekolah itu sampai paling tidak 6:30. Itu karena apa? Saya biar tahu siapa guru yang terlambat, siapa murid yang terlambat.
0: Betul.
2: Yang rajin datangnya lebih pagi.
0: Benar.
2: Jadi saya bisa kontrol secara langsung.
0: Bisa kontrol di sini ya. Alright, itu dia. Penting. Pentingnya ada. Iya, penting adanya kontrol begitu ya. Pak Bambang ya. Nah, Ayi juga kudu ngontrol nih supaya enggak keburu-buru juga nih. Ade, sapaan dari Cek Guria sembaris. Terima kasih udah Wawan. Salam juga ya buat Bu Widarsi sampai miss call dua kali. Terus buat Pak Bambang, apa kabar? Salam sehat selalu, salam kenal dari Cek Guria, katanya begitu.
2: Salam kenal juga Cek Guria. Cek Guria jangan buru-buru dong, direm dulu.
0: Emang iya. Remnya lagi dol.
2: Remnya blong di bawah.
0: Blong kayaknya. Iya. Terus ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, suka ngenjang Pak Bambang. Salam kenal saking Jember nggih. Nggih. Ngampunten jenengan asli ini pun saking Pundi nggih.
2: Kula lahiran Solo.
0: Putra Solo. Ngono ye.
2: Pak Erik.
0: Oke.
2: Segongenjang.
0: Oke, baik. Pak Bambang mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, kirim salam untuk pendengar semua yang ada di yang pendengar Pro 4 setia, Bang Aris, Gong Dani. Bu Umi, belum naik Bu Umi ya.
0: Bu Umi.
2: Bu Alma. Bu Hayati, Bu Bapak Bukiminya, Bu Nurlela, Tegal, Bu Ani, dan yang lainnya lah dengan rasa hormat.
0: Siap, hormat.
2: Dibungkus saja.
0: Siap.
2: Terima kasih, Bang Wawan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Ini ada lagi Kei Kung Jo di Laimando. Pagi Pak Bambang, salam sehat selalu dan tetap semangat. Pengalaman pribadi ya Pak, emang bikin erosi kalau ngikutin panggilan alam. WK, WK, WK.
2: Terima kasih. Matur nuwun, Kang Kung Jo.
0: Siap. Alright, baik. Oke, terima kasih Pak Bambang. Matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
0: Iya, oke. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Mawar.
0: Iya. Oke, okay, yang telepon ditahan dulu ya. Kita mau nanti kabar berita. Ayo bacain dulu WhatsApp yang sudah hadir di mari. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebu Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih Bang Darman Ismail, Abang Po, Cangcing Nyak Babe. Ayah pernah keburu-buru berangkat gawe nih lantaran kesiangan bangun tidurnya. Sesampainya di tempat kerja, ayah kan harus ganti kostum dinas nih. Pas raba-raba kantong dompet ternyata ketinggalan. Dompet itu kan isinya komplit ya, ada uang, ATM, SIM, STNK, dan bla bla bla bla bla. Dan ada kartu lainnya juga. Ayah telepon ke rumah anak ayah, bilang dompet ayah ada di kasur. Ya Allah, ayah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak-banyaknya. Ayah berdoa dah, mohon-mohon diberiin keselamatan dalam perjalanan pulang buat keperluan harian ayah colek komandan. Minjem atau minta ya. Begitu Bang Darmawan, ayah punya pengalaman keburu-buru. Oh iya, saat itu cuaca di Cilebut mendung tipis ya. Terima kasih Bang Wan, sama-sama. Oke, lanjut lagi ada Ibu Elman di Citerap Bogor ya. Waalaikumsalam pagi Bang Wan, saya sering banget terburu-buru. Misalkan bingin pesanan kue untuk jam 5 pagi dalam jumlah yang lumayan banyak, pasti buru-buru biar tepat waktu. Pengiriman juga kadang buru-buru, apalagi udah ditelepon sama yang order. Udah dah, ditunggu sport jantung. Salamnya buat Bu Umi, Bang Haris, Bang Gilang, Bu Wigati, Pak Iwan, Bu Ani, Kak Kong Jo, dan semua yang enggak bisa disapa buat Cek Guria. Salam kenal juga buat semuanya. Dan pasti ya jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Keburu-buru nih.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa sanpok, artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Sabrite jam 7.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ngucapin syukur dan mengapresiasi warganya yang telah turut menjaga Jakarta menjadi aman dan nyaman. Disampaikan Pram, salah satu bukti amannya Jakarta saat ini adalah pelaksanaan kegiatan lintas agame pada akhir tahun lalu yang berlangsung lancar tanpa gangguan, mulai dari acara Christmas Carol Colossal, nyambut Nyepi, Imlek, Ramadan, Idul Fitri, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Gubernur pun juga memberiin apresiasi kepada jemaat Katolik di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta yang ikut berperan bersama warganya menjaga Jakarta. Hal senada diutarain Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan dari Jakarta sebagai salah satu kota yang paling damai dan harmonis se-Asia Tenggara. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menilai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus industri, meeting, incentive, conference, and exhibition atau MICE di kawasan timur Indonesia. Hal tersebut tentu dilakuin melalui penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam peringatan HUT ke-195 Kota Kendari, Sabtu kemarin, Wiyagus nyampein bahwa posisi strategis Kendari sebagai gerbang logistik perdagangan dan jasa di Sulawesi Tenggara menjadi modal yang penting untuk mendorong transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dan dinilai penyelenggaraan Forum United Cities and Local Government atau UCLG Aspect 2026 di Kendari menjadi pengakuan internasional atas kapasitas daerah dalam tata kelola pemerintah dan pembangunan perkotaan. Sampai di mari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.